0: mohon.
1: Datu acan apal jeung ieu gitu.
0: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya Bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya probihanna teh Pak.
1: Kitu jeung kitu eh. Heeh. Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul
0: gitu. Ah, mohon.
1: Nya saentos eta mah nya biasa we deui.
0: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
1: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa aya obat lambung gitu, kanggo lambung nyaeta alpa propolis nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Mohon. Meser tah sabotol
0: iya gitu. Iya
1: tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam ayeuna mah mam ge kersa gitu
0: mohon.
1: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah mohon. Gitu berkat alpa propolis
0: alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alpa propolis
2: alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa biasana mah mam teh kersa
0: ae. Iya.
2: Nama tos tabuh 8 ge hoyong emang.
0: Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
1: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Mohon. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Geusna mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
0: Oh.
1: Jadi teh pal
0: baal mohon kawitan mah.
1: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
0: Mohon mohon tos
1: sakinta ge. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
0: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
1: Nembe 5 dinten.
0: Nembe 5 dinten.
1: Iya.
0: Dinten ka sabaraha bapak aya probihan?
1: Ti dinten ka 3 oge.
0: Mohon.
1: Tos aya probihan.
0: Alhamdulillah. Mohon. Emang, mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos probihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alpa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna
1: amin.
0: Kitu bapak jeung ibunya bapak bilih aya nu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
1: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alpa propolis di radio
0: alhamdulillah hatur nuhun Pak Atang ibu tos diwagel ku abi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sadang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejane pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

lamun gitu sok pasrahkan kak kulo tentang teknik cara ngabasat atau mauk duit Haji Ubed dan Ubed dan Haji Ubed dan Kak Haji Pan heng kia ya geraya kia dengekan kia ya dengokan ya kok cecebir teh duk nah ya kang heh jeli pan cepil cecebir tukang pelantik pangrungu gitu cecebir atau pangrungu nyatulah jeli gitu

0: urang carioskeun deui lembur Cisasak dina wanci sarea klayung. Estu hegar bengras pikabetaheun, cahaya layung hurung mancur lemani ngempur ngahibaran tatangkalan imah jeung pasawahan. Manuk recet di sarada lalai geus mimiti bijil tingkalayang nyamaran hakaneun. Sedengkeun jalma-jalma kadang warga lembur Cisasak geus baralik ti pagaweanna barudak ulin geus buyar arampi ka imahna sewang-sewangan. Tekung silila dur sada beduk magrib disusul ku soranu adan bring lalakina ka masjid geus di masjid reang pupujian. Bari nungguan prakna salat berjamaah. Rengse salat magrib buyar deui baralik ka imahna. Sawareh caricing keneh di masjid aya anu ngobrol, aya anu medar bagbagan agama, aya oge anu dadapangan di masjid teh harita teh. Kocapkeun di hiji imah. Nyatana di imah Gan Ubed. Aya anu keur guntreng guneum catur paduduaan. Dariuk di tengah imah dicaangan ku lampu gantung. Dina meja aya piring diisi caw raja cere sasikat cai enteh dua gelas. Aduh nikmat pisannya, kasedang nu ngadongeng atuh tambih we caw raja cere sareng gula beureum. Aduh ampun peed peed imah ieu. Pok Gan Ubed mimiti nyarita. Ya
1: aya naon Kang?
0: Geus boga sabaraha duit keur munga haji teh.
1: Kitu pokna bangun reueus dumeh tareh init ka Mekah. Geus aya satengah nama jika nama, tapi kuring mah rada melang ieu teh. Sabab bisi aya itu jeung ieu deui nu akhirna duit teh.
0: Tekebat bangun hariwang. Nah, bet ibis burih teuing atuh Yayah. Mual aya nu wani ngan ati-ati mah kudu simpen we simbuni jeung ulah anger deuih nyimpenna kudu dipindah-pindah. Aeh kumaha ari Yayah rek meuru ka Mekah teh? Rek meuru ieu teh?
1: Inya puguh atuh dahayang kuring oge hayang init ka Mekah. Hayang ngahaja ningali Baitullah cek jelema teh muni aduh muni kabita kuring teh ieu teh tukang
0: cek Bu Yayah sieuneun teu diajak etang tuh dibawa atuh. Dibawa tuh Yayah dah hayang bareng akang oge atuh moal segema teu bebarengan mah asal sing sarua gemina pokona mah sing sarua rikrikna pokona mah kukumpul di ayeuna ngarah ulah aya kakurangan. Keun urusan sejen mah tuna heula, nu penting munga haji kudu laksana. Waduh. Kabayangkeun kemayeuh mah Nyi Hajah Yayah. Papa Haji Ubed Surubed. Kabayangnya heuh da urang mah cekah ngaji gopur teh apan turunan haji ti baheula oge. Turunan nusok tukang ka Mekah berarti urang teh mampu urang mah da memang beunghar kitu kenyataan apaan. Aduh jadi kitu nu penting munga haji kudu laksana pangharepan Kang Haji Gopur kudu kalaksanakeun da nyapaan turunan akang mah turunan haji. Jadi era mun teu laksana jeung teu bisa munga haji teh kitu. Kitu ceuk Gan Ubed. Kaciri sifat sombongna teh, katara niatna teh teu dasar kana iman anu sampurna. Teu dasar ku karena Allah, tapi kajurung ku maksud sejena nyaeta sombong tea. Neruskeun turunan yen kulawarga manehanna nyaeta turunan haji anu beunghar kitu.
1: Kumaha ari Nyi Wariyah jeung Jang Aris rek taun ieu kitu ka Mekahna padahal mah bareng atunya ngarah resep geura aya bareng mah
0: ceuk Bu Yayah teuing tah
2: can aya beja nu nyata nganu jelas adi-adi Akang mah hayangeun pisan Nyi Warliah teh basa ka dieu oge aduh meni nyongsrong geuningan merenyeng hayangeun pisan tapi salakina can pas pikiranana meureunan temalgan Ubed
0: jep jempe duanana ngumar sawangan sewang-sewangan geus ngawawa as kaayaan di kota Mekah dina mangsa munggah haji. Obrolan jeung Haji Gopur Bareto basa mulang ti Mekah kacipta dina sawangan manehanana. Meni asa manehna we nu geus ka Mekah teh. Di luar gandeng ku Gaang jeung Jangkrik, sakapeung aya anjing anu ngagogog. Buuk pating karuweuk. Dina kaayaan kitu ngong aya nu pupuntenan.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya Minya.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya Minya.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh sabaraha lami Umi teh?
3: Salapan sasi, nampenteran sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nabi jambian ka dieu alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha tami?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tah
2: ieu padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu pangintenya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rorong kujutan pangintenya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
2: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh salapan sasi.
3: Ah iya teh malah ami nya salapan sasi.
2: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos kamari nguping warto saur si Adol dua dintena setu aya cenanya
3: nya
2: leungit cenanya ka babu cenanya
3: nya kamana
2: kumeni edat ka raos teh. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sareng reumatik kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah
3: tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karenyun
2: mohon
3: asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
2: teras. Tak sarang sarang ngeliat iya mah alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabara kali sa dinten ngeliat itu?
3: Tilu kali kemari mah.
2: Mohon.
3: Mohon. Ayo namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah gitu, mohon. Sabara tetes ngeliat itu kemari?
3: Tilu genap tetes kini sa dintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngeliat.
2: Genap tetes.
3: Genap tetes.
2: Tilu kali pangitannya?
3: Iya.
2: Tilu kali?
3: Tilu kali.
2: Oh berarti
3: mohon. Mohon sare.
2: Berarti 18 tetesnya sa dinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, mines, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
1: Radio Peace FM.
4: Peace Radio.
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Pangabutuh nembe dongkap ari teu aya mah tara nol-nol sun. Semuhun da eta repot wae mang teh. Nenging emang berjandeun juragan langkung waspaos sun.
1: Iheuh, aya naon atuh ieu teh? Pek geura nyarita ulah asa-asa. Teu kudu malebah gedang ka kuring mah. Tok mol we ngarah gancang ka hardi ieu teh. Ceuk kan Ubed bangun anu geus teu sabar.
0: Iye juragan. Punten batuk sun aduh. Aduh, hitut sun aduh.
1: Duh, nah hari maneh Uhim ah. Kebiasaan eta teh. Lamun geus batuk ulah hitut.
0: Aduh, teu biasa dicarek sun aduh. Aduh.
1: Ngeus atuh.
2: Emang Uhim atuh. Kebiasaan eta teh kebiasaan.
0: Tumuhun sun. Ke urang kemotkeun heula. Aduh. Punten ya aduh. Mentak sim kuring sok nganggo ieu, nganggo duk wae. Bisi morojol. Aduh.
1: Kieu juragan. Sok kumaha kumaha? Karetong batuknya bisi terus hitut.
0: Henteu sun. Alah. Saya tos nama Mang teh nuju gaduh kararepet ieu teh.
1: Kasulitan, kasusah, kelepet gitu.
0: Sumuhun sun.
2: Alah, aduh.
1: Teruskan. Nu dimaksud kumaha ieu teh?
0: Jalaran pun anak anu bungsu udur sun. Ari emang apan sakieu kaya anana. Heureut pakeun pungsat bahan. Aya paripaos totopong heureut mah najan dibener-bener oge kalah soe sun. Maksud teh kieu aya paripaos sun totopong heureut mah najan dibeber-beber oge kalah soe da kitu.
1: Nya kaharti. Terus kumaha?
0: Mang teh tos taak ngubar ngaber pun anak. Jampe eta teh ubar sakurung mamagahan mah geus dijalankeun ku mang teh nanging geuningan kasakit pun anak teh anger wae teu aya porobihan asa jauh kana cageur sun.
1: Terus maksud aku maha, maksud Mang Uhim teh ieu teh.
2: Aduh.
1: Teruskeun.
2: Meni hese atuh ari batuk meni tarik terus hitut ieu teh. Kumaha ari Mang Uhim?
0: Aduh.
1: Keun bu. Geus kabiasaan si Uhim meureunan. Mun geus batuk terus hitut.
0: Kumargi kitu enjing mah kusim kuring teh eta pun anak teh bade dibantun ka kota manawi aya doktor anu kersa nulungan mung nya kitu da mang teh teu gaduh kanggo saratna teu gaduh kanggo ongkos-ongkos acan ari ka kota ti desun.
1: Maksudna kumaha?
0: Dah kuayana kitu manawa sarang manawi aya sih pibelasna di gamparan mang teh bade namut heula artos kanggo kalanungan pun anak
1: kitu juragan cun. Maksudna teh pangna dongkap ka dieu teh plong hate Mang Uhim asa ngemplong
3: lantaran geus bisa ngabudalkeun paniatanana da tadina mah hararese keurin kuretah bareudat bibir malah basarek ini oge patolong-tolong heula jeung bojona silih anelkeun nyahirna Mang Uhim ngawani-wani maneh ngadeukeus ka Gan Ubed. Ari Gan Ubed ngadenge kitu teh mani kerung hatena ujug-ujug tengeunah pararusing larubet asa aya nu ngariweuhkeun kana pikiranana ret ka bojona nu direret tibang kerung deui. Mang Uhim teu geuna hate, da beda rasa. Pribumi teh kawas anu kurang sumanget jika nu teu pati merhatikeun. Tapi da geus kagok asong Mang Uhim nyoba-nyoba ngawula kasabar.
1: Jadi intina Mang Uhim teh rek nginjem duitnya.
3: Pokna kawas anu can ngarti.
0: Leres juragan. Kitu oge manawi pareng, manawi aya milik.
1: Alah, aduh. Tong batuk atuh bisi terus hitut.
0: Aduh, punten teu kakemot sun.
1: Nah seuri. Kudek kuring seuri mah.
0: Semuhun teh nya mah bari pipiosan teh bari ditunda bujur kuring. Tebing teu tiasa atuh da. Dari sana aku bujur teh, dari sok ngerakeun sun. Teras kumaha sun? Nya ieu teh manawi sareng manawi aya milik, sareng aya rezekina, sarta aya dina kalancaran. Atuh juragan, kersa luntur manah luntur gali. Mika welas ka emang sakulawargi anu bade maksad bade namut artos. Insyaallah da mau dikalami sim kuring teh
1: kitu.
3: Cek Mang Uhim mani mamanapan harita teh.
1: Mang. Ari karunya mah nata aku kuring teh. Sabab mun teu silih pikarunya jeung sasama rek jeung sadoy atunya.
0: Sumuhun pan kedah kitu. Kentenan mun bade angkat ka Mekah sun. Nguping martos we juragan dia berangkat ke Mekah. Aduh, didoakeun mudah-mudahan aya kalancaran. Ai perkawis artos mah da tos percan teu ka juragan atuh, sareng juragan istri kitu.
1: Kieu mang. Kuring teh karunya mah karunya. Tapi hanya kalpisan kuring moal bisa menulungan ieu teh. Hanya kalpisan kuring moal bisa mantuan jeung nulungan. Lain teu boga duit mah. Aya duit mah loba malah mah. Ngan duitna arek dipake. Wayahna we nginjem ka nu sejen ayeuna mah. Sugan we aya nu mere kitu. Wayahna bae nginjem heula ka nu sejen nya. Duit teh lain eueuh, loba duit teh. Ngan keu dikumpul keneh bisi teu cukup keur init ka Mekah. Tah kitu. Sugan we aya nu mere nu lain kitu nya. Wayahna ayeuna mah mang.
3: Meghat emang Uhim bagegel sajongdongan mah ngahuleng. Sabab nginjem kagan Ubed teh ikhtiar pamungkas. Da kanu sejen mah ngeus kabeh oge. Malah rek nginjem kagan Ubed mah mikirna oge teu cukup sakali. Meunang nimang-nimang dipikir-pikir dibulak-balik, dibeuweung diutahkeun. Kari-kari ayeuna hasilna kitu. Tapi Mang Uhim sadar manehna moal bisa maksa da eueuhak. Aduh kapaksa we tarima karena nasib Mang Uhim teh.
0: Aduh. Ya. Ari kitu mah sawios atuh gan. Aduh, aduh.
1: Aduh. Uhim, Uhim, Uhim. Maneh mah ari sedih jadi kitu geuning loba hitut. Aduh. Hampuranya lain teh karunya kuring teh. Da duit mah aya ngan ieu teh aya hancangan nu sejen kitu. Nya eta de ka Mekah teh bisa teu cukup. Nya.
0: Duh. Nya ari kitu mah sawios gan. Da kawitna oge mung sakadar mamanawian. Manawi aya milik mang, aya citresna di gambaran. Atuh, bade permios bae ieu teh. Manawi bade nepangan nu sanes sun.
1: Nya bral mang atuh ka ditu. Ku kuring didoakeun nya, sugan we dibatur meureun meunang. Hampura we nya, lain teh hayang nulungan ieu teh. Da duit mah aya. Ngan nya eta, keur init ka Mekah bisa teu cukup ieu teh.
0: Aduh, sawios gan, permios atuh gan.
1: Mangga, mangga, mangga, mangga.
3: Cut Mang Uhim turun ka buruan. Koloyong ka pipir belah kulon, les dideg-deg ku poekna peuting Mang Uhim init bari mawa hate anu hanyeulu balik lengoh teu mawa hasil harita teh. Aligan Ubed ngajanteng sakedeng di lawang. Melong kanu init. Geus kitu buruk nutupkeun panto rakuh narik lapas jerona keranan gek diuk gigireun bojona.
1: Kawas babari wae neangan duit teh nya. Batur ge dibelaan duk hulupet nyawa usaha ieu teh ngumpulkeun duit keur nyumponan pangabutu. Ieu mah menirarangu si Uhima. Ambabarikeun nginjem. Paribasa nginjem. Mayarna oge iraha boa sigana mah.
3: Gan Ubed kalah gegeleneng tayuhna bae teu genah aya nu nginjem duit teh sarua jeung pamajikanana.
2: Nyanya atuh da. Kitu batur mah marukanan babari ngala duit teh atuh. Manis sok sanggeunahna bae. Mending mun sok lancar mayarna mah. Paribasa hese nagih aya kana nginjem teh. Da teu ditagih atuh da. Tara malayar geuningan ieu loba kajadian bukan ibu mah ieu teh.
1: Tah, kitu Bu. Jalma nu hayang dibere wae mah dina manggih musibah jeung kalelepet teh dipake alasan pikeun unyam inyeum. Padahal mah apan jarak jag boga awak teh mandak naon mun usaha sing bener nya.
2: Nya nya kitu pisan ieu teh, tapi keun bae lah. Daek bereh henteu atuh entong. Yuh kalebet jatuh yeuh urang kalebet jatuh kan.
3: Bu Yayah nulakan panto. Puh niup damar bus ka tengah imah deui harita teh.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Lopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hai Bapak mah namanya setahun setengahan mungkin lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obati ieu ti apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tiridau ieu dinten Bapak nyobian ka dieu. Alhamdulillah tilu dan tilu dinten di cobian. Alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Enak mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
3: Alfa Propolis.
2: Alfa Propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangena kumaha Bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alfa Propolis?
3: Bapak mah teu seep sabotol.
2: Karaosna ku Alfa Propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten, mulai 3 dinten obat. Bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860
4: telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
1: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860
0: 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kitu batur mah maruk kanan babari ngalarui teh tu manis sok sanggenahna bae mending mun sok lancar mayana mah paribasa hese nagih ai kanu nginjeum teh da teu ditagih atuh da tara malayar geuningan iteh loba kajadian bukeun ibu mah iteh
1: tah kitu bu jalma nu hayang dibere wae mah dina manggih musibah jeung kalelepet teh dipake alasan pikeun unyam inyeum. Padahal mah apan jarak jag boga awak teh mandak naon mun usaha sing benernya
0: nya nya kitu pisan itu ieu teh tapi keun bae lah daek bere henteu atuh entong yuh kalebet dia tuh ye urang kalebet dia tuh kan
1: Bu Yayah nulakan panto puh niup damar bus ka tengah imah deui harita teh. Satuluy nama duaan guntreng ngobrol nguruskeun harta jeung cita-cita da keukeuh hayang buru-buru laksana ka kota Mekah. Hayang geus diketu bodas hayang geura disebut haji ku tetanggana harita teh. Sedangkan Mang Uhim harita teh bingung anu taya papadana naha kudu kumaha ari geus kieu. Lantaran unyam inyeumna teh geus ka sababaraha urang tapi hasilna matak sedih teu aya anu mere. Barang tepi ka parapatan jen Mang Uhim ngajanteng rek balik ka imah teh asa-asa datang tu pamajikanana gegleneng bakal nyebut ke lalaki teh kabisa teh kabecus usaha-usaha ku ayaeun nginyem oge eueuh nu mere kitu pikir Mang Uhim harita.
2: Aduh kumaha geus ieu ieu nya. Kamana nya badang siar? Hiji-hiji anu bisa diandalkeun iwatigan Ubed tapi nyatana eueuh pisan perhatianna geuningan. Aduh padahal kuring jeda. Moalila oge dek mayar ieu teh. Ngan istuning ayeuna mah keur meujeuhna susah ieu teh. Warit ieu teh aduh. Eta istuning cukup ku nyebut eueuh padahal mah manehna teh loba duitna. Kamari oke tas ngajual kalapa sa mobil. Aduh, nah ieu mah yeuh. Paribasa bisa teu cukup keur ka haji. Bisa teu cukup keur ka Mekah. Aduh. Mana leuweungannya? Heueuh, tina ngajual hasil tatanen we geus sabaraha duit atuh. Aduh. Alah, ieu mah yeuh.
1: Kitu ceuk Mang Uhim bari ngajanteng bingung ku pilampaheun tapi akhirna mah sadar deui da inget ka anakna anu keur gering. Naon bae anu geus kajadian kudu buru-buru lapor ka pamajikanana yen duit teu hasil. Terus leumpang deui Mang Uhim teh dipiring ku sora jangkrik dijajapkeun ku sora gaang. Aregok kahareupeun imah raas inget anakna ngabutuhkeun ubar saganjang gancangna mun diantep kasakitna bakal leuwih parna. Atuh regkeureun Mang Uhim teh ngahuleng bari mikir.

0: Cuma terus ngadeketan golodog, terus uluk salam, tekung sinila, ayan menemalan, sarta panto dibuka, brai panto muka, cahaya cempor, mabur keburuan.
1: Ayah, gini Mang Uhim, hiap kalabat, Mang.
0: Cek Mang Dasim, aduh, ngun, Kang. Cek Mang Uhim, bus kajaro gek diuk dina pelupuh. Ari Mang Dasim nutupkan hala panto gek diuk, nyang harepan semahna harita teh.
1: Ayah naon bagaimana kieu atuh Mang, geuleutan ngarona ieu teh. Coba kumaha ieu aya naon ieu teh?
0: Tuh Kang.
1: Alah. Oh, teu sawios. Nuju naon nuju ieu teh? Nuju jadi patuangan.
0: Tuh. Kabeneran we teh du sok ieu lah. Sok ngadak-adak naon teh gegeran Akang mah ieu teh.
1: Abdi mah ieu teh. Naon batuk terus itu kitu. Oh, kitu. Mangga teh sawe satunya da aya ditahan-tahan mah geuning ngatak teh banyak wae teh.
0: Kieu ieu teh, Agang teh ulin we atuh ieu teh. Tamak kesel. Mang Nasim. Teman Mang Uhim danyang nganyang teh teu aya niat nanaon iwati ngadon ngobrol ngabang-brangkeun kasusaha teh. Maksud Mang Uhim mah kitu harita teh.
1: Nya atuh syukur atuh ari kitu mah. Puguh ieu teh Akang teh keur susah deui. Kita di ngahulang wae da eueuh batur ngomong atuh ieu teh. Ngan susah Akang ieu teh duh.
0: Har. Nya kunaon kitu Kang?
1: Nya eta. Teu kagok Mang Uhim. Ari jalma keur sangsara mah cara kapalang, Him. Aja paribasa neta semprek ninggang semprak kitu salah ke lain karek ge apan apal si Lusri teh bijil ti bui
0: nuhun nami kolor ti bui
1: hay kitu kumaha kitu nyata geus teu deui bae aya pasualan aya masalah nyeun masalah aya pasualan deui si Lusri teh ieu teh Nusarua mata clear nah karena utek
0: Mang Dasim terang-terangan bebeja ka Mang Uhim
1: ulu nah ya naon doi jang rusih teh duit teh nah eta tuh ini teh bebeja budak teh teh ing karep na sorangan teh ing dibawa ku babaturanana anu geus rida ngenong di dieu anu jelas mah matak melang jeung hariwang jaba deui aya nu nyusulan tadi teh
0: Mang Dasim ngabudalkeun ka pusingna sangkan rendang urangan
1: ge asa teu kahar di ieu teh anu nyusulan di mana Kang
0: barabat Mang Dasim nyaritakeun kajadian tadi isuk basa didatangan ku kulisi Cibeo nu rek nangkep Rusli dicaritakeun sabab musababna ngarah ka harti ku Mang Uhim harita teh. Atuh puguh we meningah hulang Mang Uhim teh milu sedih ka Mang Dasim anu memang keur meuceuhna dipuragan ku kasusah sanggeus rada lila pok Mang Uhim nyarita
1: nyaeta atuh sugan deh teu kitu Kang sok aya-aya wae atuhnya. Udah mulai cara urang mah sarua we kitu teu kagok keur mangih kasusah mah nya jeung urang mah asa hese mangih kasenangan teh susah jeung susah we wurit jeung wurit we teu poe ka poe teh tapi sing sabar we Kang dan susah teh lain Akang wae bet sanyana mah kuring oge keur sedih ieu teh sedih Kang bingung nu teu mangih tungtung susah antaya hingga na Kang ceuk paribasa teh mah nya kunaon kitu aya kasusahan naon kitu Mang Uhim
0: Mang Dasim olohok

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados siteunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung maintenya asa atos nariren ya we nyanak mobil maintan teras kanu ya lutut janten kumaha itu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 aliran tinu mobil we.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Nu mawe da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Ya ka dor we eta da mangsa dinten ka dituna kadawih deui. Terasek dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakitnya ka wih atas yang tetos setiap mantan faktor gitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh setiap dugikeun ka nang pingsan saurna teh dugikeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Mohon, alhamdulillah.
2: Namanya Obet, tilu dinten, panyawate atas ararista, duka kemana,
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayo na, Pak?
2: Kurang namanya sabotol, gacacan, iya, gacacan saya.
1: Jadi, tos karaos, siat na, Paknya?
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsi na, Pak?
2: Ya, konsumsi mate, ending-ending, genep tetes, siang genep tetes, sonten pada bobo genep tetes.
1: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat seperti Bapak, mangga Pak?
2: Mohon, si abdi gitunya, khusus nanti keluarga abdi, pesan ke wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ke garadu ulah lami teing, kedah dihengalkan ke bujeng seepun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ke Pak Umid. Mudah-mudahan saatnya konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki nanti tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah.
5: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ini ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. agak mending, mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an lah.
5: 20 hari.
6: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM. Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Sugan deh teki tukang. Sok ayah-ayah wahai atunya. Dah mulai cara orang mah. Sarwa weh gitu. Tekagok kedemangi kasusah mah ya. Jeng orang mah asa hese mangi kesenangan deh. Susah jeng susah weh. Warit jeng warit weh cepai kapwe deh. Tapi sing sabar we kang dan susah teh lain akang wae bet sanya nama kuring oge keur sedih ieu teh sedih kang bingung teu mangih tungtung susah antay hinggana kang ceuk paribasa teh mah nya kunaon kitu aya kasusahan naon kitu Mang Uhim Mang Dasim olohok mangga kieu dangukeun ayeuna mah kukuring dek di bejer beaskeun we ka akang ieu teh nya sok kumaha barabat Mang Uhim oge nyaritakeun kasedihna sedih ku ayana anak gering bari teu bisa ngubaran jeung sedih ku ayana nginjeum duit taya nu mere malah mah dicaritakeun bieu teh tas ti imah Kang Ubed. Gitu kan numatak teu wani unggah ka imah kuring teh bingung ku piomongeun ka pamajikan bisi indung budak maido deui geura ka kuring ieu teh. Nah atuh bet susah jeung susah wae urang teh nya cik atuh sarasa urang asing aya dina kabungahan pabeureuhan akang geus kieu jadina geus takdir ti Gusti kadang ti pangeran kuruna nangan kieu wae akang teh sareta mah ku kalakuan anak akang we teh si Rusli kulang kumaha naon teh aing ngaledik mah ngatik ti leutik ngabejaan sangkan hidup bener tapi geuning kitu wae boga anak teh tapi da nya ketang iwati ku sabar tawakal urang deh da manusia mah teu daya teu upaya apan usik malik anging Allah nu kagungan tapi kumaha ka Haji Gopur geus kumahakeun sugan nginjeum kitu Haji Gopur mapan bageur biasana oge alah nyaeta kuring teh geus dua kali nginjeum kang isin minok deui teh apa nu teu lah oge can kabayar ka Haji Gopur mah kitu temal Mang Uhim luk tungkul bingungna kranan atuh ngahulang Mang Dasim oge minum mikiran kasusah batur kasusah sorangan dipepohokeun ku Mang Dasim teh lila-lila kabayangkeun anak Mang Uhim anu gering parna heug teu kaubaran kumaha mun tepi ka hanteuna. Sigana teh hanyeuleuh temen matak haneueul teu bisa milu nulungan tungtungna pok ngomong Mang Dasim teh.
1: Him, kumaha Kang? Ari ceuk akang mah ulah ponok pangharepan. Uhim,

0: seumur umur Uhim. Tak kurang tan gitu buru ubaran sebisa-bisa. Dia kudu di pebagahan, Kang. Urusan ngubaran dah hayang ada ngubaran. Tapi apa ngubaran deh kudu aya waragana. Sedangkan kuring geus teu boga pisan. Di mana atuh? Cek Akang oge ubaran budak teh. Cihim. Akang kabeneran boga keneh pare. Jung jual. Jual kulininya. Duit nah pake kedeng ubaran anak Uhim. Mang Uhim calangap bakat ku kaget rek ngomong tepok panona melong ka Mang Dasim buat asa terpercaya kana omongan anak lantaran jalma pantar Mang Dasim anu kaboga nangan saeutik hasil panena teu sabaraha tapi rek dipasrahkeun ka manehanna. Mang Uhim ngadak acak hatena ngadenge keikhlasan Mang Dasim anu bener-bener leuwihnya kabatur batan ka diri sorangan padahal kusareat oge teu kaciri. Mang Dasim teh jalma susah sangsara masakat kaboga nangan saeutik mun parena dijual duitna dipake ngabiayaan anak Mang Uhim anu gering rek di mana daharna Mang Dasim. Teu kajawab ku Mang Uhim harita teh. Him, nah kalah colohok kali anjeun ha. Aduh Kang. Kuring mah datang ka dieu teh lain dek nginjem duit ka Akang. Dah kuring oge geus nyaho apan. Akang mah bereun. Kuring teu tega Kang ngagunakeun barang Akang. Punten lain ngahinakeun ieu teh. Mun eta pare dijual, kumaha Akang tuang atuh Kang? Ceuk Mang Uhim. Him, yeuh. Manuk hirup ku jangjangna, jalma hirup ku akana. Naha make nanyakeun urusan dahar Akang? Pan ceuk omongan kolot oge keun wae teu boga sawah, asal boga pare. Keun bae teu boga pare, asal boga beas. Keun bae teu boga beas. Asal boga sangu keun bae teu boga sangu asal dahar we haratina urang kudu ngagunakeun akal jeung tareka tak kitu kitu jeung sing percaya rezeki teh tinggal ngorehan ieu teh meureun sanajan sanajan naon teh sanajan ieu paribasanan nginyeum mangrupa pare ieu teh rezeki oge keur anjeun keur budak anjeun kudu buru-buru ngubaran budak tak kitu keur kuring mah teu naon teu hariwang hirup ukur sorangan kedua budak bari budak ge eueuh si Rusli teuing ka mana leosna eta budak teh. Mang Uhim nadek napas jero nekeranan beuki gagas ngadenge omongan Mang Dasim nu memang aya benerna jeung kaharti ku Mang Uhim tapi can wani narima kana kahalean Mang Dasim. Ih yeuh dengekeun lain colohok bengong kitu Akang teh ikhlas sabab silih tulungan jeung sasama teh geus jadi kewajiban urang sarerea ulah mikiran Akang da Akang mah sehat Akang mah jagjag jeung geus kolot deui anggur mah belaan anak Mang Uhim anu memang keur ngabutuhkeun ku pitulung
1: tapi Kang tapi kumaha tuh Kang aduh
0: teu kudu loba pikiran teu kudu loba pikiran Uhim isukan isuk-isuk bawa pare nu Akang terus jual duit na gunakeun keun nulungan anak Mang Uhim keun aras urus anu lain mah engke paneuri nu penting anak katulungannya sok.
2: Mang Uhim teu bisa nolak hatena ngangres bungah ayah sedih ayah bungah naku ayah nanu bela kemanehanana sedih nabut etanu bela teh jal masa belah sasemprek nusasat nak bereun lain pentaun atu ari rek terus-terusan nolak soksien ngejahitkan hatena Mang Dasim bisikasi geng perasaanana nyahir nama Mang Uhim narima karena kehadian Mang Dasim hari tate
1: Tak itu him, baik bae pake eta pare teh. Keun bae akang mah da bisa keneh ikhtiar ieu teh.
0: Aduh.
1: Nuhun Kang. Nuhun Kang. Nuhun. Nuhun Kang.
2: Ngan sakitu nu kedal cina bibir Mang Uhim. Padahal dina hate mah ngakelek piomongeun tapi kalah nyelek dina tikoro nu akhirna taya nu kedal. Satuluyna Mang Dasim mamagahan ka Mang Uhim, sangkan sing nya miara anak ngadidik jeung nyakolakeun sing tepi ka jucungna. Ulah cara Mang Dasim boga anak teh pelengkung bekas nyalahan, meunang ngawarah ti bubudak, meunang atik ti leutik, dituyun ti lelemut, di akhir bet ngeciwakeun boro-boro bela ka kolot, kalah nyiksa batin nu

0: Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace. Waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saharamina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabar botol?
1: Kapengerte sabotol. Waktu sarita ayah dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajina nyetel hoyong nyobian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak kitu aya dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping birang nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Kada ngukeunaon Pak.
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lainnya pada mesek kangge panyawat naon Bapak ya?
1: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat, vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah. Kumacarana nyeseur upaya hoyong sararehat. Tatu malsa kitu wilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu. Kitu sim kuring nyangem ieu. Tegeng ragu-ragu lah terutama anu tipayun, anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
0: Kumaha Pak karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetiasa diciwit.
0: Kumaha Pak ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita pernah mesek deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha Pak di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna Bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
0: supaya tuntas we nyapanya.
1: Mohon
0: pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Ti Babakan Asol.
0: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namin apa?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cidak ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emak saha itu nami nama?
2: Mate emak Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem sing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawa tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal ka dok tos ka nu ka alternatif sakuna ngabatosan teh entos di tepangan pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai cilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, emak teh tos seep sabaraha botol?
2: Meme oge satengah botol kitu meme saminggon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, cilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Ma?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka sanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing jantun sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin, mohon.
1: Tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu Anya, sing jaya. Tana radiona sing semakin jaya. Sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Ma.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Sobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak tadi?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenarnya. Iya. Tak kapungkur watos kadieu naon keluhan anu karas
3: bapa. Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot teh lah. Tas atosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaosna aya di lah aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit deui.
3: Salit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing-enjing
3: tengah dinten sareng santan pada bobo.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali pada
3: dinten.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanamet kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya
3: nya
2: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ay nggak mama nggak mamu saali dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Mohon. Seueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: nya sareng lalinu gitu.
0: Mohon. Eta panyawat teh sabar alami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama karaos pisan itu jual te ayah nu paregel teh gitu. Ka payun-payun nanti ya inu lalinu teu araya ya puyengna kada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana kamari-kamari mah aya kene ieu teh. Hasum wae nih.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah ieu teu aya ya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui
0: teh. Mun. Oh berarti bapa teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah kitu menter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka daya perubihan gitu. Nah, satu sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Iya raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitunya saya tos aya perobian gitu tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadi dinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa. Kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya robbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini, mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocok nya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kudu panyawa teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendera dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong apa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos nak gitu.
2: Reaksi nak.
3: Reaksi nak.
2: Kumaha karena salira tuh Bu.
3: Karena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeres.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
2: Ida. Majeng
3: kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folkloris.
2: Oh. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum

0: Jamu Tetes Alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.

Hatur Nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Radio Pis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Pis, sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Selanjutnya terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imunnya terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
4: Ibu Entin Hartini. Yuswa 57 tahun.
3: Linggih di Palimana, Ibu?
4: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
3: Ya, panyawat tos lami.
4: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
3: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
4: Propolis, Alpha Propolis.
3: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naonan karaos ku Ibu?
4: Alhamdulillah tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos eueut propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
3: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
4: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
3: Berarti ayeuna mah jeung ka normal kitu diabetesnya, Bu?
4: Mohon, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
4: Abdi 2 botol.
3: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
4: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nutadina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anutadina dina sabotolnya ke karaos alhamdulillah si ari abi mah.
3: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
4: Radio Peace, yang hantina Radio Peace FM nya.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
4: Karena caikan nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
4: Abi gaduh penyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah saatos Pak Popolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sepenten kasadayana konsumsi Pak Popolis.
3: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan pami sehat rezeki tabi lancar bunya.
4: Amin, amin.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
7: Kena debu nih, dan gatal lagi.
6: Coba mana lihat.
7: Tuh,
6: kan merah.
7: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong.
7: Tetes mata, Tesma Aini
6: sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sareng Bapak saha, Pak?
5: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
4: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
4: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
5: Anu, kehampangan mah kirang langkung 2 tahun. Kehampangan telancar teh, Pak.
4: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
5: Alhamdulillah, ai kepungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
4: Pada dang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Nganggo Alpa Propolis.
4: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpa Propolis? Probihan naon wae diraos ku Bapak?
5: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
4: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
5: Abi 50-an, Pak.
4: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
5: Atau sedua, badai tilu ayeuna teh.
4: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
5: Tilu kali sadidinten teh, enjing-enjing, tiang, wangi, genep teh.
4: Pak Dadang, uninga timanten, Pak, jamu tetes Alpa Propolis.
5: Ai kawit nama, abi ge kirang percantanya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, Kang, cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
4: Alhamdulillah.
5: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
4: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
5: Ya, atuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngagaraleuhnya, Pak. Ngagaleuh lah.
4: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoan artinya, Pak, mudah-mudahan saat
5: amin, saat amin, mohon.
4: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri. Anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik, antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saha bapak saha, Pak?
4: Pak Solehudin.
3: Bapak linggih palihan mana, Pak?
4: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
3: Kabupaten Bandung mah nya.
4: Mun RT 4, RW 7.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawa rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
3: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
4: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu, ka ku herbal pernah gitu.

0: Terus ayah probihannya apanya?
1: Kaki teh nyeri gitu. Peringannya serik segedik lah gitu. Ya nu karaos ku bapa mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
2: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat terus saya.
2: Alhamdulillah berarti terus sakitnya banyak.
1: Munda, sami darah, sami tiba yuk naya liur we, enak kinten deh gitu. Jadi seur perubahan anak.
0: Bapak pengguna anak seberapa tetes, oke seberapa kali Pak?
1: Sementara wisma ada sesi saumpan. Paling maghrib genep tetes, nyabade ya subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sakitan. Bapak berarti ayah nate lebet kak botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras. Ya mudah-mudahan supados pengobatan maksimal. Ya dilekenan pak konsumsina.
1: Insya Allah gitu.
0: Bapak bila ayah pesen kanu sanes, anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak. Ya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panjawat seperti bapak gitu. Kebian lah ku alpa da ku bapak oge ayah karaosna gitu.
0: Aturan nuhun pak Solehudin, pidoa ti abdi banyak. Mudah-mudahan Bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh,
4: kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: diduga lompat dari jembatan Cirahong, pria misterius hilang di Sungai Citandui. Serangan hama tikus ancam petani desa, Bupati Garut tampung keluhan Sukawening Karang Tengah. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Suasana di kawasan jembatan Cirahong yang menghubungkan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya mendadak gempar Jumat pagi. Seorang pria tak dikenal diduga nekat melompat ke Sungai Citandui dari bagian tengah jembatan Cirahong. Sebelum kejadian, pria itu sempat terlihat singgah di sebuah warung di wilayah Manunjaya, Tasikmalaya. Pemilik warung, Teti Sumiati, menyebut pria itu datang seorang diri dengan sepeda sekitar pukul 8 pagi. Pria paruh baya itu sempat membeli jajanan dan membayar dengan uang Rp30.000 dengan sisa uang tersebut sebagai biaya parkir sepeda. Teti sempat bertanya pada pria yang berpakaian warna putih itu mengenai tujuan datang ke kawasan jembatan Cirahong. Pria itu menjawab dirinya hanya ingin jalan-jalan. Tak lama setelah meninggalkan warung, warga dikejutkan dengan teriakan adanya seseorang yang diduga melompat dari jembatan. Warga dan pelintas juga memadati sisi kanan-kiri jembatan sehingga suasana padat, nyaris kendaraan motor dan sepeda dua arah tersendat. Seorang warga bernama Renata sempat abadikan momen di lokasi ketika kejadian keramaian itu.
5: Musibah di Sasak Cirahong pagi ini Jumat 22 April 2026 ya, sekitar jam 10 pagi kurang sedikit ya. Ada yang terjun dari atas Sasak Cirahong gitu ya. Jadi kebetulan aku lagi kulineran di sini ya. Jadi melihat lalu lalang untuk evakuasinya gitu.
2: Diketahui korban berinisial WW, 68 tahun, warga Jalan Hazet Mustafa, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Di lokasi tempat korban melompat, ditemukan kantong keresek berisi kartu identitas, KTP korban, dan uang tunai sebesar Rp14.000. Selain itu, terdapat sisa makanan serta sebuah jas hujan plastik. Hingga saat ini, motif kejadian masih belum diketahui. Aparat kepolisian juga belum memberikan keterangan resmi. Sementara, tim gabungan dari BPBD Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya, Tagana, TNI Polri, serta relawan terus melakukan pencarian dengan menyisir aliran Sungai Citandui di bawah jembatan Cirahong. Ancaman hama tikus kini menjadi keluhan utama para petani di Kecamatan Sukawening dan Karangtengah Kabupaten Garut. Dalam pertemuan bersama Bupati Garut, Abdus Syakur Amin, yang digelar di ruang rapat Pamengkang Garut, para kepala desa mengungkapkan serangan tikus mulai mengganggu produktivitas pertanian warga dan berpotensi menurunkan hasil panen. Selain persoalan hama, kondisi infrastruktur desa juga masih menjadi hambatan. Sejumlah kepala desa menyoroti akses jalan yang belum memadai serta saluran irigasi yang membutuhkan perbaikan untuk menunjang aktivitas pertanian. Menanggapi hal itu, Bupati Garut menyatakan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan desa guna mencari solusi konkret terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
6: Silaturahmi dengan camat dan kepala desa di mana? Sukawening dan Karangtengah. Ya biasa spesifik biasa pasal infrastruktur. Kemudian kalau pendidikan bagus, kesehatan bagus, terutama terkait ini kekhawatiran ada hama tikus bertahap, karena nggak mungkin kan sekaligus di orang desa jadi terlalu banyak kan.
7: Kalau fokus masalah di dua kecamatan ini apa yang paling mengemuk
6: tadi, masalah ekonomi ada, masalah pertanian ada, infrastruktur banyak kan, jalan, irigasi yang rusak,
7: dan hama itu,
6: hama tikus ada.
2: Masih informasi dari Garut. Jelang Hari Raya Idul Adha, Pemkab Garut menggelar gerakan pangan murah guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat yang digelar di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Garut, Jalan Terusan Pahlawan, Tarogong Kidul, Jumat 22 Mei. Bupati Abdusi Syakur Amin menegaskan, GPM bertujuan untuk memastikan masyarakat tetap dapat mengakses bahan pangan dengan harga terjangkau, sekaligus menekan potensi lonjakan harga yang kerap terjadi menjelang Hari Besar Keagamaan.
4: Ini adalah menjaga ketersediaan pangan menghadapi Hari Raya Idul Adha. Nah, yang kedua juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita menjaga para pelaku-pelaku pengolahan ketahan pangan, ya. Tadi ada pelaku pertanian, ada juga pengolahan. Nah, ini saya tertarik dengan lebih tertarik pada yang pengolahan. Saya lihat ada beberapa petani yang sudah maju, bukan hanya sekedar menjual komoditi tapi juga perlu olahan. Ada bawang, ada minyak bawang, juga ada tadi ada cabai dan lain-lain. Ada juga tadi daging, perlu peternakan, sehingga kemudian saya terinspirasi untuk mengajak Ibu Salsa, ini Korwil MBG, untuk ke depan itu kita mengupayakan lebih banyak lagi penyerapan produk-produk lokal.
2: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut, Yani Yuliani, memastikan ketersediaan pangan di Garut dalam kondisi aman. Menurut Yani, dalam GPM, pemerintah menyiapkan sekitar 3,5 ton komoditas pangan dengan harga di bawah pasar, bekerja sama dengan Perum Bulog sesuai ketentuan harga eceran tertinggi. Berbagai kebutuhan pokok dijual dengan harga terjangkau, mulai dari beras, minyak goreng, telur, hingga daging ayam dan sayuran.
8: Ini kita bersinergi dengan beberapa para pelaku usaha pangan untuk mempersiapkan pangan dengan harga yang saya kira terjangkau untuk masyarakat, juga dengan Perum Bulog dan dinas-dinas terkait yang memang mempunyai kelompok binaan. Nah, ini sebetulnya salah satu upaya juga untuk memutus mata rantai pasok, sehingga pada saat kami menyiapkan pangan langsung dari petani atau pelaku usaha juga harga tidak terlalu tinggi. Jadi artinya para produsen ini juga bisa mendapat keuntungan, konsumen juga tidak terlalu mahal mengakses pangan.
9: Kalau untuk stok pangan, Bu, bisa dibilang aman, Bu?
8: Insya Allah, kalau untuk ketersediaan pangan, kita masih mencukupi untuk Kabupaten Garut, tetapi kalau untuk kegiatan GPM ini, kita rutin menyiapkan 3,5 ton komoditi pangan.
9: Kalau untuk harganya, berarti Bu, di bawah pasar?
8: Untuk harganya, ya, kita menyediakan harga di bawah harga pasar. Karena memang langsung dari pelaku usaha, dan kita bekerja sama dengan Perum Bulog, yang sudah ada standar aturan, tidak boleh di atas harga.
3: Kilas Radio. PR SSNI Jabar, Wilayah Priangan.
10: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
0: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Upaya pemanfaatan lahan tada hujan yang selama ini kurang produktif terus dilakukan di Kabupaten Ciamis. Polres Ciamis bersama kelompok tani Satria Perkasa di Kecamatan Sindangkasih berkolaborasi mengembangkan pertanian tumpang sari dengan menanam bawang merah, jahe gajah, cabai rawit, dan jagung dalam satu hamparan lahan. Kegiatan penanaman benih bawang merah dilakukan langsung Kapolres Ciamis AKBP Hidayatullah bersama anggota kelompok tani Satria Perkasa di Desa Wanasigra, Kecamatan Sindangkasih. Program memanfaatkan memanfaatkan lahan tanda hujan seluas 2 hektar yang sebelumnya tidak produktif menjadi lahan pertanian tumpang sari itu, petani menanam bawang merah yang dikombinasikan dengan jahe gajah, cabai ori, dan jagung guna meningkatkan hasil panen. Kapolres AKBP Hidayatullah mengatakan program kolaborasi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Menurutnya, penanaman bawang merah saat ini baru dilakukan di lahan seluas 2 hektar dan ke depan akan dikembangkan hingga mencapai 4 hektar.
11: Untuk bawang sendiri kita saat ini ya baru ditanamin sekitar 2 hektar. Ke depan kita akan kembangkan menjadi 4 hektar. Insya Allah kalau memang nanti berhasil memanfaatkan lahan yang tidak produktif ini menjadi produktif, maka tentu Polres Ciamis akan bersinergi dan membantu kelompok tani untuk meningkatkan kesejahteraan para petani kita. Ini lahan tanda hujan yang selama ini tidak produktif, kemudian dimanfaatkan oleh kelompok tani kita dari Satria Perkasa, dan alhamdulillah lahan ini bisa dimanfaatkan untuk tanaman tumpang sari.
2: Ketua Kelompok Tani Satria Perkasa Endang Ridwan mengatakan, dukungan dari Polres Ciamis membuat para petani semakin termotivasi mengembangkan lahan yang sebelumnya tidak produktif. Menurutnya, metode tumpang sari dinilai mampu memberikan keuntungan lebih besar karena dalam satu lahan dapat menghasilkan beberapa jenis tanaman sekaligus.
12: Tumpang sari, jahe gajah, bawang merah, sama cabai ori dan jagung. Insya Allah untuk memotivasi saudara-saudara kita khususnya petani di mana lahan yang tanda hujan, lahan yang tidak produktif kita maksimalkan untuk bisa ditanam kembali. Dan hasilnya insya Allah lebih bagus karena yang kita kerjakan di sini metodenya tumpang sari. Dalam satu bidang lahan kita yang ditanam bukan satu macam. Di mana itu untuk nanti lebih istilahnya apa ya memberikan keuntungan yang lebih.
2: Kelompok tani yang beranggotakan sekitar 21 hingga 25 orang itu juga memberdayakan warga sekitar untuk ikut mengelola lahan pertanian. Bahkan ke depan, mereka menargetkan mampu memproduksi benih sendiri di Kabupaten Ciamis.
13: Kilas Radio.
14: Kilas Radio.
15: Kilas Radio.
14: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
16: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
17: Kilas Radio.
18: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
19: Info Alpha.
20: Info Alpha.
21: Info Alpha.
22: Ya, oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nanopropolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
23: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya nih dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
22: Okay.
23: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zeni berarti ya, untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
22: Iya.
23: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat, atau trigona dan lebah bersengat.
22: Lebah bersengat.
23: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
22: Stabil.
23: Nah. Khasiatnya kuat.
22: Kuat.
23: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, Jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
22: Iya.
23: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
22: 1000 ppm. Ya,
23: asam galat.
22: Galat. Ya.
23: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
22: Ppm per?
23: Part per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Galat.
22: Waduh. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
13: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
19: Ibu Imas Mentarsi.
15: Linggihan paling mana, Bu?
19: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
15: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
19: Atos 63 taun.
15: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
19: Panyawat diabetes.
15: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
19: Tos 10 sasi.
15: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
19: Kawitan teh 375.
15: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
19: Puyeng. Itu ninggal teh poek, soca teh. Hoyong, aduh, kumahanya tepukuh rarawasan we. Lungleng, gitu, pamenuju tinggi.
15: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
19: Diobatan nganggo obat tidok, nganggo nanaon deh, tak acan.
15: Kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
19: Asato ayah karawasna naon?
15: Ayona, dilekenan nganggo naon, Bu?
19: Nganggo alfa propolis.
15: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
19: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
15: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
19: 375.
15: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
19: Janten 138.
15: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali, Bu?
19: 3 kali. Enjing-enjing kenap tetes, siang kenap tetes, magrib pada popo eta kenap tetes.
15: Mohon Ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
19: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
15: Ibu beli ayah pesan kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabet seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
19: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae, cobian we ku alfa propolis. Abdi oke, alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger gitu karena salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah ayeuna.
15: Mohon Bu Imas hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu nya.
19: Amin.
15: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
20: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
21: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
24: Kena debu nih,
21: dan gatal lagi. Coba mana lihat.
24: Tuh,
21: kan merah.
24: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong?
1: Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
1: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Sareng emas saha itu nami nama?
5: Emas teh emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
4: Mak teh karandapan penyawat naon mak?
5: Nya lelah otot, cok dokter lelah otot, sarung osok iya, pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan gitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos kesana kemari.
4: Iya panyawa tos sabaraha lami mak?
5: Di 2008 mak sama. Tos sampai 14 tahun atau aa rugikeun ka ayeuna teh.
4: Atos 14 tahun ya mak?
5: Mohon.
4: Salami 14 tahun eta emak tos kamana wae pengobatan?
5: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatosan teh tos jadi tepangan. Pokoknya mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil gitu. Anggar wae gejed di nama pahta teu tiasa tebih gitu.
4: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
5: Nganggo Alpa Propolis.
4: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpa ieu, Ma?
5: Anu karosna teh anu bami bade tati ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
4: Mohon, mak teh tos CF sabaraha botol?
5: Ngeme oge satengah botol kitu ngeme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
4: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
5: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
4: Ai emak punten uninga Alpa Propolis di manten mah?
5: Nya ti radio.
4: Oh, mun.
5: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpa Propolis.
4: Aya pesen teu ka sanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
5: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Atasna minum Alpa Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing jeung sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
4: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya, kado kesaksiana, mudah-mudahan
5: kami
4: atas konsumsi jamu tetes alfa propolis iya, emak jantan tambih sehat,
5: rezeki
4: tambih lancar banyak, hatur nuhun.
5: Mohon.
4: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, Tana, Radiona, sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
4: Hatur nuhun, Mak.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Meni rajin perkos rekan wae.
6: Eh, Cek muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
1: Eta, Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh, Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
1: Tetes mata naon, iya tes Cek.
6: Tetes mata, tes mak, ayini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
1: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
6: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
1: Oh, gitu. Aman ieu teh, Cek?
6: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri.

0: ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
1: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Bapak Oming.
2: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
3: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
2: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
3: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
2: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan nono ya, Pak?
3: Lambung, lambung, asam urat, tarang pembengkakan jantung.
2: Oh gitu?
3: Ya, jadi berisah itu ke dokter itu pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
2: Biasanya pamitas jadi kuma karawas, Pak?
3: Abis masuk pingsan lah, Pak.
2: Oh, lo
3: sering digugul.
2: Mohon.
3: Tadi kok yang umat sesek jadi sesek, kecapean teh. Tidinya langsung harusnya diperiksa ke dokter gitu. Itu nanti pembengkakan jantung gitu. Untuk nyeri.
2: Mohon.
3: Sok ngewodo dada gitu.
2: Mohon.
3: Dada teh asap mah nyeri. Kuma asap finish ngewod gitu kita dada. Yeah, dada di punggung kita itu. Terus gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap gitu.
2: Terus kayak engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
3: Hampir 5 tahun lah.
2: Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
3: Ka dok. Sareng ka herbal.
2: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
3: Alfa Propolis Drop.
2: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku Alfa Propolis Drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis Drop?
3: Alhamdulillah, abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun jadi apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi ku karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
2: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
3: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ieu mah bisa ngepel, bisa kamah juga alhamdulillah.
2: Mohon ibadah lancar Pak.
3: Oh, benar lancar. Jadi mah kamah juga ka capek.
2: Oh gitu.
3: Oh,
2: mah teu. Ayeuna mah saatosna konsumsi Alfa Propolis.
3: Alfa Propolis alhamdulillah.
2: Ibadah ge lancar Pak.
3: Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abdi iya nya. Mentak abdi meser. Wah, meni berbelak balik tadi tuh.
2: Nah, Pak Oming, konsumsi Alfa Propolis itu seep seberapa botol, Pak?
3: Tilu.
2: Oh, seep?
3: Tilu.
2: Oh, tilu botol.
3: Nah, yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
2: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol nih, Pak Oming.
3: Tilu.
2: Jadi kan, to seep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol nih.
3: Tilu, botol.
2: Alhamdulillah. Pak Oming, di botol ke seberapa? Karawas hasiat, nak.
3: Kahiji.
2: Oh, di botol
3: pertama. Kahiji ta. Langsung ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal, wah ima.
2: Mohonnya. Jadi ima. Betul pertama saya perubahan Pak Oming
3: perubahan,
2: ya. Alhamdulillah kalau gitu lah Pak Oming ya cocok ku Alfa Propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming ayah pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming, mangga Pak.
3: Nah, Ari Abli mah cocok sih. Iya ka Propolis itu cocok. Ari Abli mah nyatugan gitu, anu sajen gitu anu baden. Kos Abli baden ka Propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah.
2: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
3: Pak Oming
2: tambah rezekinya banyak. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh,
4: kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, nyena, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
1: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Terima kasih atas perhatian Anda dan

0: FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sabar ya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Bis FM Wilujeng Ngadangukeun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi ti mana?
4: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
4: Parantos 2 kali.
3: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
4: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
3: Aya panyawat naon di selain puyeng?
4: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, antun salit deui.
3: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
4: Atau sabotol nutos saeb mah.
3: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
4: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung mah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Bis FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
6: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
7: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
6: Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
7: Amin.
6: Gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami.
9: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
10: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
3: Kuma apa karaos nata sengalut Alpha Propolis sahabat?
10: Alhamdulillah perkembangan anu lambu teas ge nyajenten aya perobihan lah.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana saluk ke Bapak teh silamung nate mohon diciwita sok nyeri ini Pak.
10: Mohon kawit nama saat-saat ngalut Alpha Propolis mah kawitnya tetesa diciwit.
3: Kuma apa ya nak karaos nata sengalut sabotol?
10: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
3: Bapak kawit kamu pernah mesek deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
10: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
3: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena kakaosna, Pak?
10: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
3: supaya tuntas banyak-banyak.
10: Mohon.
3: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
10: Di Babakan Nasol.
3: Alhamdulillah atas saya kakausannya Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
11: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
12: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
11: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
12: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
11: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
12: Aman gak nih?
11: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
9: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
13: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
13: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
15: Assalamualaikum Bu.
16: Waalaikumsalam.
15: Dok pangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
16: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
15: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
16: 63
15: tahun. Bu ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
16: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
15: Sateu acara ngganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
16: Lah, kamu na mana entos bosen.
15: Muhun. Ibu ayeuna nu jadi ikhtiarkeun ngagunaon lamina?
16: Alpha propolis.
15: Oh, muhun. Janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes alpha propolis anu karaos, muhun. Anu paling karaos naon wae na, Bu?
16: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
15: Muhun, ibu tos teh sabaraha botol?
16: 6 botol.
15: Muhun, muhun. Lah ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
16: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus tusungi bade bobo.
15: Ibu tapi aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan ka inspirasi mangga Bu.
16: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser alpha propolis sapertos abdi abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
15: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian mudah-mudahan pidoa ti abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes alpha propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya.
16: Nuhun.
2: Jamu tetes alpha propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Aini, ibu ti mana?
17: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
17: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
17: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
17: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui kana sabaraha botol?
17: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
17: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namina teh?
17: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60.
2: Paris FM.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
4: Sareng Ibu Popon.
3: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
4: Linggih di RT 05, RW 12, Kampung Leuwih Hanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
3: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naonna, Ibu?
4: Anu kahiji Ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
3: Ye panyawat tos berkalam, Ibu?
4: Atos sataun langkung.
3: Sate acana kang jabut tetes Alpha Propolis, Ibu ka mana wae, Ibu pengobat?
4: Nya biasa Ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang Ibu teh gaduh panyawatna.
3: Oh, eta kumaha perubahanna teh, Bu?
4: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh Ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alpha Propolis, alhamdulillah.
3: Nah, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
4: Alhamdulillah Ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ya tanya nyarari upami gugah bobot teh masakeun teu puyang jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui biasana mah kan pemimapah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui Ibu teh salumpat deui.
3: Alhamdulillah Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha Bu?
4: 345.
3: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Dicek Ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
3: Alhamdulillah jantan Ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur bunya?
4: Mohon alhamdulillah.
3: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
4: Upami enjing-enjing, Ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
3: Ibu uningan Alpha Propolis di manten, Bu?
4: Di radio.
3: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos Ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu?
4: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alpha Propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
3: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar bunya.
4: Mohon.
3: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: TSA
6: bukan.
5: TSPA
6: bukan.
5: TESA
6: bukan.
5: Ya terus apa dong?
6: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
6: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
5: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
6: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
5: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
5: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
6: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Sareng Bapak Edi.
2: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
3: Di Sindang Palai Rahayu.
2: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
3: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
2: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Mual gitu, kesang dingin, puyeng, seueur pokoknya mah paragal ieu teh naon gibas
2: pandangannya
3: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
2: Eta panyawat itu seberapa lami, Pak?
3: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
2: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
3: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyeng nanti ya, aya wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
2: Muntah, Bapak, berarti Bapak aya nate nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Alpha Propolis.
2: Berarti Bapak aya nate nuju konsumsi Alpha Propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi Alpha Propolis?
3: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual. Itu aya nu paregel nih gitu. Ka payun-payunna teh ya, nu lalinu teh araya ieu puyengna rada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah aya kene ieu teh. Hasum wae teh.
2: Mun.
3: Baena alhamdulillah ana teh aya nyobian di ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
2: Mun. Oh, berarti Bapak teh di botol pertama atas

0: Ahmad Tambi sehat banyak.
1: Amin, amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Desa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak, ya.
5: Amin, amin.
4: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: FM Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Nyuk truk galur nuka pungkur mapay riwayat jaman baheula. Dina jaman animisme, dina jaman dinamisme.
1: Jaman eta
0: para wali nyebarkeun agama Islam ngangge perantawisan wayang. Nya wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marcapada. Anu dipipindingan ku silib sinir dihalangan ku siloka sasmita kalayan dirimunan ku simul guareun jaman kiwari. Anu aya patula patali na sareng kawajiban manusia wirih manusia diwajibkeun tapakur tadakur sareng tasakur. Margi ilalampahan pawayangan teh teu kirang sareng teu langkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka. Anu dina waktos ieu katsarios di hiji pertapan nyaeta anu kasebat pertapan Widara Kandang. Aya hiji resi anu pinilih tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan kalayan tutas tina didikan rohani lan jasmani. Nyaeta mung ieu hiji-hijina anu nyesa dina Bratayuda. Brata hartina dulur Yuda perang antawis Pandawa sareng Kurawa, nya ieu hiji resi anu teu ngiring ansrub kana medan laga dina mangsa Bratayuda Pandawa Kurawa. Yaeta tilas raja nagara Mandura Harja kakasih Prabu Baladewa anu dina waktos ieu parantos cetuk dawuh kalayan ngeresi di ieu pertapan kakasihna nyaeta Resi Jaladara. Kalaresan dina dinten ieu pisan kasumpingan Prabu Prakesit Raja Astina. Kawuwuh Raden Bambang Kaca oge kasepuhan Semar Badranaya sami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor Sang Resi. Pangaruh tina ilmu luhur, pangaruh wibawa komara, ieu Sang Resi sadayana teu aya anu wantun batuk-batuk acan sateu acana Sang Resi ngandika. Sunuk kana waktu anu rahayu datang mangsa nu utama nitih wanci nu mustari Sang Resi ngandika anu

0: rasidya ladara ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun. Duduh tuing sang nalendra prajang negara Astina. Wilujeng sumping kasih.
1: Kino dama kaulanun eyang. Wayah dalam perkesit nampi kana pembagi kelayan ngahaturkeun semasungkem kuhunyuk panjenengan eyang resi.
0: Ditarima kasih. Pujastuti hidup kudua lengan kensa katuhu simpen pelungi ati pundi hing mastaka.
1: Kalih nati eta maksadnya ngakin panglayat eyang.
0: Nuhun kasih.
1: Sajabi nati kitu bade munut tulung kalayan munut kamandang. Jelaran kejadian di negara Astina dina waktu ayeuna teu diduga-duga bakal aya kejadian anu prihatin model kieu.
0: Kejadian naon?
1: Numawi usir dayeuh dina waktu ayeuna teh parantos aya nu ngawasa. Seueur walad dia balad tamtama anu jadi korban. Seueur para prajurit anu mati. Rakyat anu kacacanak cilaka. Seueur murang kalih anu mati. Serangan di nagara Pringgandani anu dina waktos ayeuna parantos aya dipusir dayeuh kaulanun.
0: Ken. Soal etam, gelana, hari yete,
1: ulan si kakang bang kaca,
0: amuing na yepanon, kaharep kasep.
1: Kaulanun, ijang, wajah dalam bang kaca nampi kena pembagi kelayan ngahaturkan semua sungkem. Kuhunyuk panjenengan pangresa eyang resi.
0: Ditampi nuhun bageur.
1: Kalih nati eta nyangakeun panglayat. Oge. Nuningakeun sakumaha nu parantos disaurkeun ku. Pun adi neme kajadian dipusir dayeuh dina waktos ayeuna.
0: Ke. Ari itu nyang kewok di jurusa.
1: Kaharep uyut kapayun uyut
2: aduh aya anak.

0: Rebu nukun laksa ketika bingahan karena naon rupi kala pembagi.
1: Ayah kene haluan.
0: Talayan unyuk sumangah ngahaturkeun semasungkem ka kunyuk panjenengan juragan sepuh nu
1: ditarima.
0: Kalihna ti eta pilih kirang tata kirang titik duduga priyoga colonggok sareng sajabina. Maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana sacarana. Pilih ayat cara nuka canak di desa nuka bantun di kampung nuka jingjing di pakemitan pilihan tersapuk sarang mamanahan maklum anu disukun ken kaulan munjuragan sepuk.
1: Wak ja eta aki-aki jag-jag kene.
0: Nah, dasar sakapeung sok diganyal kulit panon teseun. Ari hoyong ninggal kaayaan alam teh. Ayeuna kalaresan nuju eta ieu panon teh kulan. Nuju bengras.
1: Nuhun, asa kuwarara asteuing Semar. Bray weh lalampahan baheula waktu dulur-dulur kaula harirup keneh boh Pandawa boh Kurawa.
0: Aya atuh.
1: Tapi dina waktu ayeuna nyaeta kaganti ku Incu. Deudeuh kasep keun soal kajadian da di dunya da di alam rame tetap kajadian mah boh hade boh goreng bakal aya. Ngan urangna di dieu sing emut kana saur sepuh yen urang teh kudu iman kana papasten hade jeung goreng.
0: Leres tawuh kawan
1: saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Sok mindeng kabandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteureuh. Angin kadar ti pangeran nubaka karasa jeng karandapan. Seperti nu karandapan ayeuna ku urang sarerea. Yen manusia nu hirup di alam dunia bakal pinangih jeng poe akhir anung-anung harti poe pamungkas raga ditinggal kenyawa yak maot pinggaraneunana. Tapi meureun di dieu urang sararea da puguh tadi na oge urang teh teu niat teu hayang teu embung gubragna ka alam dunya tapi ku ayana kersa jeung pangawasaan jeuna urang digelarkeun ka alam dunya kalayan disebutna ge manusia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Abdi Wasta Muhtar.
2: Bapak alamat lengkapnya di mana?
3: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
2: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
3: Kapengker teh sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok ping tina radio pis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
2: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
3: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikenca gitu aya dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
2: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
3: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
2: Bapak tahu kamana we wae gitu apa berobat?
3: Da acan. Udah dianggap teh lah. Ieu mah pangten biasa wae. Tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
2: Ada ngukeun naon, Pak?
3: Resep dawa yang golek gitu.
2: Payana bade mesek kangge panyawat naon Bapak ieu?
3: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
3: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat. Tatu mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak tuwaleda atawa ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alfa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
2: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca gitu pamina.
2: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
2: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
5: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi, panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
2: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
2: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
1: Ana sing dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa geuning manusia gelarna ka alam dunya teh ngabogaan pancen pikeun ngabdi ka anjeunna. Moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusa lian tipikeun ngabdi. Eueuh samenit oge pikeun nyengcang tina eta pengabdian. Aing ngabdi kanu kagungan teh nya eta migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung parentahna jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna lahir jeung salametna batin. Saha nu embung ngan jigana ku ayana loba nu cilaka jeung sagala rupa teh eta mah bongan bangkong kacai teh dimandikeun. Bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun. Teu sadar dirina teh yen manusa. Malahan lamun ditinggal ku kacamata batin, mana sabenerna manusa teh cuh. Da anu katempo jeung katinggal ku eyang mah ngan ukur panona, ceulina, irungna, cinekna, wujudna ari manusana mah.
8: Sadaya-daya nyangakeun, nyangakeun pula.
1: Ngan manusa teh karek tanggih jeung cirina, ai cirina manusa teh nya eta anu daek ngawurukan jeung daek diwurukan. Lamun manusa geus mung ngawurukan jeung mung diwurukan, jeung pangeran laleur numatak paehna teh di mana we aya nu ditepak, aya nu ditengarkeun, aya nu dilem. Malahan eyang sakapeung sok muringkak bulu punuh mangi hiji katerangan dawuhan pangeran ya dunya. Hei dunya gitu. Ya dunya gera perbudak kumaneh eta jalma-jalma anu sujud kamaneh nyatana kana dunya. Kaduana ya dunya gera sujud maneh ka manusa-manusa anu eta manusa teh salilana bakti ka kami.
8: Dawuh kawanu.
1: Jadi yakin dunya bakal sujud lamun anjeun henteu nyengsang tina eta pengabdian.
8: Kaulahmu.
1: Yen sakapeung mah ada di pikiran heueuh. Urang teh sabenerna mah pinuh ku dosa, loba teuing ningali urusan dunya, teu mikiran soal akhirat. Malahan ceuk hiji kolot mah nyaritakeun ke tanda-tanda kiamat teh di mana geus aya dajjal di beulah kaler anu panona ngan hiji. Malahan ceuk hiji kolot mah nyaritakeun ke tanda-tanda kiamat teh di mana-mana panon poe geus bijil di beulah kulon. Eta tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kahancuran.
8: Dawuh kaula nu ngalak. Naon teteh maksadna
1: sih? Ai dajjal teh tadi geus dicaritakeun anu mikiran soal dunya unggul tanpa mikiran kana pangbalikanna.
8: Eta ti beulah kaler.
1: Pikir we.
8: Panona ngan hiji
1: heueuh paningali ngan kana dunya unggul anu idealis teh.
8: Panon poe bijina ti beulah kulon
1: ayeuna mangsana. Ai panon poe teh kahirupan. Lamun kahirupan bangsa urang geus nyeredkeun ka urang kulon. Geus sumener ka urang kulon, budayana geus budaya urang kulon, tah didinya kaancuran ieu negara. Nanakeun jati diri urang geus laleungitan, hartina jati geus kasilih ku junti. Geus poho kana akar-akar budaya.
8: Aduh, aya anak, aya anak.
1: gamarkeun ripuhna wala dia balatam-tama jeung kolot-kolot anjeun dina nying hareupan Bratayuda baheula. Dulur lapur baraya beak pamili leungit pencakaking masing pati rakyat kabeh tunggara leutik eta Bratayuda leutik. Tapi aya nu leuwih gede tibatan Bratayuda nyaeta merangan hawa nafsu nu kauger kawengku ku dada anjeun.
8: Jauh kaulanun
1: ler eta nu leuwih rongka asa. Kari-kari ayeuna urang sarerea diconongkeun wae kana urusan dunya, jiwa raga kabeh hampir diwakapkeun kana dunya. Anu temahna urang sarerea teh keur diperbudak ku urusan dunya. Lain ulah dudunya. Empek dunya mah teangan cing saperti urang hirup rek ribuan taun ngan cing inget maneh bakal pae. Bakal ngahiang anjeun. Ngan jigana jarang anu ngahiang mah lolobana anu ngahiung kaituna. Nya eta kasered ku kapanasaran cicing di alam marakayangan. Ku bumi hanteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kunu kawasa.
8: Dauh kaulanun.
1: Contoh. Di nagara Astina baheula dirajaan ku Prabu Duryodana wa hidep. Eyang hidep. Anu salilana kapepene ku urusan dunya hawak biadab murka jeung sajabana. Digugulung. Anu jadi waki-waki rakyat teh dulur-dulurna Citra Yuda, Citra Soma, Citraksa, Citraksi jeung sajabana. Kabeh waki-waki rakyat teh dulur-dulurna Suyudana. Anu akhirna kumaha? Di mana aya laporan pertanggungan jawab raja teh dijieun objek kumaranehna. Birokrasi awut-awutan. Unggal poe puseur dayeuh pinuh ku jalma anu nemongkeun rasa kaprihatinanna nu demo jeung sajabana. Tah eta teh mangrupakeun conto keur ayeuna urang nu paneuri. Baheula pisan dina jaman Ramayana aya hiji raja gagah perkasa pinuh ilmu jemar ku para sakti mandraguna ngaranna Rahwana. Ngabogaan ajian Dasamuka. Pancasona rawa rontek. Hirup sakama-kama ngalajur hawa nafsu. Kumaha? Ansur lebur papan karitulis. Didie cing jadi gambaran mana sakti teh, mana gagah teh, mana kawasa teh. Pikirkeun deui ku araranjeun sararea. Sanajan anjeun pangkat raja sarua tuh jeung tukang beca di mana geus dikubur mah hakaneun cacing maneh. Sanajan ku pangeran dibeda-beda manusia tapi aya nu saruana nyaeta dipayuneun anjeunna mah rekep dengdeng papak sarua. Teu aya cacah, teu aya menak, teu nu kaset, teu nu goreng patu, teu nini-nini, teu aki-aki. Rakyat teu pamingpin teu nu beunghar teu nu miskin yen aya anu saruana nyaeta dipayuneun anjeunna moal bisa naon-naon.
8: Dauh imbalan kaulanun.
1: Anu matak dina waktu ayeuna saha atuh jelema anu bisa sanajan ngabogaan tekad manehna hayang numpes kajahatan. Hayang numpes ka gorengan moal bisa, moal bisa. Sabab eta geus kun payakun geus jadi hade jeung goreng teh. Paling-paling manusia mah usaha, ikhtiar pikeun ngaleutikeun ruang lingkup kajahatan. Saheulaanan tah dina diri anjeun. Hade cing inget. Dina diri anjeun. Sok balikan deui kana asal maneh. Yen dilahirkeunana ka alam dunya teh maneh teh kaayaan bersih.
8: Leres timalang, timalang.
1: gede. Dina bersih eta tenaha atuh kasep. Bapak tani melakeun pare. Nu dipelakeun mah pare, tapi nu heula jadi mah bebeluk jeung jukut. Nepi ka maneh disakolakeun, dipasantrenkeun, naon eta teh melakan kahadean, tapi kade aya nu jadi tanpa dipelak dina batin maneh. Naon? Sirik pidik jaya kaniaya iren panasten dudupak lurumpak lupat simuat ujug ria takabur nyaci maki siksik melik tekaupan tepayaan pedit muntangul buraung bedegong jeng sajabat. Alas. Lamun bapak tani aina ngantep eta jukut di sawah, malahan eta jukut teh ngagedeanana leuwih tinu dipelak. Ari dibabad geus gede da kababad nu dipelakna. Jeung moal ngahasilkeun da kahakan kudu teu dipelak teh. Inget eta anu leuwih beurat teh merangan teh jukut.
8: Naon aki?
1: Ah, henteu teh teras. Tahar dieu teh.
8: Tahar tos. Iya.
1: Kade ulah heuheuh mun aya nu jadi tanpa dipelak dina batin maneh kade eta kade. Nabi Musa baheula hayang guguru ka Nabi Hidir, nutur-nutur Nabi Hidir eta anu rek diguruan teh leleumpangan pangih jeung budak jekuk di paehan.
8: Saha teh?
1: Saha Nabi Hidir maehan budak.
8: Nah, aya nabi kitu
1: aya parahu dek mentas geus pinuh muatanana dibocorkeun. Atuh kapal ngalalep muatanana ngagara rajeng deui. Tah jadi Nabi Hidir mah nemongkeun ngamuridkeun teh ku cara akhlak. Tapi manehna anjeunna makrifat apal nepi ka jadi ilmu. Naon sababna maehan budak? Sabab yakin eta budak geus gedena bakal maehan indungna, bakal asup ka neraka eta budak lamun teu ayeuna dipaehan. Jadi pangna dipaehan ayeuna teh abus ka sawarga ta budak teh.
8: Dupi eta kapal dibocoran?
1: Nah, kapal dibocoran yakin Nabi Hidir apal yen eta kapal bakal dilelep di tengah, mending di sisi. Jadi muatanana geura lajeng, tapi cing inget aya nu leuwih jero tibatan eta eta dongeng.
8: Naon?
1: Jiwa maneh eta geura paehan laku bubudakeun. Genti ku kedewasaan. Sabab lamun ajen bubudakeun keneh dilelep kedah hareup. Sagala hayang dibere, sagala hayang itu, hayang ieu tek-tek beungeuk teu kuat dengan menta weujeung menta.
8: Kapan aya dina kateranganana?
1: Naon?
8: Ujuni astajib lakum prak anjeun geura menta ka kami.
1: Eta teh doa teh doaan yad'i yad'u ud'u didinya ud'u didinya ulah bi mana menta tapi bi mana pengabdian tinggal di dina Fatihah memeh wa iya kana sta'in naon heula
8: iya kana budu
1: pengabdian heula atuh pengabdian heula ngan dina eta pengabdian teh nyaeta mangrupakeun hiji perjuangan dina jero perjuangan aya pengorbanan di jero pengorbanan aya rido jeung ikhlas. Di jero ridho jeung ikhlas aya karena Allah.
8: Oh eta.
1: Ya.
8: Dawuh kaulanu.
1: Hiji geura paehan laku bubudakeun dina diri anjeun. Kadua paehan memperbudak kabatur. Katilu ulah diperbudak maneh ku hawa nafsu. Genti ku kadewasaan.
8: Dupi eta kapal dibocoran.
1: Eta muatan dina diri maneh geura turun-turunkeun. Sirik midik jail kaniaya tea. Sabab lamun teu diturunkeun ayeuna tilalap sia di neraka. Di ayeuna turun-turunkeun. Tah.
8: Oh, aduh. Nuhun kaulanu.
1: Cing apa atuh kana jati diri? Cing apa kana tauhid na ngaji teh? Ieu mah ngaji ti leuleutik, mah santren ti lelemet, maca Quran ti bubudak sorop nahu teu kaliwat, tapi hirup teu akur jeung batur dengki terus. Nu kitu hirupna teu beda ti meuri ari mani unggal poe hanyirna ka bawa modar nu kitu.
9: Jang, lain asa ku kagagas rek.
10: Satu
9: waas. Ada tak wararaan? Lain yang surikus ya.
10: Hai wararaan.
9: Dume aing kasep. Ya. Oh nyeta anu dipikir dibulak balik. Aing tepang sareng kasepuhan teh brayu dunungan-dunungan anu geus kaliwat. Kabayangkeun pisan juragan Arjuna suwargi anu kacida inget wae mah dewek mah ka Raden Gatotkaca unga panggih dewek keur susah keur leumpang naon kesang laat leet teh si Roro di luhur teh gejelig wala ka dewek teu boga duit sianya cekeng nya tah juragan Gatot tadi mah dia pauuruk mana gitu barukana datara dipenta anjeunna mah ngarti ngarti anjeunna mah lamun nitah ka dewek tah ongkosna heulakeun ayeuna lamun nitah bisi kurang keneng ke tenang we lah aya keneh eta teh Santi Pak Taufik Paturohman.
10: Aya.
9: Santi Pak Haji Sidik. Nya, Pak Ulis Mimin. Baru kana teu balalageur. Sik. Goblok sia. Sugah teu aya nu keur kulem. Lamaina ka jejak. Nyekseukeun tu si anjing.

0: Pada saya ingat dewek mah perkesit mah dangaran genot anu harerang teh gini. Perkesit teh dangaranna. Ya. Aya nu nyerang puseur dayeuh euy. Waduh, di nagara Pringgandani. Turunan Purbakesa teh. Nya eta Prabu Purbanala, Purbanala. Anu jadi korban teh ayeuna geus jadi tawanan teh di puseur dayeuh Raden Nagawercita. Raden Nagawercita ayeuna teh euy beunang.
1: Aya korban kan.
0: Ditawan jadi tahanan. Putrana Juragan Anterja Suwargi. Terus putrana Jayarata nyaeta Raden Sencamuka. Teuing kumaha nasibna eta deui. Aduh, untung deka jalan tukang sareng Gusti Prabu kana kareta ka dieu. Lain dina harti kabur sieun dina perang. Ngan ieu mah usaha kumaha carana atawa jalan kaluarna neangan solusi eta engke. Untung-untung ka dieu deuleu. Nyaeta ka juragan kasepuhan ka dieu. Juragan Baladewa ena tos kitu. Baheula mah eta keur ngorong, wah lumpang na ge. Ayeuna nya kaik teh pot. Cageun mane euy. Padewe kawas padana setia kitu tah. Cageun mane euy. Oh, ti popolotot. Leuheung ti popolotot teh bari jeung bageur da pedit manehna mah. Aduh.
2: Yang ngampir bunuhun laksa ketika bingahan mugia jadi jimat parepeh kange wayah dalem eta kasauran kaulanun
0: itu tasih ya dau
1: kaulanun benda
2: nah asyak warara asli ya.
0: Jadi yakin di lebah di eueuh deui sara urang sararea pek niatan dina hate niatan pangleutikna ibadah teh nya eta nyingkahkeun beling di tengah jalan terus hade roba kahadean terus sok balapkeun lain jeung batur balap kahadean teh dina diri sorangan aya jorojoy ngewa heulakeun kanyaah aya jorojoy pedit heulaan kubageut sakitu
2: laras kaulanun
0: tah ayeuna soal nagara aya nu nyerang pangeran muarek dolim ka makhlukna cing inget apan anjeun persaya yen anjeun teh nu kagungan welas jeung asih asa gemlengkeun ne ka anjeunna mangga pasti bakal aya hiji jalan kaluarna sok tekadan ti ayeuna.
2: Imalan kaulanun.
0: Urang sami menekung ka Maha Agung Mujab Rata ka Hyang Masukna.
2: Nah, da sadayana oge parantos eta sadayana ge ngaradau ka darua, boh nu di mana-mana oge seun nanging teu mati we.
0: Oh, da duana atuh da ditarget meureun.
2: Ditarget kumaha?
0: Lamun ngadua ka pangeran ulah ditarget. Ieu mah rajeun ngadoa ka pangeran nyun Gusti, jubah jelema sangsara. Cing atuh ka abdi teh kabuli-kabuli ojek. Ulah ditarget kumaha lamun pangeran dek merebus.
2: Koleres.
0: Ulah nganggap bodo teuing ka pangeran. Ya,
2: timalan.
0: Meureun eta teh doana melaksugan di tanah lamun disebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing. Nya.
2: Rupina
0: da teu nyaho meureun.
2: Dawuh kaulanun sok.
0: Mimitian. Ceuk kacamata agama innamal amalu biniat. Satemena ari amal-amalan teh kumaha niat. Ya. Niatna ngabdi ka anjeunna. Niatna dek melaan negara jeung bangsa. Niatna rek nangtukeun adil jeung bener. Kiraku pangeran teu ngaijabah. Sabab anjeun

0: anjeunna maha dina sagalana. Kudu apa frekuensina atuh? Nah, hari gelombang Rohman, Rohim, Jabar, Kohar, Pek, mana gelombang nurik dituju ku anjeun? Asa tepat bakal aya jawaban.
1: Laras.
0: Ya. Suara raneh teuing teh kaya gelombang. Punya tamburan aing tinggalin wawasan. Nah, nu matak hirup ulah kurung batok teh kitu. Oh, salajan urang teu ngalaman sakola, heuh. Ai gaul mah ngadengekeun berita, maca koran jeung sajabana seutik gedena nama we wawasan teh. Ya. Ulah era nanyakeun jeung ulah boga rasa geus bisa deui. Da sapanjang hirup jelema mah diajar. Proses teh mah heuh. Kitu cenah geus. Ah, rupa-rupa di dunia. Nampi nuhun sok. Jorojoikeun. Lamun eta geus aya jorojoi anu lempeng, nyata kontek teh kana gelombangna anu tangtu, yakin didinya bakal aya hidayah. Ah, taufik teh eta jorojoi hate anu mawa jalan kana kamulusan, eta taufik disebutna. Ay hidayah tepi tulung tak lamun lempeng jeng gelombang na langsung bakal ayah
1: dawuh kaulanu
0: Semar
1: lah
0: berebeja
1: sadaya daya nu
0: lain sadaya daya arewosan
1: mangga
0: sok urang sami menekung kanu maha agung mujabrata ka yang maha sukma. Sabab ieu teh aya dina jalan anjeunna asa bener asa keyeng kang tupareng pangeran muarek dolim ka makhlukna cing inget lajeng sadayana nyaeta anu dikokojoan ku Resi Jaladara meureumkeun socana
1: kawuh kasepuhan Semar Badranaya Rok sida kepsinu kutunggal mateni babakanan catur dria catur opat dria angen-angen sir budi cipta rasa kalaya nyebat jenengan Allah nukagungan sifat pura sifat asli
0: murah nak di alam nyata asihna di alam gaib gedong ruket tali rasa panganan pangan cing rasa

0: we aya dina ijabah mentena.
1: Amin amin amin amin, amin. Mudah-mudahan wae kaulangun
0: lir ye ge. Si horeng ari pangeran tarak nangeuy ti bongkokna asal teyang tangtu parang.
1: Naliwatan naon bae ari pitulung
0: itu kaayaanana. Sapraptane pun Resi Narada ti sawarga maniloka sampun dumugi dateng arsan. Resi Jaladara sampurasun ikula.
1: Saun eta. Kang.
2: Amin. Ai sugan aing naone ngagayabak di luhur teh.
3: Luhur teh sugan pulang teh.
2: Walah dewa dulu itu.
3: Dewa engal lapor.
2: Cepot.
0: Bulan. Aya Resi Jaladara.
2: Karesan ka sonong bulan.
0: Duh. Ulah kaget ulah Resi Jaladara. Ulah kaget Resi Jaladara ieu amuing. Ngahaturkeun semahaturan rawuh koyo panjenengan pangersa. Nuhun, nuhun, nuhun. Sareng saha kaula sorangan?
2: Iya. Ngahaturkeun semah haturan rawuh.
0: Ahamui.
1: Berkesit Kresna Dipayana. Syukur. Kujastuti hidup ditarima ku eyang.
0: Celik, celik, celik, celik, celik, celik.

0: Ngaturaken sembah katuran rawuh kahyang panjenengan eyang.
1: Ari teh incu eyang kasep Bambang Kaca. Heung nuhun bageur teu namang kasep.
0: Sae kawan. Ngahaturkeun sembah katuran rawuh kahunjuk pangersa dewa ti sawarga.
1: Amuing. Nuhun Kakang Semar Damang.
0: Sae. Nyalira
1: kaula wae.
0: Punten atuh ka penggeranya. Oh, mangga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten mun langsung karaos aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobian nya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: Penpen,
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair.
4: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
4: 20 hari. 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari
4: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes ya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya.
4: Punya.
5: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: bingah amarwata suta bingah kangiri-giri.
1: Wis kena dihimpin nasti karsa.

0: Resi Jaladara, Prabu Perkesit Bambang Kaca Semar Bingah Kusumpingna Ieu Dewa Tisawarga.
1: Kundira hangandika. Ngahaturkeun semahong arsana maya, semah kaula aya dina dampak sampean pangesa.
0: Iya. Ngahaturkeun semahong arsana maya. Ya. Semahong arsana maya kaula nu.
1: Resi Jaladara Perkesit Bambang Kaca Nuhun. Pembage araranjeun ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi ati pun dihing mastaka. Nuhun kase oge resi. Kabeneran riung pulung di pertapan. Kaula teh mangul utusan anu jadi ratu ngemban timalan jadi raja tiri. Jong

0: jalan. Ingat kasih jenazah yang
1: terima kasih.
0: Nam iribunuh laksa ketika bingahan sakit tu, ia tiasa digunakan di mana ayah kejadian nak.
1: Oh, nak kenaon atau
0: malah nampi yang dia wae tiasa manfaat.
1: Kali ti eta.
0: Ya kaula mawa gemolan teh nya eta aya papakean pusaka. Ari ieu pakean teh nya eta pakean Gatot Kaca baheula.
1: Di antarana wae mahkota.
0: Glungcupit se prahasta hunca kansana. Alas-alasan kancing Garuda Mungkur. Kalayan raksukan krean takusuma. Ari watek ne oranana beraja hingkang tumama. Moal aya pakarang nubakal terang. Sinjang wasunona. Kalayan tarumpah cerama. Ta. Ieu geura tampi kunu kagungan hakna nyaeta hidep Bang-Bang Kaca.
2: Aduh, ayana tepangih
1: tah kitu kasep.
0: Bagja
1: hayeuh geura tampa kalayan geura pake ku anjeun ieu pakean.
0: Tuang rama ka punggung. Kalayan ieu teh di aya di sawara aga oge beak lomari anu sakitu tohagana teh ngandur deureuh di jero teh. Si horeng dina ieu pakean teh kaancikan ku panca braja. Braja Musti, Braja Wikalpa, Lamatan, Denta jeung Wisesa.
2: Aduh, aya aneh yang asa ngimpi ai teh.
0: Nampi nuhun kaula nun eyang.
1: Jik, geura pake. Geura pake.
0: Unyuk sumangga kaula nun eyang, eyang Resi.
1: Kasih.
0: Bade ngiring ka pangker wae rupina ieu bade
1: heujik pake.

0: Nah, muni nyegeruk aing teh tadi di dieu. Ras ingat kasih jenat juragan Arjuna katurug-turug nguping nangisna Gusti Perkesit aing jeung medede irung moal kakeunaan panyakit sar kitu alah aing mah ah palias teuing barina ge ah ya omo aing mah juuh
1: ya curulung ge
0: sedih
1: pasti mati gitu
0: senjata sarotama baheula eta komo make jeung aya baju krean ta kusuma aya bahaya tilikana alah aing mah rasa kasih jenat tilik kari waasna we sareng sengna Raden Bambang Kacangange angean tilas ramana nyaeta raksukan krean ta kusuma sinjang wasunona klung cupit seperhatakun cahakan sana alas-alasan kancing Garuda Mungkur kalayan arumpas serama cahaya gilang gumilang kalayan jadi robah Raden Bambang Kaca dat

0: Ayah dalam Bambang Kasa Eyang.
1: Abu ing ayana. Si Jenat balik deui deui ujang.
0: Allahu Akbar. Si Jenat balik deui dulu.
1: La ilaha illallah.
0: Nepi kata dipiceun sasieur Gusti muring ka kuluk punuk aing.
2: Walengiter kitu makanan.
1: Beuh, naon? Anu Gatot Kaca balik deui dulu ka dunya.
3: Gusti aing teh ngimpi ieu teh lain kitu.
1: Da nyiwitan maneh ti tadi kalah tutuh.
0: Aduh, tobat teuing Gusti. Amuing,
2: amuing, amuing.
0: Nepi ka nyeples teu dipiceun sasieur bapana Kakang Semar.
1: Anu mawi ayana balik deui si Jenat.
0: Maha Agung nu kagungan abdi abdi sadaya.
1: Deuh teuing.
0: Kumaha cukup
4: sekapisan Eyang.
0: Nuhun.
1: Tah kitu kasep.
0: Sok geura pake kalayan manfaat geundeung.
4: Nuhun. Eyang Ki.
1: Ieu Aki. Nuhun.
4: Kumaha kinten?
1: Teu dipiceun sasieur tuang Eyang teh kitu pisan.
0: Jang. Nepi ka nyaon dulu itu jelas pisan eta mah. Alah, itu juragan Gatot Kaca e balik dah moal nyebut Bambang Kaca aing mah. Juragan Gatot teh. Aduh, ngan teuing bageurna yeuh. Ai dunungan baheula mah atuh dawah bageurna lain lumayan.
5: Eta we.
0: Nya ari topi ning tiras apel. Topi. Ai dewek ai lebaran teh tah cenah. Pergi aing kitu. Wah, segala dibikin. Jelas. Jadi bajuang cina, wah sia. Anu ngajajah astina tebeak, aina mah dileuti ngalikeun.
1: Tah kitu Resi Jaladara.
0: Kaula moal lila di dieu ngan doana mudah-mudahan anjeun sararea dina ngajalankeun kawajiban salaku manusia oge salaku ais pangampih di nagara. Pek. Cimbung surbangsar ulah ropoh ulah ripu anggur cing repeh rapi.
1: Dawuh taulanu doana wae margi ayeuna teh astina aya nu ngarubrug aya nu ngajajah yang ti nagara Pringgandani.
4: Timbalan nyuhunkeun doa restuna kalayan kamandang kedah kumaha dina waktos ayeuna.
1: Lawan
0: ulah jejerih kupati. Ya. Ulah kumeok memeh dipacok miyuni hayam kabiri ngepek jawer ngamang jangjang. Ngancing inget.
1: Ulah gugur memeh tempur. Ulah perlaya memeh perang. Ulah pati memeh jurit.
0: Sakit tuwe pek palikiran. Ulah dek pulang.
1: Oh Resi Jaladara. Lain tesono kau
4: atuh saya nama urang tuang heula liung mungpulung di dihua plingkung.
0: Eh, airek pali kakarana waran. Biasa.
2: Urang teh tadi.
0: Mun teh tadi atuh. Hukum baik-baik kewelen waktunya.
1: Bade angkat ayeuna. Ayeuna we, pek perkesit Bambang Kaca Kakang Semar di kantorna sepuh ye. Wilujeng.

0: nama kaulanu Eyang, Eyang Resi kasih basa nyurujud Eyang Mugna. Kagagas ras kanugis marulang anu kiwari keur aya di alam padang pe panjang alam nu teu kaselang-selang. Pek jalankeun kawajiban salaku aing pangampih belaan nagara jeung rakyat anjeun anu kiwari keur larak jeung tunggara. Dawuh kaulanu Semar barengan ku anjeun.
1: Sae.
0: Nanging aya nu teu kahartos ti Eyang Narada neme.
2: Naon?
0: Ulah gugur memeh tempur, ulah perlaya memeh perang, ulah pati memeh juri teu naon. Niat tadi geus dicaritakeun satemena ari amal-amalan teh kumaha niat. Initna ka medan tempur lamun kasered ku ujug, lumampah ka medan danalaga mun kabawa ku dendam. Init ka medan jurit lamun kabawa ku dengki, eta hartina anjeun geus gugur memeh tempur.
1: Ya anak.
2: Ngarti.
0: Leres. Aduh, nampi nuhun. Kaulanun. Salajengna atuh. Da kaula oge moal bade ngoretkeun kana ieu kakawasaan. Muga-muga wae Eyang upami kaula parantos lengser ka prabon kinten-kinten saha anu bakal tiasa neraskeun ieu karajaan
2: anjeun we heula cing jadi satria piningit
3: pamimpinan nya
2: daramalan kolot baheula bisa papangih jeung tengtrem ayem ieu nagara mun geus dipimpin ku budak angon.
0: Ku budak angon urang mana
2: urang kampung bau lisung jelema na teh jauh ka bedug anggang kadulang ngancikna sok dibibirit leuwi boga imahna teh pantona batu satangtu di hateupan ku haneuleum di tihangan ku hanjuang tah eta maneh angurancing kitu acan kahartos Rayi Prabu.
0: Sami we rayi ge baluweung.
2: Dua aki-aki seuri nyaungeun meureun.
0: Teu nuhun.
2: Sakitu jig geura init belaan dulur anjeun nagaweur cita anu kiwari keur aya dina tawanan musuh. Oge saha? Patih de.
0: Ua
2: saha?
0: Kangjeng Rama uwa nyaetas uwa Sencamuka.
2: Sencamuka oh iya anak Jayarata tanya.
0: Rupina. Rupina bade ngawitan we nu arestu na oge ieu teh bade mios teh kapang perangan bilih tetepang deui. Bilih gugur medan tempur. Da parantos diwakapkeun ieu jiwa raga teh. Tegalara Tegapati.
2: Brah, lumampah jung lumaku.
0: Kakang Mas.
2: Ulang.
0: Urang sami lumampah.
2: Sae, sae.
0: Dulu eta soanten. Rama nawe. Ugan niraya lumunur mimitin niraya.

0: bulan
1: urang sami lumampah wiyuh. Walau dia peletam tambah anu ngahaja ngaruksak ngejajah negara ti negara Pringgandani. Ayeuna mangsa dewa tahu. Kumaha Semar?
0: Nah, asa kuarara asti ngidang. Asa kagagas di si babi tete.
1: Sarua, sarua.
0: Dugi, we kadang ngejie si mabdi teh ngasuh teh seuh. Di zaman Ramana juragan Abimanyu, Eyangna Pandawa, teras kaituna Gusti Pandu Dewanata Suwari, teras kaituna juragan Abiyasa, juragan Palasara, Sakri Sakutrem Palasara palih dituna Manumayasa. Ayeuna parantos dugi ka juragan Parikesit. Aih, Jang.
2: Pulang.
0: Kakang ilahi kadi unjukkan heula kitu, cu.
2: Sumuhun
0: sanes kirang sono ieu teh.
1: Baik, baik.
2: Kang. Engal geura deudeuh. Lojo leot he ah.
1: Sembah kapihatur. Nuhun sebut.
3: Bade permios abdi teh itu da dunungan parantos angkat Gusti Prabu, cu.
1: Ya, ya, ya. Mana Sidawala?
3: Hah?
1: Sidawala.
0: Heh. Naon? Heh.
2: Cara
1: Rofi kayaknya. Bukit kolot teh kalah beuki montok.
2: Cara Rima pelanan
0: tadi. Tong heureuy aja. Dipayuneun saha eta, cu? Tong heureuy jang. Bilih dibedol teh ku aing ti korot teh.
1: Dan nu kieu nu ada belanjap teh.
0: Aduh. Kumaha Sidawala?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dawala.
3: Semah kapihatur pulan. Sampurasun
1: rampes.
0: Tadi babat
3: ge. Yeh, ulah leungiteun euy budaya mah. Nya kitu identitas teteh. Pan tadi ge martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana, mun budayana geus awut-awutan ruksak ta bangsana.
1: Syukur Dawala.
3: Geura unyukan ka jajang aeh, punten ka pengkeran sepuh atuh ieu ku abdi.
1: Sok sok sok.
3: Ari ka aing teh. Aeh, punten ieu Raka Prabu ka pengkeran.
0: Linggih yeuh.
3: Komo di jalanan sia teh mah tong heureuy sia teh kumaha eta teh. Wes.
0: Lain sakitu kudunungan geus disebut aki teh hareureuy wes ya. Teu gableg ka kenyos.
3: Teuing dararasaan aing mah karek 18 taun. Itu bulan sumuhunda itu gening Gusti Prabu parantos angkat sareng Raden Bangbang Kaca. Duh meni para siswa ramana eta
1: nya nya nya
3: bade permios abdi da puguh penjahat seueur ieu teh di astina teh kulan. Parantos katingkar ku musuh ayeuna teh duh nya orok nya ah pokona seueur nu maot teh kulan serangan pi ka ngadadak pisan nya seueur anu jatuh korban jae eta si kurang ajarnya urang Pringgandani teteh padahal lamun pencakaki mah jeung Raden Bangbang Kaca teteh dulur
0: heeh
3: nya
1: udah ngaran-ngaran hate goreng mah teu di mana-mana.
3: Bade permios atau abdi ye, abdi ge sanos parantos aki-aki nyaeta nyontoan kamar urang kali kanu anom sumanget juang makulan dina dada tengah gedur kene cek abdi oge. Margi aya abdi mah kumaha syariat?
2: Syariat kumaha?
3: Satiap panjang irungna panjang kawaningna ge.
2: Percaya.
1: Nyiniran aing. Kumaha aing demek.
3: Bade permios, los los. eta sanaos nuju kaayaan paciweuh perang.
1: Iya.
3: Nu icalan mah seueur.
1: Nu icalan mah seueur. Oh.
3: Kunaon kumujeng?
1: Apa kaula ge? Ngarti.
3: Naon kitu?
1: Ya. Kerjajan 100.000 ieu.
3: Naon da teu nyuhunkeun artos abdi mah?
1: Bawa ieu.
3: Ah. Ngisinkeun teuing kulan. Sanes abdi mah sanes nyuhunkeun
1: bawa kerjajan.
3: Duh, atuh meuni ngisinkeun pisan abdi teh da sanes nyuhunkeun artos. Nya nuhun atuh ai dipasihan mah kulan. Nya ditampi ku abdi jazakallahu khairan sir nuhun kulan.
1: Baik, baik.
3: Meni ngarep teu sumuhun. Mudah-mudahan deh ieu kasayan teh cing jadi ibadah.
1: Mudah-mudahan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Pramios,
1: los.
3: Ayo Pak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu namina?
5: Bapak Endi.
4: Bapak Endi ti mana?
5: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
4: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
5: Parantos 2 kali.
4: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
5: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna teh aya.
4: Aya panyawat naon selain puyeng?
5: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
4: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
5: Atos sabotol nu tos saep mah.
4: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
5: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung mah.
4: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura itu?
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
8: Sakit gitu.
9: Iya.
8: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
9: iya,
8: kedua
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh,
9: 68.
8: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
9: iya,
8: ya.
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini
9: enggak,
8: Pak.
9: Enggak, asli.
8: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 13 8860.
11: 102,4 FM Radio Pi.
12: Radio Pi.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Terus kasahna peuneh ka injing.
0: Pun teneda, pun anak mah kitu pagaweanana keun bae da aya. Sumuhun sumuhun. Bade permios sisim abdi oge sieun.
1: Pek pek pek. Jing salamet Semar.
0: Kulan
1: cing salamet.
0: Oh, sumuhun mudah-mudahan, mudah-mudahan.
13: Aya naon, Wah?
0: Lain sugan trek mere kene.
13: Lain ada siarep-arep
14: paingan dina mobil kerandeun.
1: Gede permios abdi geus. Empek cepot. Meureun maneh deuk nyaritakeun nu dagang di sarua. Nuhun ari uninga mah. Jadi abdi teh teu kedah basa-basi deui panginten. Ah, henteu kecang abdi mah. Bade nambut we. Naon? Da dipanjangkeun oge sasangem teh kayanya di kayanya deui. Abdi mah bade nambut. Moal nyuhunkeun abdi mah. Naon teh?
14: Yang nemut artos
1: sabaraha maneh
14: 100 ye lah sami geun sareng sidawala
1: 100
14: ih daulat
1: aya 50 geuning
14: cawiyah da milik abdi pangitan sakitu
1: ye
14: nuhun atuh jajak kalu weh rasiran lah 50 ye geulan
1: ye
14: nuhun hay kinten-kintenna ieu mah
1: naon
14: kiraha abdi kedah ka dieu deui
1: supados ulah aya lengkah ka piceun kitu maksud teh hay kitu cenah eta ngabantun anu 50 deui sesana yokot naon
14: eta sesana kulan anu 50 deui salira teh panginten kagungan sametan ka abdi 50
1: saha boga hutang
14: cenah salira
1: ka saha
14: ka abdi
1: sabaraha
14: 50
1: keke nah jadi kaula boga hutang aing nu nginjem duit saha
14: nya anu nambut mah abdi nu nginjem mah
1: tah nu boga hutang mah da nu nginjem
14: eh sumuhun eta oge da ku abdi ge karasa atuh da ku abdi ge diaku
1: oh diaku
14: sumuhun nanging ieu mah sesana nu 50 deui iraha kitu
1: eh nah kumaha jadi boga hutang kaula
14: apan tadi jelas abdi teh nambut teh sabaraha
1: 50 100
14: 100
1: ya yeah.
14: Saur salira aya sabaraha
1: 50
14: tah kana 100 teh sabaraha deui
1: 50
14: tekening eta ngangkeun tah kinten-kinten eta 50 deui iraha
1: nah jadi aing nu boga hutang ieu teh cing-cing kadieukeun heula eta nu 50
14: lah
1: eta nu 50 kadieukeun heula
14: atuh sia kita ngasak ieu ah
1: lain kadieukeun heula
14: ah atuh sia da da sieun teu balikeun deui atuh sia lunas
1: henteu kadieukeun heula eta kadieukeun heula
14: nya teu rido
1: lain teu rido kadieukeun
14: mah enggak atuh teu rido mah
1: lain teu rido dengekeun sia goreng patut tah ieu 100 ye.
14: Tak geuning eta aya. Neuh meuni. Ditampi teu ku abdi. Tah, ieu mah bebas. Salira panginten tos lunas ka abdi. Abdi nya kitu keneh, teu gaduh hutang.
1: Geus sia init ka tuk jeung ka.
14: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
14: Da teu ditipu mah moal hasil jeung.
1: Gusti nu agung.
13: Lain kurupi-rupi sepuh.
1: Tah di dieu nu mata kudu disadiakeun hampuraan teh. Bisi aya karakter jelema nu model kitu. Cepot dihampura cepot. Moal jadi panyakit rido euy. Bebaskeun.

0: Prabu Perkesit lan Bambang Kacal lumampah bade ngajug-jug kareta anu aya di tempatna margi rada tebih ti ieu pertapan.
1: Nggih, Raden Gatot ieu Bambang Kaca Raden Gatot Kaca Putra
0: alumampah ngepek soder merak ngibing sosoderan. Jadi pijen sasir nyata ramana Raden Gatot Kaca Suwargi alumampah tindak gendingannya pun selontongan.

0: Gansa.
1: Kulang, ayam pikir saya nawan aden ular.
0: Bambang kasa. Muarek sungkan bibilasan pikir nyingkah kenunga jajah di negara Astina, Gansa.
1: Iya, aku kan kenal.
0: Ancur lebur papan karet tulis daya halangan. Malahan Bambang Kaca rido mati di bidan juri. Rela korban di bidan jiwa. Demi negara, demi bangsa, demi balarea. Demi nangtukan bener jeng adil. Rabandala. Raja Pringgandani, orang yang kang bakal mutusakan jiwa rakan dirak kerjama ingin Bambang Kaca. Dimas Prabu.
2: Kaulah kakang mas.
0: Satelacana Dimas Prabu, kaulah Bambang Kaca bakal yang harapan. Curik anu nyilu muli setan sumar wakil anu nyilu.
1: Saya.

0: Lau nari aki tita tadi.
1: Eta adenmu. Ninggal eta angean ras katuang rama kapungkur.
0: Gieu pisan. Eta swanten swanten

0: ये पीशान आकी
1: ये तो पीशान
0: व गंद्रुंग ngan tuang ramama kapungkur di mana ayah kaambak teh sama gerung manyain
1: sok super sok
0: ma taun teh
2: lamun ambak teh kitu ta eta tradisi jeung budaya eta teh angge teras ku agana ieu
0: nah
1: la ilaha illallah
2: kuninga
0: ieu.
2: Jadi Jawa mah wayang kulit Gatot Kaca teh tara ngagerem. Paling-paling yoi gitu.
0: Nah,
2: di Jawa Barat teh ngagerem sia teh.
0: Naon? Naon? Ngajajar naon?
2: Sareng ngajajar pajajaran. Siliwangi lambangna teh mau.
0: Untung ganggu ka ngaing. Ngaing mau ganggu ka dia. Tapi lamun dia ngaganggu ngaing, dituar siak ngaing.
2: Margi, tuang ramah nu ngagereum mah Gatot Kaca. Gatot. Lima ta?
0: Iya. Yeah.
2: Kaca. K-A-C-A salapan
0: nah
1: Siliwangi
0: itu
2: S-I-L-I
0: oh
2: wangi salapan ya. Siapa Jawa Barat ke salapan
0: hoduh
2: gitu eta numutkeun ilmu numerologi
3: elah Kunjane agan ah,
2: cuma datang-datang paranormal we. Agan percaya ke paranormal? Tak omat agan ulah percaya kanu kitu agan mah?
0: Nah,
2: situs oger digali. Pan kawas nu gelo cik mau? Dek leungit, dek di leungit, gen ye. Tapak-tapak jeung kakayaan diurang.
3: Mukiu tete.
1: Tanding, biji ya. Ya.
0: Walah, iya cep. Aki, nah aja muring ka puluh punuk.
1: Nah.
4: Gak.
0: Tau.
4: Bangsa urang tetos lami ditindas kan ukur simuhun dawuh di bahagian. Gus mimiti cengkat bangsa urang jainnya agak. Mas mujur na agahan sahadai anak ini. Awak tuturkan na hilang mangsa. Lira anak ayam ditinggalkan ku inung na siak dehi saha tuturkan na aki.
0: Tos, tos, tos, aki.
4: Ngus, atuh.

0: Bambang Kasa. Iya, iya. Gundira Hangandika. Mana Aki Dawala? Tapi kata dipijen sasir. Banyak gitu, ayo. Pati-pati kau lalu mampah kami dan dana laga ge ulah ayak ganjelan dina hati kau lah.
1: Ulah agak. Marga tete hijab pipining. Matak ngabarubahkan karena laku tete nuge jute. Mua netra tindakan oge.
0: Iya.
1: Ganjelan nao nak kate.
0: Anu jadi ganjelan te nguping kasauran tadi.
1: Kasauran saha?
0: Kasauran Eyang Resi.
1: Eyang Resi Narada atau
0: Pisanes Eyang Resi Jaladara.
1: Nuhun. Bagi jo.
0: Eta cenah bakal jadi pamimpin anu bakal mawa karaharjaan ka nagara teh budak angon.
1: Tah, digugu ceuing. Kunu palalinter geus ancur komo ku budak angon. Humor tepat didengek cuing lah.
2: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ish ye mak aulate asa kagagas
2: mun nyeta ulah kagadil kunu kitu manah teh.
3: Ada si yang memikirannya dengan siapa sih atau ilmu kagok tenuk itu tak? Nya, tenyahun filosofi si yang
1: cenah mah budak angon ki urang kampung bau lisung.
2: Oh, mau nubara rau misalnya dengit oke ya? Ayeuna dadagan jaman bararau teh ayeuna. Nya
1: cenah mah jelemana teh jauh ka beduk anggang kadulang.
2: Tuh komo tara ka masjid teh. Jelema tara salat, tara ibadah. Nya kadinya we budakna. Nu gampang jawabanna teh.
1: Ngan sikna di bibirit leuwi.
2: Tuh komo. Dek modaran maneh teh jelema aran kitu teh.
1: Lain aki mah kadinya ngemu teh.
2: Ana panjang-panjang teuing sakitu eh.
1: Cenah mah imahna teh pantona teh batu satangtung
2: teu muka teh hatena. Jelema poek tinggal jaman. Batur mah geus panto ukir imah ku batu keneh. Lain teuing kumaha pikiran si cepotnya geus kolot kieu geus disebut aki didinya we pamadegana teh ngajedog
1: di hateupan ku handeuleum
2: ayeuna teh usum kenteng na make ku handeuleum asbes aya
1: tihangna ku hanyuang
2: coba kanari loba grepek jati seueur.
1: Yeuna aki mah kitu ngemu teh. Apa aki kana palsapah kana ilmu?
2: Ah. Mikiran teh nu kitu lah. Aki mah
1: ki aki dawalan.
2: Kulan anu
1: cing budak ngora bere-bere ieu. Pikeun bekal kaula hirup.
2: Sia-sia kuun, heula aing ngakan asin teh. Kadunya teh heula aing. Sae kula
1: jigan pina sakedap ki ulah jadi ganjelan ieu kana hate ieu.
2: Cing ieu bere spirit budak ngora teh bere motivasi. Bere motivasi urang teh hirup teh ti jaman Ramayana. Pan bapa teh leuleumpangan baheula cenah karek bapa we sorangan tuluy cenah bapa teh kahujanan aya saung niuhan. Tah nganuhunkeun ka pangeran syariatna ka saung, saung teh diciptakeun jadi aka. Ge aya nu nyieun saung saha? Kira perkara kitu tah jelema teu mikir jeung poho kana basana teh kitu. Moal aya nu bakal ngaraketkeun kana rasana manusa lintang ti basana. Moal aya deui anu bakal bisa apa kana basana lintang ti bangsana. Tah dina harti sia kitu teh eta teh jati geus kasilih ku junti geus eueuh kapribadian sia teh sia bisa ngomong disebutna manusia sia teh tina saung
1: saung naon
2: saungeuk cilik kiceupan indung bapa sia baheula tina saungeuk sia teh jadi sia teh oh tina sia tina sakitu heeh.
1: Oh,
2: kudu mikir siana. Kan saliwa teh mikir teh, tah di mana aya katerangan naon bae oge ulah saliwat ulah didinya, ulah cicing dina plang. Ulah cicing dina pituduh, mana anu dituduhkeun ku kitab teh jug-jug ku sia. Da akal geus aya di sia, pikiran geus aya di sia, otak geus aya di sia, kabeh musik malikna geus aya di sia. Kari sia mikir. Eta nanyakeun budak angon gara. Oh eta teh siri-siri geus teu apa kana jati dirina.
1: Cik atuh ku ua.
2: Naon nun?
1: Eta nu tadi cenah ku budak angon dipingpinna ieu nagara teh. Jauh ka beduk anggang kadulang ngan sikna di bibirit leuwi. Naon teteh hartosna wae?
2: Tiwuh kacongo-congona ku amis puhuna parantos gamos nun. Coba geus ngalilieur batur. Ku teu nyambung. Batur nanyakeun budak angon dijawab ku tiwuh da lieur atuh kaingna ge. Tak iya aliran menyesatkan teteh. Waduh. Ya. Aing bieu diomongkeun ku aing tiwuh kacongo-congona ku amis puhuna parantos gamos basa Inggris, basa Perancis, basa naon? Basa Sunda. Henteu apa sia? Teu ngarti. Tuh, kana basa sorangan geus teu ngarti. Siri sia teh jati diri teh leungit, goblok. Di mana jati diri geus leungit? Hiji sia, sili asah, sili asuh teh bakal leungit. Bakal digenti ku sili benci, sili serang. Cili dedetkeun, cili gorengkeun.
1: La ilaha illallah.
2: Rasa solidaritas teu aya, pri kamanusaan ngan ukur jadi slogan. Eta ciri-ciri geus teu apal kana basanan bieu. Rasa kabangsaan oge teu aya. Nu aya teh kalah rasa aing jeung rasa maneh. Kaitu teh teu rasakeun ku sia kaitu. Tiwu kacongo-congona ku amis teh hartina teh kieu dunungan parantos teu uninga komo abdi jelema bodo tah kitu keuneu atuh abdi ngarti. Hey, sia ciri-ciri teteh handap asor DPDP tah eta budaya urang teh geus laleungitan budaya teh leuleuh bangsa urang mah leuleuh nya eta boga budaya baheula nete taraje ninsa kamalanung ti klari mapai bukti nyuk curuk palungan mapai wahangan mipit amit ngala menta leuleus jejer liat tali ipis lapis kana tapel landung kandungan laer kanyut goblok sia teh laer aisan sia
4: lain cepat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TSA Papropolis. Bapak di mana, Pak?
6: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
5: Kumaha Pak karaosna teh ngaleut Alpa Propolis sabot?
6: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teu asg nya janten aya perobihan lah.
5: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene Pak.
6: Mohon kawitna mah saeta ngaleut Alpa Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
5: Kumaha apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
6: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
5: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
6: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
5: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh yeuh teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
6: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
5: supaya tuntas nya panya.
6: Mohon
5: pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
6: Ti Babakan Nasol.
5: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya ka kaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Punten nama Bapak siapa?
10: Bapak Sukedi.
9: Bapak Sukedi, alamatnya
10: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
9: Pakijangan Bulakamba,
10: RT Loro RW 5,
9: Kabupaten Brebes.
10: Kabupaten Brebes.
9: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
10: Iya, Tesma Aini, iya
9: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
10: Beli yang kedua, iya betul.
9: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
10: Hampir habis.
9: Oh, hampir ya, habis.
10: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
10: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
9: Lihat orang ada dua.
10: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
9: berarti bayang gitu ya Pak ya.
10: Iya bayang iya barang pakai obat tetes mata tes ini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
9: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
10: iya, bertahap
9: ya
10: Pak ya. Bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
9: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
10: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
9: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
10: Keempat hari.
9: Empat hari udah merasakan perubahannya.
10: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
9: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
10: Ini ya betul sudah cocok.
9: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
10: Tidak mengada-ngada.
9: Asli gitu Pak ya.
10: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
9: Iya.
10: Pada beli obat, obatnya kan tes ma'ai ini
9: ya,
10: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah udah rubah banget beli keduanya ini
9: beli kedua botol ya Pak ya
10: iya saya beli dua botol keduanya sekalian biar sembuh total lah
9: amin gitu. Ya Pak ya mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya
10: iya amin
9: ya udah Pak gitu aja ya Pak terima kasih untuk informasinya mudah-mudahan bermanfaat
10: amin
9: ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini
10: amin
9: mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya
10: amin ya
9: udah Pak gitu aja terima kasih sekali lagi untuk informasinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
10: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
11: dapatkan tetes mata tetes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Angon jenawan aku.
2: Hai budak teh agan budak heula we imah nya.
1: Iya.
2: Punten tapina
1: ye.
2: Ai hartosna budak teh abid nyaeta anu salilana ngabdi bakti diri sebaraga jadi teu leupas tina pengabdian hirupna teh. Lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung. Jadi lahirna ti mimiti pupucuk pamingpin hanapna RT jeung RT eta wajib turutaneun. Wajib diturut. Batina kaulaning Maha Agung yen teu aya disemahkeun angin Gusti nu kagungan abdi abdi sadaya. Eta budak.
1: Angon.
2: Tak kaangon kudu kitu mah.
1: Kaangon.
2: Kaangon. Margi naon? Dina Patihah iya kana budu wa.
1: Wa iya kana stain.
2: Setiap-tiap kurang pengabdian ka anjeunna moal leupas tina pitulung anjeunna. Baka kakokop taku rohmatna ku pitulungna asal urang bener-bener ngabdi ka anjeunna. Boh ka nagara, boh ka bangsa.
1: Aduh, teu ngaji cek ieu teh aing. Kadengekeun nu ngaji nu adan kalah ngabalieur hate-hate aduda.
2: Baka kaangon.
1: Nu gede nu leutik cacah menak pangkat kuring. Baka kaangon,
2: kaangon.
1: Urang kampung Baulisung.
2: Ai urang kampung Baulisung teh hartina pinuh pengabdian da anu digawe terus babau awakna teh. Jeblok. Kitu.
1: Jauh ka bedug.
2: Jauh ka bedug. Jadi ibadahna ka pangeran teh tara ngadaguan bedug wae. Tapi sadaban menit, saban detik, saban kicip, saban reret ka kencajeng ka katuhu. Tepetot eling kanu kagunganana padruloh adikron kasiro. Bikir nutaya wates wangena.
1: Bener aki kaharta. Jadi anggang kadulang.
2: Silaturahimna jeng papada urang jeng pangeran teh. Tarangadaguan dulang setahun sekali. Tapi unga poe. Eta keur pamingpin ta. Haitu ka dieu kasubadanan hartina kaangon teh. Jeung teu pemilih sistem. Manehna geus jadi pamimpin teh mah tara ngaheulakeun partai keur kapentingan partai anu golonganana, partaina, pribadina tapi tetep ngaheulakeun teh keur kapentingan nagara jeung bangsa lain tidakkeun. Punten agan.
1: Iya. Iya, kemudian cerita.
2: Kumaha pamadegan si ieu saurang?
1: Ngancikna di bibirit leuwi.
2: Jadi anjeunna mah sanajan dina leuwi oke bisa napak sansang. Artina teh bahkan napak di sakabeh golongan da kaangon teh. Teu berat sabeula. Keciut kanu hideung teu penting kanu koneng ngadek sasekna nilas saplasna nya ceuk nya na lain ceuk lainna.
1: Luar biasa ieu aki-aki. Ari eta cenah imahna batu satangtung.
2: Teuas imahna. Hartina dirina teh geus tahan banting. Kuat pamadeganana, teu unggut kalinduan, teu gedag kaanginan. Teu gimir sanajan jaladri ngebetrik. Teu sungkan sanajan aya galura anu ngadupak. Jejeg anceg. Tahan ku telor. Wah, jiji kana telor sia. Cicing bisi dikepret ke kuaing cicing.
1: Aidi tihangan ku hanyuang di hatupan ku haneuleum.
2: Ai haneuleum jeung hanyuang teh keuna kana paribasakeun urang teuneun di haneuleum sieum geusan sampeureun cang urang tuna di kenyong siang geusan alaeun tutup lawang siutaka. Goblok. Cicing sia teh.
10: Ai juga terek ngeusan.
2: Jadi hartina eta pamimpin teh teu mak ayeuna nyaeta mak ulah make aji mumpung. Mumpung keur kapake, mumpung keur kawasa, der duit nagara diselewengkeun, duit raya disumputkeun, para rinah kana rekening pribadi itulah. Sabab naon? Manehna tetep neuneun kahadean, neuneun jasa keur sampeureun jeung alaeun anak incu nu bakal datang. Ditargetkeun.
1: Oh, kitu.
2: Kitu ceuk abdi oge. Ngalah belut teu disetrum, ngalah belut teu diportas, ngalah lauk jeung sajabana. Naon sababna? Sabab iman jeung nya ahlemah cai, sabab aya keur anak incu. Coba lamun ayeuna ngalah belut diportas, ngalah belut disetrum, ngalah lauk disetrum, mana anak incu moal nyahoeun ngurek teh. Di mana sadar lingkunganana?
1: Waduh. Iya aki, nuhun aki.
2: Kitu ceuk aki oge.
1: Mana Kang Rai perkesit aki, nuhun aki. Muga jadi jimat parepe.
2: Mudah-mudahan agan. Tos ruksak nagara kaena tegan. Muga agan sing jadi panutan sararea.
1: Iya.
2: Cek abdi oge.
1: Mun. Kang Rayi perkesit.
2: Palih ditu.
1: Uyut Semar.
2: Ulah.
1: Kaula memeh init kapang perangan dek babakti heula. Nyaeta kanu kagungan supaya dilansarkeun.
2: Mangga.
1: Urang rekes heula. Wantos genki.
2: Mangga.
1: Ayu urang abdas seula.
2: Ya, bantuan dulu, bantuan.
4: Ya.
2: Heuh, atuh urang oge seniman kudu ya, kudu kompak, berkarya nyata, ngaliwatan daya kreativitas, berkesenian dina widangna sewang-sewangan. Heuh.
4: Saras.
2: Kitu nu mata kurang perlu neuleuman budaya kaasup neuleuman ngeunaan tradisi. Nyaeta tradisi teh warisan tata nilai heubeul anu hirup abadi nepi ka ayeuna pan. Nepi ka ayeuna kurupa momen-momen kreatif. Nya. Jadi tradisi teh salilana abadi dinamis tetep nginung ka waktu mi bapa ka
4: jaman.
2: Kitu kahayang dewek teh. Tah urang teh ayeuna kari ngalestarikeun jeung kari ngawangun itu leuweung euy loba nu gunul eta teh pasir loba nu bulistir. Heuh kumaha nasib anak incu urang geura baheula mah aing aya ka leuweung. Waduh eta bincarung saeran cangkurileung cilik udah geuleuh jeung ti kukur ayeuna mah calecet ge hiji dua. Nempo walungan baheula mah cai na herang. Resep eta silih udagna beunteur jeung tampele.
1: Ne ari ayeuna batu epa galitu. Rajin teh caian hideung di kota ge geus bau. La ilah. Eta mah dewek lain ngaluskeun urang deungeun lain cimah nya. Basa dewek di Perancis. Hayang ngusup dicarek ku urang ditu teu kengeng cenah dibengusup teh kudu aya surat izin.
4: Oh kitu Kang.
1: Aya oge surat izin 6 bulan teu dibenerkeun ngusup.
4: Oh.
1: Naha sabab dina waktu 6 bulan eta lauk keur anakan. Mun ngusup laukna jarak gedena kudu sakieu ukuran dibere ukuran. Kudu mere izin teh. Tah lamun sakieu laukna pek ala lamun kurang teh sakieu kencar geundeui.
4: Yo
1: ilah ka ilah eta ku ngabubuna jadi tu.
4: Disiplin nasional.
1: Dewek numpak mobil, aya mobil ngebul. Solar?
4: Solar.
1: Ngebul.
4: Kenapa?
1: Nah, jo wi wi wi wi wi dieureunkeun tah. Mobil maneh rusak cenah. Udah diurang mah geuning ditanyakan peledak tadi lu.
4: Wow.
1: Hampir teh tabrakan polusi ongkohnya.
4: Oh bener.
1: Ah, ya ah negara. Ya ah negara. Tak asa mending baheula deui rasanya. Hirup dewek mending dina jaman Belanda ada ngeunah keneh dina jaman Belanda aing mah. Demi Allah.
4: Dijajah.
1: Naon sababna? Sabab dina waktu jaman Belanda mah aing can aya. Jadi ngeunah keneh baheula keur eueuh kitu. Alah. Sanajan bari jeung baheula can aya listriknya jika Bandung oge leumpang imah teh dijelekong hiji. Bila teh kekarek mangih imah hiji deui di balai endah. Baheula jaman Abah almarhum Abah Sunaria ngawayang teh paingan cekeng naha gamelan baheula mah dipurekeun saron dua gender hiji bonang teu make rincik si horeng beureuta mah geuning eueuh kanaraan di panggulan beh dieunakeun kana roda paingan gamelan dipurekeun hayu imah bilik beri nenggang nya hayu nu geus sianna teh nini-nini jeung aki-aki anak-anakna jararawuh nu digarawe di Singapura, Jakarta, Surabaya, nu di akhirat.
4: Ah, maot.
1: Heuh, nu maot. Tinggal aki-aki we jeung nini-nini. Si aki udud ngelempung daun kawung. Dina naon si aki ridoeun udud-udud kawung bari diharudung sarung. Tapi salilana atina ering ka Rumah Agung. Si nini ngabulaeh nyepah. Bari hujan ngaririncik di tepas pantesnya. Di hareupeun tangka cau. Si aki eta merong ka si nini. Teu ngiceup-ngiceup jorojoy ya si aki teh aya kahayang. Nyoreang alam ka tukang gitu. Ngan ieu dongeng teh sok inget ka duda akhirnya. Panana setia. Aye si aki, si nini meureun terus rasa. Di perong wae ku salakina teh bari ngalaan sisi.
14: Ari maneh ye.
1: Ceuk si Nini bari ngalaan sisi.
14: Naon tara-tara di sasari bet merong wae kami.
1: Ceuk si Nini.
14: Jeung tara-tara maneh teh merong teh kena susu. Sakieu susu geus pararehot.
1: Lain kieu sabenerna mah Nini bari ngeser si aki teh diukna. Aki teh aya kahayang kira-kira da lamun aki aya kahayang Nini daek teu.
14: Oh, baru. Hayang naon maneh teh yo?
1: Oh, meureun maneh geus ngarti Nini. Aing teh hayang kikituan. Aing ngadak-ngadak jadi kieu yeu.
14: Oh. Aki teh hayang adureugeng.
1: Geuning eta ngarti ni.
14: Nya ari aing mah da awewe, aing ngaran-ngaran awewe mah dulang tinan de. Masina cara sia dulang tinan cep. Hayu atuh sugan teh aing wae nu hayang teh.
2: Uluh sarua geuning euy.
14: Sarua.
2: Eta mah si Aki dikitukeun teh ku sini ni dirig di sini ni dijingjing. Blum ka tempat sare. Gor cerita negatrik. Eta si Nini. Waduh. Tapi kang ngoceak.
14: Ngoceak kumaha?
2: Awas gadis ye.
14: Aduh, Aki alah.
2: Naon sia teh kawas gadis wae make ngoceak. Cek si Aki.
14: Lain aing mah aneh.
2: Ari aneh na.
14: Eta manik bobogaan teh jadi gede, Aki.
2: Goblok lain gede nilep. Aduh ampun. Nilepna ge jadi tilu. Ngagunuh ge urang ye euy. Mun urang mah ngajedog ge potong kikituan teh si goblok. Aduh ampun. Aduh.
14: Cek aing oge tong maksakeun maneh ke sekolot mah cing mineng sujud ka itu sia. Sugan teh dek hooh berorek di ladenan ku aing. Atawa ka itu hok meuli jamu-jamu sia.
2: Eta si Aki boga ladang sau. Init ka pasar maksudna dek meuli jamu-jamu. Ngingkik deka halangan ku cape ngagunakeun lengkah sukuna ini ka pasar meuli jamu-jamu sanggeusna kitu si Aki balik ka lembur unga poe nginuman jamu-jamu sapoe, dua poe, tilu poe, apa saminggu dijabah.
14: Jabah?
2: Cobunak-jabah. Eta keur di kebon atau si Aki bobogana nyaring. Nepi ka ditangeuy di teh. Aduh. Nini deuleu ieu nu aing. Bangga meureun atoh. Hudang aing ayeuna mah. Ceuk si Nini teh.
14: Tobat Gusti heueuh wae. Hayu atuh.
2: Dor we carita negatri. Ai basa eta masin ini nu ngajerit. Ayeuna mah aneh si Aki nu ngoceak. Tobat Nini, aduh.
14: Awas kakara wae.
2: Lain kakara hebat eta deuleuh sarira peteh hese deuleuh.
14: Or, Aki lain hese, gini samping milu kajero.
2: Aduh, ampun. Eta we saminggu eta samping digugusur beurit we.
14: Mangas jarak.
2: Da kitu euy urang Sunda mah nya ceuk aing oge. Cawoka urang Sunda mah euy.
14: Ciri khas.
2: Heeh, ciri khas. Hapunten teh. Hapunten, hapunten kasadayana boga ka kaum dangu. Iya. Da ieu mah sanes porno. Lah. Mudah-mudahan teh boh anu ngadangukeun dina radio na sewang-sewangan, muga-muga cinteng termanah ulah mikiran bae batur.
14: Batur urang
2: pek geura saksi diri sorangan saha anjeun teh. Di mana anjeun asa de ka mana mulang? Nya. Di mana anjeun cicing kumaha salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun anjeun bangsa di negara hayu carana tik sakabeh unsur lintang ti paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan nya ieu negara urang keur urang hak urang wajib dimumule ku urang kene heuh komo urang mah masyarakat Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat adalah Siliwangi. Siliwangi adalah masyarakat Jawa Barat. Tonggang ku ngaing, dituar ku ngaing.
14: Au.
2: Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au.
15: Woo!

0: napas beaknya.
1: Beak napas
0: Nah, ah, stamina kudu digembleng teh kitu tah.
1: Cara olahraga pisan atuh.
0: Yeah. Ulah loba teh ngarokok teh. Teu hiji-hiji we aing. Oh. Aish, loba mah 10 batang atuh diudul sakaligus. Kumaha bae kuring jurus nu bieu? Naon? Jurus kuring bieu waktu nyerang aya bedana peningkatan tibatan minggu nunggeus ka tukang. Aya seutik. Aya seutik. Ningkat. Matu ngan dina pelbah nyerang bieu ka ciri kene. Baba carigak teh. Sapertina lamun dek nyerang ka batur teh awas ku aing diteungeuh tah. Sarua jeung mere lauk teh ka tukang silat mah. Mere upat aya urusan mah ti dieu we sing deukeut. Ti dieu kumaha? Lamun aya urusan ti dieu we alana ge kumaha? Goblok. Kitu. Geuna urusan mah belakangan. Ngan ulah dikeum sakitu lamun deuk kadinya teh keur reuwas. Aleka kareup. Pedol bunuh ieu abu siku. Deuk. Nepi ka dianggap gebong aing. Kumaha lamun disabar ka sirah teh cakane. Tah. Ulah cicing deui. Lep. Blos. Ye daun. Tong dicekel. Aduh aduh. Tadi ngebedol. Lep. Blos. Cemot dage teh. Bawa boga anak aja, seumur umur. Oh, jadi ulah kaciri, ulah kaciri. Nengel teh, model itu, itu alus. Tuluykan, goblok. Tuluykan. Duh, liur.
1: Apa tak kurasa sangkalan ke?
0: Alah.
2: Hei, sebut. Duh. Alhamdulillah, selamat dulu itu juragan pati. Gak? Selamat.
3: Itu tuang rama uang, selamat itu patih negara. Gusti patih Sencamuka.
2: Mana?
3: Itu.
2: Aduh.
0: Patis Nagara Astina Raden Sencamuka.
3: Iya, iya.
0: Soca beureum waos kekerot menawiskeun nafsu ngaguduguruk amarah teu kawadahan.
4: Alhamdulillah Gusti Patih selamat.
2: Daguan sadinya.
4: Hayu.

0: Semut.
1: Belum.
0: Coba kami hadur, Sun. Kamana si Perkesit?
2: Nah, saya patih keraja nyebusi.
0: Kamana?
2: Ya iya tenaun.
0: Mana teperu nyau? Salukan.
2: Gusti Prabu.
1: Ayah naon aki.
3: Iya Gusti Patih ya.
4: Ayah naon ya.
2: Ayah Gusti Patih pak.

0: 我也等了六个小时了。我妈不会。Naon ieu teh wae
1: di podaran sia kuy. Geuning ieu teh wae diuk. Naon wae diuk sia. Aki,
0: kan?
1: Naon ieu teh?
0: Duh, ka atuh aki geulieur.
2: Maneh kunaon ieu budak teh?
1: Dengar ya Pak Ki, kelana.
0: Atul ya kilengen ya.
1: Kunaon,
0: kudu.
3: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
3: Di palih mana?
4: Di Galunggung. Pada kembang mohon.
3: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
4: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
5: Oh, mohon. Nu kasabaraha kalina
4: ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
5: Oh,
4: gitu. Mohon. Anu jeung damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
5: Panyawat naon manawi?
4: Panyawat mah kawitna mah lambung. Mung seur paripaosna bari ponis teh sarada repot kitu.
3: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana.
4: Katingalina alhamdulillah kitu nya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah

0: Kan hakikatna Allah nu ada mangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis
1: penting. Yeah. Hatur nuhun.
0: Enggak sami-sami yeah. Bapak.
1: Pamugi sing neras sehat.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: perjalanan Prabu Prekesit miwah Raden Bambang Kaca kaget ningali sumping na iya sencamuka bari amek-amekan.
1: Kunira angandika.
0: Wah, nuhun geningan salamet wa. Nya eta serangan kapusir dayeuh Astina wa dikersakeun ayeuna gemleng keneh.
1: Memang aing salamet. Wah. Kunaon ieu teh wa teh janten kieu wa? Bambang Kaca. Ulun. Mot.
2: Kunaon ieu teh kulan? Kepugu-pugu teh.
1: Oh, hei. Prekesit.
0: Laulanun kaula.
1: Apa alasanana aing panak ieu?
0: Sobi supados dipedar di bejer beas ulah bari di dingding kelir genang siloka gerah pedar sacara basna wa. Naon nu jadi marga lantaran?
1: Naon itu wa? Salila ieu aing ngadunungan ka sia teh ka musuh satru kabuyutan.
0: Kumaha wa?
1: Kumaha? Aing ngadunungan teh ka musuh. Kajadian nagara Astina aya nu nyerang. Kabeh ulah dia bala tamtama milu perang. Aing pangharepna. Dikersakeun aing dibalangkeun ku eta raja anu ngaran Perbandala. Melayang di gegana wiati rag-rag di hiji tempat nyaeta di hiji taman anu kasebut Taman Pacanden. Anu nungguanana ngaranna Si Togog. Di dinya aya arca-arca Kurawa jeung Panawa. Aing mangihan hiji arca anu teu aya mastakaan. Arca sejarah jeung eta Puruhita nu aya di dinya. Cenah ieu teh anu teu aya mastakaan teh Jayarata ngaranana. Nyaeta sapat dipanah ku Si Arjuna dina waktu perang Bratayuda baheula. Aing nanyakeun saha Si Arjuna? Cenah Si Arjuna teh Pandawa. Si horeng ana dipapai pencakaki Si Arjuna teh aki sia Prekesit. Jadi aing teh musuh ka sia teh sabenerna. Sok urang perang giri gambara perang teh gambara. Giri gambara perang sabda sari gunung. Toya gambara perang sabda sari segera. Nem pada nem pada jiloka permana anak merak tunggal anak merak urang panyakal sapuh bilang tatu anu tulang partiga. Bapak aing paehna ku Si Arjuna ku aki sia. Sia ayeuna ku aing dipaehan.
3: Waduh.
1: Waduh. Ayeuna

0: kasih bingung nu temang tungtung susah manah nu teh sudana.
1: Yeuh, kuniraha ngandika.
2: Wah,
0: daun.
1: Malahan baka manyangkeun pasualan upami ngajalan diributan. Eta mah urusan sepuh kapungkur ayeuna mah seuweusiwina. Mangga urang sami-sami we ngamumule nagara. Urang sasarengan da ieu teh nagara kaula, nagara salira, nagara nu sarerea. Urang ku sarerea deui
0: geus sudi abrik-abrikan. Teu suka aprak-aprakan aing ngadudungan. Moal weh jadi jurig ngaririwaan sia unggal de hees sia ayeuna turunan anak ku aing ditumpurkeun.
3: Wah, cing emut wah. Anu atos ma atos saya eta mah urusan sepuh urang.
0: Hai, wong tua gawe wiwitan wong nom darma lakoni. Sing saha kolot anunya kagorengan anak insu anu bakal ngkak-ngkakan dina jurang katumaraan. Ku aing sia.
4: Duh, cilaka. Aya provokatorna ieu.
0: Gusti Pati tiup sia. Woi. Woi.
3: Awas selemes we.
4: Udah dewas sakit di tengel.
1: Panuhun wa ulah bade kitu moal aya urusan ku jalan pasea. Mangga saena mah urang musyawarah mupakat we. Kalayan kapan ieu teh urang teu nuju mayunan peperangan.
0: Sia we dipaehan aing geus ngahijikeun diri. Yang raja perbandala ayeuna mangsana sia di paehan wae.
1: Aduh. Sakali deui wae muga tiasa ngahapunten kana kalepatan sepuh-sepuh kaula.
0: Dipodaran sia kuy wae.
1: Raden Bambang Kaca. Napsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan.

0: Batara Sengagerung.
1: Ya, sejenak biji eh.
0: Ya,
1: Sengagerung gitu masih laka.
2: Ulah dilawan Kakang Mas Bambang Kasa.
0: Saliki, Bon, Aki Cepon.
1: Ya.
0: Sanak Kyai Prabu. Mengger Yayi.
2: Saya nama ulah dilawan.
0: Mengger.
2: Aduh, Cepon, kumaha ke jadi?
0: Saya nama atau saya gelar cicing sia. Tembak ke koi.
1: Ini karar itu kak ingke.
0: Dok kan kaya pak buk cuman kaya lah.
1: Ini ku aki dirojong jadi.
0: Nah, siapa bangsa? Sudah keluarkan ilmu panemu jampe pemake. Bener, tega lah.
1: Tega.
0: Pati. Sok. Bangsat sia.
1: Oh iya, saya cukup aki barang siapa
0: banyak. Jika. Menggeragi. Di zaman Panawa, di zaman Behdi itu sia ulun kumawula dengan sangsara wejeng sangsara. Sia gerob.
1: Dalala kona aing mah kudu kieu. Nah, sia ngemet kana nasib goblok. Kabina-bina teh ulah. Cuman be ulah. Wah, mangga dadak menta jatuh ka sia aing mah. Bina-bina teuing sia teh.
0: Dan sia. Boleh dong.

0: ngerasakeun aing meunang tatapa puluhan bulan teh. Tega pati ieu. Modar ayeuna mangga. Ansur lebur papan karitu teh yeuh. Wait. Modar sia. Wait. Solo edan. Hai. Siap. Goblok. Anak si Semar, jurik sia. Belajar. Lek pipiluhun sia deui bentelu.
1: Lek misah na ieu teh.
0: Lotorogan sia demek. Blog sia teh membawa kana wujud. Bisa disebut demek aing. Aigala.
1: Ya,
0: Pati.
1: Oh.
0: Woi, ya hotop. Woi. Woi. Ah. Woi. Go. Woi.
1: Siku abus deui.
0: Iyo. Abina-bina sia. Bener ieu dewa teh teu beurang disabaran. Sok sia. Uyuh bae.
2: Aya gerakan
0: naon? Anjir.
3: Naon?
0: Wah,
3: naon?
0: Waduh. Gagak. Nepi ka teu dipiceun sasieur eta juragan Gatot Kaca. Aya gerakan kitu euy. Kumaha? Hebat teh wala. Itu anak Jaya Rata Senjamuka nyerang. Lu atuh. Itu rumpat dek ngarontok. Bang-bang Kaca ngaceleng kaluhur bari najongkeun dua dampak suku kana dadana. Make gerakan kalau ngampi. Dayak. Ngan orok aya. Ninggangna ka Senjamuka da lain lawan atah-atah. Harita keneh manehna nyaring. Ngagurinya nangtung. Sebrut hurup nu katuhur rek ngadagor sareham Bang Kaca menorok aya Bang Kaca ge dari lawan ata-ata lep Bang Kaca ngalalepkeun sirahna dina gerakan monyet ngemil plos hurup Senjamuka nganukur ngahkan angin tapi teu putus ku sakitu leungeun kenca Senjamuka maksudna mah rek notog kana hulu angin Bang Kaca
3: otrak
0: hurup Senjamuka diteke ku juragan Bang Kaca. Anjing sia ceuk Senjamuka bari ngajarek jeung ka tukang.
1: Naon ieu teh akat teh?
0: Heuh ngadongeng goblok teh sia teh.

0: Gusti Prabu. Di negara Pringgandani oge sajumlah pasukan.
1: Ingat.
0: Prabu Prabandala

0: kesahyang tumamparan.
1: Di ijabah sapanja memang ia pusaka sartama.
0: Ingat tilna hiji panah, dugi kacing belesat, ribuan panah, keluar tina ia pusaka sartama.

0: matina gara pringgan ane wala dia palat perbandalan.
1: Iya, cing jarari cing karosyak cing jarungka.
0: Atuh dia tempat jadi lautan getih. Anu kapangang di korona nu hulu angen nu ping-ping nulengena.
1: Ah, surah kena hal ya, mudar, mudar, ya, ya.
2: Gusti jenat, jenat, jenat.
1: Geningan etah, teng manung teng jang.
3: Benar
1: kan? Gusti perkesit nema etah, nema gen panah nepi kan. Te dipicen sasir bak aki na gitu.
3: Aki na presisan.
2: Iya, gitu.
1: Doa nawe. Iya.
3: Nana dari atas itu.
1: Sama oper. Kap. Karena gue dewa. Untung panah kaitkeun kana tali busur. Kap. Kacak. Eyang. Doa kene ieu pucu eyang. Eta mah dilepaskeun, dilepaskeun.
3: Duh, kumaha?
1: Panyapit heueuh eta ngundung leungeun jeung ramu digebraikeun. Artina ngalesotkeun panah.
4: Tau tau tau tau tau.
1: Dedededed. Dedededed. Cukur. Cukur.
2: Hancur musuh.
3: Hancur kan?
2: Aduh, hebat cuy.
3: Ayak itu.
2: Disangka dulu.

Sanajan wala dia balatam tambah pabalatak lirik pinang kurang.

0: Iya Prabu Prabandala anu anyesil dina kareta.
1: Iya ge.
0: Pinasti ieu panah nyasar kana tikorona. Hingga ngemasing pati tumakaning perlayar rubuh kulakuna ti gubrag ku akhlak.
1: Leres.
2: Jeje.
0: Abong nu dengki atuh dasa luhur-luhurna ge jelema nu giruk mah burung amruh kulakuna. Sagagah-gagahna ge jelema nu murka.
1: Mah burung cilaka ku akhlakna.
0: Sasakti-saktina jelema anu silit pikir mah burung kacingcirih ku dengkina.

0: Raden Bambang Kaca anu nunjuk tarung patutunggalan sarang I Raden Sencamuka. Raden Bambang Kaca teu karasa dina dirina ujug-ujug nyamat Ipan Sabaraja.
1: Tulung eyang-eyang anu ayeuna wujud kaula nyaeta anu mangrupakeun ajian. Ajian Kangjeng Rama Suwari Raja Musti Rajai Kalpa Lamatan Tenta Wisesa. Tulung nanaona sian nejrak bumi tilu kali ha? Mapatkan ajian sok kaya judi adu jeung ai. Iya
0: penasti kersayang tumampara. Iya iya Sencamuka dijamak ku Aji Pansa Beraja ngalumuruk nir kapuk kaibuna nir kapas kau jalan.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sabar ya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leuleus kitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksianna. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Remah.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayah lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
0: Panyawa tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diikhtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah ya, alhamdulillah lah petuangan teas gitu enak mah kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asal ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya gaya hidup seseorang sangat ditentukan oleh cara bagaimana dia memandang hidup ini. Dengan kata lain, bagaimana seseorang memandang hidup, begitulah dia akan hidup. Oleh sebab itu, untuk mengubah keadaan seseorang harus diawali lebih dahulu dengan mengubah caranya memandang kehidupan ini. Itulah sebabnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib dan keadaan satu kaum sampai kaum itu berusaha mengubah apa yang ada di dalam diri mereka sendiri. Yang ada di dalam diri itu tentu tidak lain adalah rule of thinking, bahasa kerennya state of mind, kata orang kulon, cara berpikir, cara memandang kehidupan yang akan sangat mewarnai cara orang menjalani kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang dasar dan tujuan hidup dari seorang muslim di dalam kehidupan ini. Yang pertama, tentang dasar dan landasan hidup. Seorang muslim tak dapat lain mendasarkan kehidupannya dengan Islam. Di dalam mendasari kehidupan dengan Islam ini, Allah Subhanahu wa taala menuntut, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara total, secara utuh, secara seluruhnya. Jangan separuh-separuh, jangan sepotong-sepotong. Mendasari hidup dengan Islam artinya menjadikan Islam sebagai way of life, sebagai rule of thinking, sebagai state of mind di dalam kita memecahkan problema-problema kehidupan. Sehingga tidak satu persoalan hidup yang bagaimanapun kecilnya sekalipun yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai ajaran agama Islam ini. Kemudian di dalam mendasarkan hidupnya dengan Islam, ia mempunyai satu keyakinan. Pertama, Islam sebagai dasar hidupnya adalah agama yang sesuai dengan fitrah daripada manusia. Allah Subhanahu wa taala pencipta manusia. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan agama Islam. Oleh sebab itu, tentu saja seluruh konsepsi Islam ini sudah diukur sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Secara logika bisa kita katakan, pabrik mobil di Jerman misalnya bikin mobil namanya Mercy. Seiring dengan itu dikeluarkannya buku petunjuk, mobil ini bernama Mercy, kecepatan maksimal sekian ratus kilometer per jam, daya angkutnya sekian ratus kilogram, kalau rusak memperbaikinya ini, onderdilnya itu umpamanya. Karena pabriknya yang bikin mobil, lalu pabriknya juga yang mengeluarkan buku petunjuk, tentu buku itu sesuai benar untuk mobilnya. Dan logika mengatakan, tidak bisa kita punya mobil Mercy rusak, kita perbaiki dengan menggunakan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrik mobil Fiat. Tentu saja mobil makin rusak, acak-acakan dan tidak karu-karuan. Ini artinya, jikalau manusia ingin baik, jikalau manusia ingin mencapai sesuatu yang bernama bahagia, dia harus mengikuti petunjuk yang dikeluarkan oleh yang menciptakan manusia. Dan petunjuk-petunjuk itu telah turun dalam satu konsepsi yang bernama Islam yang sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua, oleh karena keyakinannya bahwa Islam sesuai dengan fitrah manusia, ia pun berkeyakinan bahwa Islam adalah agama untuk seluruh manusia, universal. Walaupun ia diturunkan di tanah Arab, tetapi ia bukanlah agama hanya untuk orang Arab semata-mata. Keyakinan ini perlu ditegakkan kembali oleh karena akhir-akhir ini muncul pendapat-pendapat yang menganggap seolah-olah agama itu barang impor. Persilahkan saja kalau memang itu merupakan keyakinannya, tetapi menganggap agama sebagai barang impor sungguh merupakan satu kekeliruan yang sangat besar. Bahwa Arab sebagian besar memang Islam, jelas. Tetapi Islam bukannya Arab, itu pun harus kita akui. Kita bisa menjadi Muslim yang baik tanpa perlu menjadi orang Arab. Dengan kata lain, kita bisa menjadi Muslim yang baik dengan tetap menjadi warga negara Indonesia yang baik. Bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab oleh karena memang ia turun di tanah Arab. Buktinya apa? Walaupun Quran dalam bahasa Arab, tidak satu pun ayat Quran yang ditujukan kepada orang Arab semata-mata. Tidak ada ayat ya ayyuhal arabiyun, hei orang-orang Arab. Tidak ada. Yang ada malah ya ayyuhan nas, wahai manusia. Manusia yang mana? Yang mana saja asal merasa manusia. Kalau tidak merasa manusia, tidak usah terpanggil dengan ayat tadi. Maka dalam mendasari hidup dengan Islam, kita berkeyakinan Islam adalah agama untuk seluruh manusia. Yang ketiga, di dalam mendasari hidup dengan Islam, kita berkeyakinan Islam adalah agama terakhir yang diturunkan kepada Rasul terakhir. Tidak ada Rasul dan Nabi sesudah Nabi Muhammad, dan tidak ada agama lagi sesudah agama Islam. Dasar-dasar keyakinan ini melembaga dalam pribadi kita, membentuk satu keyakinan yang mendasari kehidupan ini, sehingga tidak satu problema yang bagaimanapun kecilnya dalam kehidupan yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai Islam. Sejak kita tidur sampai kita bangun tidur, bahkan tidur itu sendiri, dan seluruh kegiatan kehidupan yang kita laksanakan dalam 24 jam, tidak satu pun yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai Islam. Inilah pandangan hidup Muslim. Jawaban seorang Muslim terhadap problema-problema kehidupan yang dihadapinya, yang di dalam menjawab problema itu ia Islam oriented, berorientasi kepada nilai-nilai Islam. Apa kata Islam tentang pekerjaan yang dihadapinya? Halal kata Islam, halallah dia katakan. Haram kata Islam, haram dia katakan. Islam oriented. Barometer dalam perbuatannya tidak lain daripada nilai-nilai Islam itu sendiri. Dan kemudian di dalam mendasari kehidupan dengan Islam, ia berkeyakinan Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Bahasa kerennya, Islam is the single one, the true religion behind the God. Satu-satunya. Keyakinan ini kelihatannya subjektif, tapi memang inilah pokok daripada kehidupan beragama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau itulah dasar daripada kehidupan kita sebagai muslim, apa yang menjadi landasannya? Kalau dasar hidup kita Islam, maka landasan hidup kita tidak lain adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia penuh dengan orang-orang besar, dan setiap orang-orang besar itu mempunyai ajaran-ajaran yang pernah jaya, pernah dikumandangkan, didengung-dengungkan, naik ke panggung sejarah untuk kemudian tenggelam. Satu ajaran hanya akan langgeng, satu ajaran hanya akan tahan lama apabila dia turun dari sumber yang serba maha. Kalau dia turun dari manusia, maka sifatnya hanya musim. Yang namanya musim, saudara-saudara, namanya musim tidak bisa dilarang, tapi kalau sudah selesai, habis sendirian. Itu musim namanya. Musim rambutan. Kalau datang musim rambutan, apa bisa dilarang? Gak boleh musim rambutan. Ya tidak bisa, dia akan tumbuh terus. Tapi manakala musimnya habis, habis. Begitulah nasib dari ajaran yang nisbi, relatif dan temporer apabila dia bersumber dari manusia. Maka satu ajaran hanya akan langgeng, tahan lama apabila dia turun dari sumber yang serba maha. Dan itu sudah turun bernama Al-Quranul Karim. Sedangkan sunnah, saudara-saudara, merupakan penjelasan dari apa yang oleh Quran tidak dijelaskan dalam bentuk yang detail, melengkapi apa yang oleh Al-Quran hanya disebutkan dalam bentuk garis besarnya saja. Baik Quran maupun sunnah kita sebut merupakan dasar, landasan yang primer. Sedangkan untuk memahami Quran dan sunnah, kita memerlukan pendapat-pendapat orang yang ahli di bidang itu. Dalam hal ini kita sebut saja dengan ulama. Dan ini merupakan sumber yang sekunder dari landasan hidup kita sebagai seorang muslim. Dua rel ini, Quran dan sunnah, merupakan landasan di mana kereta api Islam ini berjalan. Quran dan sunnah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya marilah kita menjadikan Quran dan sunnah ini sebagai imam di dalam kehidupan kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan pilihan, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, وَمَنْ جَعَلَ الْقُرْآنَ خَلْفَهُ سَقَهُ إِلَى النَّارِ. Siapa yang meletakkan Quran di depannya, dijadikannya Quran sebagai imam dan dia sebagai makmum, maka Al-Quran akan membimbing dia ke surga. Ya, surga di dunia ini, lebih-lebih lagi surga di akhirat nanti. Sebaliknya, وَمَنْ جَعَلَ الْقُرْآنَ خَلْفَهُ. Siapa yang meletakkan Quran di belakangnya, dia belakangi ajaran dan konsepsi Al-Quran, dia tinggalkan perintah-perintah Al-Quran, maka Al-Quran yang di belakanginya itu akan mendorong dia ke neraka. Neraka dunia, lebih-lebih neraka di akhirat nanti. Pilihan terserah kita. Jikalau kita mau menjadikan Quran sebagai imam, artinya kita menjadi makmum. Resikonya dimanapun makmum wajib ikut imam. Imam takbir, makmum takbir, imam ruku, makmum ruku, imam i'tidal, makmum i'tidal. Jikalau Quran imam kita dan kita adalah makmum, maka itu berarti jikalau ke barat komando Quran, ke barat kita pergi. Jikalau ke timur kata Quran, ke timur kita menuju. Jikalau halal kata Quran, halal kita katakan. Jikalau haram kata Quran, haram kita ucapkan. Itu resikonya kita menjadi makmum, menyusun pola hidup yang lebih Qurani. Tapi sebaliknya, ke barat komando Quran, ke timur kita pergi. Ke utara kata Quran, ke selatan kita menuju. Halal kata Quran, malah kita tidak mau melaksanakannya. Haram kata Quran, kita senang bukan main. Artinya kita mau menjadi makmum dan Quran kita jadikan sebagai makmum, kita sendiri malah mau menjadi imam.
0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Kita paksa konsepsi Al-Quran itu supaya sesuai dengan naluri kemanusiaan kita. Mengotak-atik hukum, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dikala itu landasan hidup kita sudah goyah, tidak lagi sebagai landasan tempat kita bertolak, tetapi malah menjadi satu landasan yang kita injak-injak. Sesungguhnya, saudara-saudara, Quran tidak akan membawa berkah, tidak akan menjadi rahmatun wa syifa'un lil mu'minin, menjadi penyembuh, menjadi rahmah bagi orang-orang beriman, apabila yang kita baca itu kita injak-injak di dalam kehidupan. Upaya menyusun hidup yang lebih Qurani ini seiring dengan usaha kita menjadi warga negara yang baik. Yang saya katakan di awal tadi, tidak saling dan tidak harus saling bertentangan. Jadi dengan demikian, dasar hidup kita sebagai Muslim adalah Islam, dan landasan hidup kita tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini landasan tempat kita bertolak. Ini yang mewarnai gaya kehidupan kita. Apapun yang mau kita lakukan, tempat kita bertanya lebih dahulu Quran dan Sunnah. Saya mau melakukan pekerjaan ini, apa kata Quran? Saya mau pergi ke tempat ini, apa kata Quran? Saya mau berusaha dengan mengerjakan perusahaan ini, apa kata Quran? Merupakan landasan daripada kehidupan kita. Ini yang saya katakan tadi, membentuk rule of thinking, state of mind, bahwa gaya kehidupan kita diwarnai oleh landasan hidup yang bertumpu pada ajaran Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah ya, ini yang pertama tentang dasar dan landasan hidup. Yang kedua tentang tujuan hidup. Kalau sudah ada landasan tempat kita bertolak, lalu kemana pantai yang akan kita tuju? Mau apa sih kita hidup ini? Berleha-leha, menjalani acara rutin, bangun tidur sampai tidur lagi, kemudian besok begitu lagi, sampai menunggu datangnya sang ajal? Atau ada satu tujuan yang akan kita capai di dalam kehidupan ini? Apabila kita teliti, maka Al-Quran mengajarkan tujuan hidup setiap muslim pada dasarnya ada dua. Pertama, kita sebut saja tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek itu sasarannya dunia sekarang ini. Bentuknya horizontal. Targetnya agar setiap pribadi muslim menjadi rahmatan lil alamin, rahmah bagi lingkungannya. Inilah yang oleh agama dinamakan hablum minan nas, yang isinya adalah ilmu dan peradaban. Jadi dunia dan seluruh isinya merupakan tujuan jangka pendek saja. Untuk mencapai tujuan jangka pendek, dunia dan seluruh isinya, unsur penunjangnya adalah pendidikan, pengalaman, atau nasib. Makin tinggi pendidikan, makin mudah menjangkau hidup. Makin banyak pengalaman, makin mudah menguasai dunia. Atau karena faktor nasib, pendidikannya tidak seberapa, pengalaman pun kadang-kadang dangkal, tapi karena nasibnya lagi hoki, kata orang sekarang, nasibnya lagi bagus, dia naik ke panggung memegang peranan. Faktor yang namanya nasib ini ada, tapi tidak bisa dijadikan sandaran. Untuk menjangkau dunia dan seluruh isinya, unsur penunjangnya pertama pendidikan, yang kedua pengalaman, yang ketiga faktor nasib. Oleh karena itu, apabila kita ingin mudah mencapai dunia, yang pertama harus kita laksanakan bagaimana menempuh satu pendidikan. Di zaman sekarang, orang terangsang untuk hidup dalam pola yang oleh orang-orang priangan disebut hardolin. Saudara tahu hardolin? Itu potongan dari dahar modal ulin. Filsafat hidup yang pakaian mau bagus, makan mau enak, kerja enggak mau. Akhirnya jadilah dia penghayal kelas berat, tukang-tukang lamun kelas tinggi. Tiap hari kegiatannya ya cuma tidak terlepas dari tiga kriteria itu. Hardolin. Pokoknya kalau sudah dahar, modul, ulin. Besok ya begitu lagi. Pola dari dimana orang pakaian mau bagus, makan mau senang, duit mau punya, kerja tidak mau. Kadang-kadang mau kerja tapi tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Ditambah oleh sempitnya lapangan pekerjaan, tidak tahu apa yang harus dikerjakan, dilatar belakangi oleh tidak adanya pendidikan yang dia terima, sehingga mau kerja apa lalu bingung. Oleh karena itu, terutama buat adik-adik remaja, para pemuda, saya berpesan, untuk menjangkau dunia, yang pertama harus kita jalani bagaimana membina diri, mendidik. Taruh kata drop out, putus sekolah, tapi drop out bukan halangan bagi tumbuhnya cita-cita yang mulia. Bahkan ada orang bilang, many a great man starts as a newspaper boy. Banyak orang-orang besar yang memulai pekerjaannya dagang koran. Putus sekolah bukan merupakan halangan bagi tumbuhnya cita-cita yang mulia. Dan tidak sedikit orang-orang besar yang tidak keluaran perguruan tinggi. Tidak sedikit orang-orang besar yang tidak merupakan produk dari perguruan tinggi tertentu, tapi kerajinannya belajar, banyak membaca, banyak bergaul, autodidak. Syukur kalau masih bisa menempuh pendidikan yang formal. Kekurangan ekonomi, kemiskinan keluarga jangan menjadi penghalang bagi tumbuhnya cita-cita yang tinggi untuk menempuh karier pendidikan yang baik. Ini memang pahit, tapi bagaimanapun kata orang, lebih baik makan singkong beneran daripada makan roti ngimpi. Artinya jikalau memang perlu, lebih baik sekolah sambil dagang koran, nyemir sepatu, parkir mobil, daripada hardolin itu tadi. Tanpa prospek hari depan yang ada artinya. Dan pendidikan memang merupakan sesuatu yang baik, tapi tanpa ini rasanya kita akan sulit untuk menjangkau dunia, tersisih di pojok-pojok kehidupan. Jangan lalu bilang, manusia kan rezekinya sudah dijamin oleh Allah, ayam saja ada rezekinya, of course. Tapi jangan lupa, cara ayam cari rezeki dengan cara manusia cari rezeki lain. Kalau ayam cari rezeki dari tahun atu,
4: modalnya cuma ceker sama patok kalau ayam mah. Asal bisa nyeker, bisa matok, ayam dapat rezeki. Pokoknya kertok dah. Tapi manusia cari rezeki, dia harus cari lapangan kerja. Lapangan kerja sulit. Sudah dapat lapangan kerja, harus punya keahlian. Untuk memperoleh keahlian, harus dengan pendidikan. Berhadapan lagi dengan saingan-saingan, karena pasaran tenaga kerja tiap tahun puluhan kalau tidak ratusan ribu pasaran tenaga kerja yang masuk lapangan kerja. Ini kenyataan. Semakin ke depan, oleh tingginya tensi ekonomi, oleh persaingan hidup yang makin tajam, oleh makin menggejalanya pola pikir industrialis yang membuat manusia individu, nilai-nilai semacam ini akan terasa makin berat. Oleh karenanya, tanpa pendidikan sulit untuk menjangkau dunia. Yang kedua, pengalaman tenaga-tenaga expert. Sehingga orang mengatakan experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling bijaksana. Dengan pengalaman kita makin dewasa. Dan orang sering mengatakan kegagalan hakikatnya adalah keberhasilan yang tertunda. Jangan takut gagal, kalau itu akan mengantarkan kita kepada pola hidup yang lebih dewasa, lebih tegar, lebih sanggup menghadapi kesulitan-kesulitan. Dan faktor yang ketiga, nasib. Kadang-kadang orang pendidikannya tidak ada, kadang-kadang pengalamannya tidak seberapa, tapi karena nasib, engkongnya misalnya jadi komandan Hansip, dia naik jadi anggota Hansip. Itu karena faktor nasib saja. Yang ketiga ini ada, tapi tidak bisa dijadikan sandaran dalam arti bahwa kita lalu mengandalkan nasib. Lo nanti udah gede mau jadi apa? Ah, gue sih gimana nasib aja dah. Jadi orang syukur, jadi gembel nasib. Tidak bisa kita menghadapi hidup dalam satu alur spekulasi. Tidak bisa kita menjalani skenario kehidupan ini dengan bersikap untung-untungan. Karena kehidupan walaupun tidak bisa dipastikan, paling kurang bisa dirancang, bisa direncanakan, bisa ditargetkan, bisa dianalisa kemungkinan-kemungkinannya. Walaupun tidak bisa dipastikan, tapi bisa diperhitungkan. Sebagai manusia yang terikat oleh causality, oleh hukum sebab akibat, sewajarnya kita memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan itu. Kira-kira 5, 10, 15 tahun yang akan datang, sejauh mana kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini, sejauh mana persaingan dalam hidup, sejauh mana tenaga kerja dibutuhkan, sejauh mana keahlian dan skill menunjang ke arah itu. Kalau tidak, kita akan tersisih di sudut-sudut kehidupan untuk lebih banyak jadi penonton daripada menjadi pemain. Padahal kita ingin jadi pemain, kita ingin aktif, kita ingin punya peranan, karena kita oleh agama dituntut menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmah bagi lingkungan di mana kita tinggal, mewarnai lingkungan, bukan cuma diwarnai oleh lingkungan itu sendiri. Itu tadi tujuan jangka pendek sebagai tujuan yang pertama. Yang kedua, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang ini sasarannya adalah akhirat. Bentuknya vertikal, targetnya adalah mardhatillah atau ridho daripada Allah. Dan ini yang oleh agama dinamakan dengan hablum minallah, tali vertikal yang menghubungkan manusia langsung dengan Tuhannya. Untuk mencapai tujuan jangka panjang akhirat ini, unsur penunjangnya adalah prestasi ibadah. Kalau untuk tujuan jangka pendek, dunia dan seluruh isinya, pendidikan, pengalaman, dan nasib memegang peranan yang sangat penting, maka untuk akhirat pendidikan, pengalaman, nasib tidak punya pengaruh banyak. Unsur penunjangnya adalah prestasi ibadah. Bagaimanapun tinggi pendidikan, bagaimanapun banyak pengalaman, tanpa prestasi ibadah, nol besar kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya seorang muslim sholat, puasa, haji, zakat, yang kalaupun ada target dunia itu cuma side effect saja, sekedar satu efek sampingan. Target utamanya tetap tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah. Kenapa kita sholat? Untuk mencari ridho Allah. Kenapa kita laksanakan ibadah haji? Untuk mencari ridho Allah. Kita bangun di keheningan malam untuk mencari ridho Allah. Kalau ada akibat dunia, itu cuma akibat sekunder saja. Ada misalnya orang karena tekun ibadah rezekinya lancar, itu baru persekot, baru tanda jadi. Kadang-kadang persekotnya saja sudah nikmat kok, apalagi cashnya, kontannya. Sebaliknya kalau ada orang rajin ibadah rezekinya seret, jangan jadi alasan. Kok lu nggak sembahyang? Alah, tetangga gua rajin sembahyang melarat terus. Ya memang sholat itu bukan dengan target dunia, target akhirat, saudara-saudara. Oleh sebab itu, seorang muslim adalah seorang yang berpandangan luas, berjiwa lapang. Maksudnya apa? Tujuan jangka pendek dan jangka panjang ini harus diraih kedua-duanya.
5: 102,4 FM Radio Peace.
6: Radio Peace.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Ini yang oleh Al-Quran diajarkan agar setiap muslim mencapai fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, itu arti hasanah. Jangan macam orang dulu, punya istri dua pergi haji. Yang satu yang muda istrinya namanya Hasanah, yang satu namanya Khadijah. Waktu tawaf keliling Ka'bah, si suami ini enggak bisa doa apa-apa kecuali Rabbana atina itu. Tiap putaran Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Putaran kedua Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini istri tuanya yang namanya Khadijah dengerin aja. Akhirnya di satu saat dia colek suaminya, "Bang, mentang-mentang hasanah bini muda disebutin melulu, saya dong disebutin dalam doa." "Iya deh, ntar putaran selanjutnya." Suaminya blow on juga. Putaran kedua dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah. Saudara-saudara, itu makna refleksi daripada doa tadi itu, doa sapu jagat. Kita ingin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tujuan jangka pendek dunia tercapai, tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah juga tergapai. Oleh sebab itu Al-Qur'an menjelaskan wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dengan karunia yang diberikan Allah kepadamu, carilah bahagia akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan lupakan bagianmu dalam kehidupan di dunia ini. Cari akhirat, utamakan akhirat dengan tidak usah melupakan jatahmu di dunia. Kenapa saya katakan seorang muslim berjiwa besar? Sebab andai kata dia gagal mencapai tujuan jangka pendek, andai kata dia gagal di dunia, dan dia oleh Islam diajarkan jangan sampai gagal, tapi andai kata dia gagal, dia masih punya tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah. Dia masih bisa menghibur diri. Biarlah di dunia kita sederhana, bahkan biarlah susah di dunia, asal di akhirat kita bahagia. Orang yang tidak punya pandangan hidup semacam ini, surgalah dunia ini. Segalanya telah tertumpu di sini. Bila umurnya selesai, ajalnya datang, selesai sudah surganya sampai di situ, dan dia tidak punya pengharapan lain di belakang itu. Maka seluruhnya bertumpu pada kehidupan di dunia. Padahal dunia seperti air laut, makin diminum makin haus, makin kering tenggorokan. Dunia yang diperturutkan menyeret manusia ke dalam lingkaran setan, terjebak dalam sifat yang namanya tamak bin rakus alias rakah. Andai kata dia gagal untuk tujuan jangka pendek, dia masih punya tujuan jangka panjang, akhirat. Dia masih sanggup berkata, biar di dunia kita sederhana, bahkan biar kepelangsak sengsara susah di dunia, asal di akhirat kita bisa bahagia. Kan masih ada harapan. Yang paling bangpak, paling rusak betul, sudah di dunia sengsara, di akhirat celaka. Jadi dunia rumahnya gubuk, pinggir kali miring, asal hujan bocor, utang selebar warung. Bayang kagak, ngaji enggak, puasa enggak, saban malam mirip mulu. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu kapan mau bahagia? Kalau sudah di sini susah, di sana akan susah juga. Ini yang pertama, seorang muslim, seorang yang optimis, berjiwa besar, luas pandangan. Kegagalan dia dalam jangka pendek tidak menyebabkan dia melupakan tujuan jangka panjang. Yang kedua, positifnya apa? Cara dia mencapai tujuan jangka pendek diwarnai oleh keyakinan adanya tujuan jangka panjang. Dia memang benar cari harta, tapi karena dia yakin ada akhirat, Allah ridho apa tidak? Ini positifnya. Saya memang cari duit, tapi dengan cara ini, Allah ridho apa tidak? Saya memang ingin berpakaian yang rapi, tapi dengan tidak menutup aurat begini, Allah ridho atau tidak? Saya memang bergaul menghormati teman, tapi terjebak dalam minuman keras karena menghormati teman, Allah ridho apa tidak? Ini orang yang punya tujuan jangka panjang. Segalanya diberikan bingkai dengan pertanyaan, Allah ridho atau tidak? Keyakinannya terhadap tujuan jangka panjang mewarnai gaya hidupnya di dunia ini, mencapai tujuan jangka pendek tadi. Mau minum, Allah ridho apa enggak ini? Mau makan, yang saya makan Allah ridho apa enggak ini? Pendeknya apapun yang mau dia kerjakan, karena dia punya keyakinan tujuan jangka panjang, dia selalu menimbang terhadap ridho Allah tadi.
6: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah. Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Jadi tanpa prestasi ibadah, kita nol besar dalam pandangan Allah. Ini nilai manusia yang hakiki di sini. Ini makna inna akramakum indallahi atqakum. Di akhirat nanti kan tidak pernah akan disidang, kamu pendidikan setinggi apa?
2: Tidak.
1: Gelarmu berapa renteng? Profesor, doktor?
2: Tidak.
1: Akhirat hanya menyidang kau sholat atau tidak, kau puasa atau tidak, kau zakat atau tidak, diberikan kamu harta yang banyak dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Prestasi ibadah itu yang ditanya. Setinggi apa pendidikan, sebanyak apa pengalaman, no problem, tidak jadi masalah di akhirat itu. Prestasi ibadah itu yang akan kita persembahkan di hadapan Allah. Itu makna inna akramakum indallahi atqakum. Kerbau dinilai dari dagingnya, makin gemuk makin mahal harganya. Tapi ada perkutut lebih mahal dari kerbau. Perkutut itu mahalan mentahnya loh daripada matangnya. Karena harga perkutut pada suaranya. Lalu di mana harga manusia yang paling gemuk?
2: Tidak.
1: Suaranya, oh kalau manusia dinilai dari suaranya, barangkali Madonna nomor awal masuk surga itu. Hanyalah dengan prestasi ibadah kita bisa mencapai tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah. Nah baiklah ya, kalau sudah jelas bahwa kita punya dua tujuan jangka hidup, jangka pendek dan jangka panjang, bagaimana Islam mengajarkan kita meraih dua ini? Pada prinsipnya Islam mengajarkan sistem keseimbangan. Dalam berbagai aspek kehidupan, keseimbangan ini nampak dengan nyata, diajarkan oleh agama kita. Seperti ayat yang saya bacakan tadi, dengan karunia yang diberikan Allah kepadamu, cari negeri akhirat, jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Dalam bentuk yang lebih nyata, bekerjalah untuk duniamu seolah kau akan hidup buat selamanya, tapi bekerjalah buat akhiratmu seolah kau akan mati besok. Manifestasinya dalam kehidupan, misalnya orang kaya diperintah membantu yang miskin, tapi orang miskin dianjurkan berusaha. Jangan mengandalkan hidup kepada yang kaya, seimbang. Kamu kaya, betul Pak, bantu yang miskin. Kamu miskin, iya Pak, berusaha. Seimbang. Tuan rumah diwajibkan menghormati tamu, tamu diwajibkan tahu diri, seimbang. Jadi bagaimana kalau sudah kita bekerja di sawah, di ladang, di pasar, di kantor, anggap kita akan hidup selamanya agar timbul gairah kerja. Tapi kalau sudah sholat, anggap kita akan mati besok supaya timbul khusyuknya. Nah, titik tekannya di mana? Stresnya itu. Walaupun Islam mengajarkan sistem keseimbangan, tapi Al-Quran tetap menggarisbawahi walal akhiratu khairul laka minal, bahwa bagaimanapun seimbangnya, akhirat itu lebih utama daripada dunia. Bagaimana implementasinya? Kata orang-orang tua, kalau kita menanam padi, rumput pasti tumbuh, tapi nanam rumput jangan mimpi tumbuh padi. Maksudnya apa? Kalau satu perbuatan kita niatkan karena Allah, dunianya pasti ikut. Tapi kalau satu perbuatan diniatkan karena dunia semata-mata, akhirat akan hilang. Sebab itu, biasakanlah berbuat sesuatu, baik untuk tujuan jangka pendek, lebih-lebih untuk tujuan jangka panjang, dengan motif lillahi ta'ala. Jadi saya ulangi, satu perbuatan kalau sudah diniatkan karena Allah, dunia biasanya ikut. Tapi kalau diniatkan karena dunia semata-mata, akhirat akan luput. Padahal itu titik tekannya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini tujuan hidup. Jadi landasan tempat kita bertolak sudah jelas, pantai yang akan kita tuju dalam kehidupan ini juga sudah nyata. Kita ingin mencapai apa yang dinamakan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Untuk itu perlu ada keseimbangan, tetapi titik tekannya tetap akhirat lebih utama daripada kehidupan dunia ini. Sekarang kalau sudah ada dasar hidup, sudah ada tujuan yang akan kita capai, tentu harus ada alat untuk mencapainya. Semuanya perlu sarana. Bahkan pada hakikatnya dalam kaidah usul fikih, para ulama mengajarkan lil wasail hukmul maqasid. Sarana dan tujuan hukumnya sama. Ini mestinya mendidik umat Islam jadi pinter. Jangan cuma berpikir melaksanakan satu pekerjaan, tapi juga berpikir menciptakan sarana untuk terwujudnya pekerjaan itu. Misalnya umat Islam wajib pergi haji kalau mampu, kan begitu toh. Kalau dia umat Islam Indonesia, tentu pergi hajinya ke Mekah. Mekah Jeddah, Mekah Indonesia, perlu sarana angkutan untuk sampai ke sana. Kapal laut, kapal udara. Artinya umat Islam harus maju di bidang teknologi, bisa menciptakan pesawat, bisa menciptakan kapal laut, sarana yang akan menyampaikan dia untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Selama ini kita bertumpu kepada pemikiran, pokoknya kan yang penting gue pergi haji pakai apa, kayak gue punya duit. Dari segi pribadi memang barangkali begitu, tapi sebagai umat yang harus mencapai kemajuan, apabila diperintahkan melaksanakan sesuatu, kita pun hakikatnya dituntut menciptakan sarana untuk menunjang pelaksanaan sesuatu itu sendiri.
0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Agama mengajarkan an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Siapa yang menciptakan mesin cuci? Sabun-sabun keras, deterjen, rinso dan lain sebagainya. Siapa yang menciptakan air condition, pembersih ruangan? Kita hanya berpikir, pokoknya kan bersih, mau pakai apa ke? Kita jarang yang berpikir kepada pewujudan teknologi modern untuk menerjemahkan hadis itu. Syukurlah belakangan ini sudah muncul teknokrat-teknokrat muslim yang dijiwai oleh semangat Al-Quran, membuka tapir rahasia konsepsi Islam di lapangan teknologi modern, yang makin lama makin menunjukkan tuntutan kebutuhan daripada umat itu sendiri.

mereka, harta mereka, bahwa sesungguhnya bagi mereka adalah surga. Coba kita simak ayat ini sejenak, akan nampak dengan jelas bahwa ayat ini hakikatnya merupakan satu transaksi yang nyata benar antara kita dengan Allah. Transaksi jual beli sudah terjadi, dan itu langsung dengan Allah, tertuang dalam pernyataan Quran. Pembeli Allah, penjual kita orang-orang beriman, dagangannya adalah anfus dan amwal, harganya adalah surga. Itu sudah tanda tangan pernyataan kita siap jual beli ya Allah. Apalagi bayat kita apa? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadahku, hidup dan matiku cuma untuk Allah Tuhan seru sekalian alam. Minimalnya 5 kali sehari semalam bayat ini kita ulang, kita ulang dan kita ulang. Kenapa lalu kita tidak konsekuen? Dalam konteksnya dengan persoalan, maka alat hidup kita itu ada 2. Pertama, anfus. Ini bentuk mufrad dari jamaknya, bentuk jamak dari mufrad nafsun. Biasa diterjemahkan dengan diri. Yang dimaksud dengan diri adalah kepribadian. Yang dimaksud dengan kepribadian ialah kekayaan yang kita miliki dalam kepribadian kita. Artinya, bisa tenaga, pikiran, konsep, gagasan, wewenang, ide, pangkat, jabatan, kemampuan, keahlian, skill, itu semuanya masuk ke dalam anfus, diri. Sedangkan amwal, bentuk jamak dari mufrad malun, biasa diterjemahkan dengan harta. Pengertian di sini ialah seluruh bentuk-bentuk materi yang berada di bawah kekuasaan kita. Bisa rumah, bisa uang, bisa tanah, bisa kebun, bisa pabrik, bisa peternakan, itu semuanya amwal. Nah, baik anfus maupun amwal, diri, tenaga ke, pikiran ke, harta ke, pangkat ke, jabatan ke, wewenang ke, keahlian ke, untuk tujuan jangka pendek harus jadi rahmah bagi lingkungan. Untuk tujuan jangka panjang harus menunjang jalan menuju ridho Allah. Jadi kalau pangkat kita menjauhkan kita dari ridho Allah, itu bukan nikmat tuh, azab. Punya pangkat bukan melakukan kebaikan, malah melakukan kejahatan, setidak-tidaknya berdiri di belakang kejahatan, melindungi perbuatan-perbuatan munkar. Dalam kelas kakap melindungi korupsi, dalam kelas teri jadi backing tukang koprok. Umpamanya, itu sudah menyalahi. Alat tidak digunakan untuk mencapai tujuan. Itu untuk tujuan jangka pendek. Lalu amwal, harta, uang, tanah, rumah, kebun, untuk tujuan jangka pendek harus menjadi rahmah bagi lingkungan. Sedang untuk tujuan jangka panjang, baik diri maupun harta harus menunjang jalan menuju ridho Allah, harus meningkatkan prestasi ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malah yang namanya amwal ini tanggung jawabnya lebih berat loh saudara. Kalau saudara diberikan ilmu, sidang akhirat cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Saudara diberikan umur panjang, pengadilan akhirat cuma bertanya satu, umurmu kau habiskan di mana? Tapi saudara diberikan harta, pertanyaan akhirat 2, hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Dari mananya dan kemananya ditanya, depan belakang. Wah, kadang-kadang kan ada orang hartanya didapat dari jalan yang halal, dibelanjakan di jalan haram.

0: kerja peras keringat banting tulang setengah mati, begitu dapat duit beli buntutan, muter-muter kertas cari kode, didapat dari jalan halal dibelanjakan di jalan haram, atau didapat dari cara yang haram dibelanjakan di jalan yang baik, menang judi nyumbang pesantren. Nabi mengajarkan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib, Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Tidak bisa mencuci kain dengan air najis, kain akan tetap kotor. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya masalahnya terpulang kepada kita, pandai-pandailah membagi orientasi. Satu saat tenggelam kita dalam kesibukan dunia dan seluruh isinya untuk mencapai tujuan jangka pendek, lain saat tenggelam kita memfanakan diri untuk mencapai tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah. Karena kehidupan ini bukan berjalan tanpa batas, umur ini bukan satu karunia tanpa pertanggungan jawab. Satu saat setuju atau tidak, rela atau terpaksa, kita akan sampai kepada garis finish daripada perjalanan kehidupan dunia ini, yang memang merupakan satu perjalanan panjang, a walking tall, kata orang kulon, a walking tall, satu jalan yang demikian jauhnya, entah kita akan sampai ke garis finish. Bila datang ajal, senja kehidupan datang, malam menyelimuti, datangnya tidak pernah kita sangka, tapi sekali dia datang, tidak satu kekuatan yang bisa menolak. Kehadirannya tidak pernah kita harapkan, tapi satu kali dia datang bertamu, pasti terjadi, dan itu pasti akan kita temui. Alangkah malangnya pada saat kembali itu datang, kita tidak punya prestasi ibadah. Lalu apa artinya prestasi dunia? Apa artinya tujuan jangka pendek kalau kita harus kehilangan tujuan jangka panjang? Rumah kita yang besar, pangkat kita yang tinggi, harta kita yang banyak, bisakah menolong kita untuk kalau sudah kumpul di padang mahsyar nanti? Malaikat, jangan gebugin saya, rumah saya harga 2 miliar. Sudahlah malaikat, damai saja, itu Rolls Royce saya. Pakai saja malaikat, pakai. Kata malaikat, gua budak, gua enggak butuh gituan. Hanya prestasi ibadah yang bisa menyelamatkan kita pada kondisi semacam itu. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, biar di dunia ini rumah kita besar, mobil bagus, uang banyak, pabrik ada, usaha lancar, asal di akhirat masuk surga aja, enggak apa-apa. Daripada di dunia sengsara, di akhirat neraka, senangnya kapan? Sudah di sini sengsara, di sana kebelangsak. Itu yang orang-orang tua bilang lacur kuda namanya. Pelan dipecut, kenceng digentak, sengah mati, serba salah. Kuda kalau bisa ngomong, gue sengah mati, serba salah. Pelan dipecut, kekencengan ditarik, itu yang namanya lacur kuda begitu. Serba salah posisinya. Untuk itu pandai-pandailah membagi orientasi, supaya tercapai tujuan ideal ini, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini tentang tujuan hidup. Nah, untuk mencapai tujuan ini, kita tidak berjalan sendiri. Kita perlu teman hidup. Di samping teman hidup, ada pula lawan hidup. Siapa teman hidup kita untuk mencapai tujuan hidup ini? Dalam arti sempit, teman hidup kita suami istri yang taat kepada Allah. Suami istri lebih dari sekedar satu pasangan, juga saling melengkapi, merupakan bagian daripada kehidupan. Suami adalah teman istri, istri adalah teman suami untuk mencapai tujuan hidup tadi. Mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Seiring, seirama, selaras, serasi, seimbang, kata orang sekarang. Teman dalam arti sempit. Adapun teman dalam arti luas, setiap orang yang pandangan hidupnya sama dengan kita. Setiap orang yang akidahnya sama dengan kita. Terlepas dari suku bangsa apapun, warna kulit apapun, bahasa apapun. Jikalau keyakinannya sama, pandangan hidupnya sama, dia adalah saudara kita dalam artian yang luas. Islam tidak kenal teritorial. Maka tidak ada itu Islam Jepang. Ya walaupun secara formalnya ada, tapi informal Muslim adalah Muslim. Diikat dengan akidah. Itu teman hidup. Lalu lawan hidup siapa? Pertama iblis. Dalam segala bentuk dan implementasinya. Yang kedua, setiap orang yang pandangan hidupnya tidak sama dengan kita. Secara ideologis, itulah lawan hidup kita. Maka yang teman jadikan teman, yang lawan jadikan lawan. Jangan teman dijadikan lawan, lawan dijadikan teman. Itu namanya kopiah dipasang di kaki, pak bakyak naik ke jidat. Wajar kalau kepala lalu jadi benjol. Salah milih teman, salah cari lawan. Salah milih teman, salah cari lawan. Akibatnya kita yang akan susah di kemudian hari nanti. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karenanya, pandai-pandailah dalam hidup ini. Yang teman, jadikan teman. Yang lawan, jadikan lawan. Kalau lawan kita jadikan teman, sementara teman kita jadikan lawan, dan itu apa yang banyak terjadi dalam praktek kehidupan, kita tidak akan bisa mencapai tujuan. Karena akan tertarung di kaki sendiri. Nah, ini sajalah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Doa ibarat pupuk, yang penting adalah bibit dan menjadi hebat jikalau bibit disiram pupuk. Oleh karena itulah saudaraku, melengkapi hidup selamat dunia dan akhirat, kita harus sempurnakan ikhtiar sesuai dengan sunnatullah. Tetapi akan menjadi dahsyat jikalau kita iringi dengan doa, karena doa bisa merubah dari satu takdir ke takdir lain yang lebih baik. Doa adalah pilar yang dapat menyelamatkan hidup dunia dan jiwa di akhirat. Namun ingat, doa tidak akan pernah mustajab jikalau kita bergelimang makanan dan harta haram. Manusia yang bersih hati, bersih pikiran, bersih dari yang haram, doanya lah yang akan membawa keselamatan dunia dan akhirat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapi panjangnya terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya. Teh
2: perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eno teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembehiji.
1: Nembehiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya

0: tos karaos hasiatna sarabdi abdi dilajeng kenya konsumsina margi ibu tos karaos hasiatna supada si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
1: Ayo nek yang penuh badai ngagal deui.
0: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
1: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu, ayah perbentenan.
0: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
1: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
0: Ternuhun ibunya, pidong ati abdi, saataslah konsumsi ia landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tambi sehat, bagi rezekina tambi lancar, Bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas, aya hasiatna alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat nembe erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di tanjakan kondang.
2: Tanjakan kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur waktu sekadieu naon keluhan anu karas
3: Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu janten abot teh lah.
2: Tas
3: atosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos dari aya di lah, aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik, ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Sahalit deui.
3: Sahalit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui. Sabar
2: tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genteh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing-enjing
3: tengah dinten sareng santan pada bobo.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali pada
3: dinten. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karoos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya nya.
2: Ay, ngamang sa'ali dikirangan
3: nya.
2: Bapak Endang hatur nuhun, mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya.
3: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah namanya aya pantang 1 tahunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, janten aya hoyong makan ya, untuk pamitas karaos nyeri gitu, lambung teh, pamitas makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tah eta sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa we, wah ui ka rumah sakit kasep.
1: Ayeuna mate dilekeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ema naon wae?
2: Mate nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
2: Namae sabotol sareng kaduana ayeuna teh.
1: Cara penggunaanna kumaha mah sadidinten?
2: Sadinten teh 3 kali genep tetes enging-enging terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
1: Ma bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga ma.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema lambung sareng sesek napas mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di ma angkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya ma teh iya jadi jamu teh istuning nama manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ma panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma hatur nuhun anu kesaksianna nya mudah-mudahan emak saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang?
2: Tuhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha Bu katingalan si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Teu yeuh langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya Bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihanna teh Pak.
2: Kitu jeung kitu
1: Mangukur
2: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Mohon.
2: Nya saentos eta mah nya biasa wae deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser tah sabotol.
1: Iya, gitu. Iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Bahkan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah mohon. Gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa.
1: Biasana
3: mah mam teh teu kersa. Wae.
1: Iya.
3: Saena mah tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh kitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: bakal mohon ngawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos
2: kinten eta mah gitu propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Iya. Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya anu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kami maksud mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Alhamdulillah. Nu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh,
1: gitu. Mohon. Anu jeung damangnya panginten kopi teh taros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat mah kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku putrana.
1: Katingalina, alhamdulillah gitunya. Panginten matak ayah uihan kadua kalina ogenya. Panginten anu kawit nama sok ayah engap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas. Panginten anu utami nama dayatan jantan repot engapna gitu. Ayah nama alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh periposna moyan papa-papahan sinareng sajabi nalah.
2: Mohon. Mangga uningakeun ka kanca anu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: mangga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing neras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh, lu
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu hayang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngodoh dada gitu,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri, cuma sok finish ngod kita gitu, dada, yeah, dada yeah. Di punggung kita itu pas gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur engap gitu.
0: Terus sok ayo engap Omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
1: Kadok. Sarang ka herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena harus kabel mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayeuna mah masih kena tapi teh ye teh ingin mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
0: mohon ibadah lancar
1: oh benar lancar tadi mah kamah juga pak capek
0: begitu
1: oh
0: ayeuna mah saatos tak konsumsi alfa propolis
1: alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: lancar alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet pak udah ulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah ting bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli beberak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis teh tos seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna aya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol
1: deui nya.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imah angot imah ya. Geus langsung eueuh wae imah.
0: Nuhun nya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nya tugan kitu aya sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak Oming
0: tambah rezekinya banyak
1: amin.
0: Nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda dan kini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumanga geura ka palayun deui sor nyangakeun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa. Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah. Ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tetanggi, alhamdulillah katengaleun ku tetangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sok sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam, ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu, Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos samana wae?
2: Sering ka meser obat herbal teras ya ka disuntik gitu ka medis ka klinik ka musir ka Kuningan di Parios gitu tapi da aya perobihan musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada, saban dinten, wayang, siang bengi aya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dabuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dana jo ikhtiar, panjawatna sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nusok kunang itu kaya nama ente kunang itu alhamdulillah nusa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah saya dirawatkeun teu kana mam resep pisan gitu mudah-mudahan ge tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Atur nuhun, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma ini yang
6: iya.
5: Kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas, Bu.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadulu.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tesma ini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas matanya.
6: Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang kanan yang ini yang ya anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
6: ketiga
5: botol, ya.
6: Iya.
5: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu,
6: iya.
5: Ya bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, enggak iya. Apa namanya perubahannya nyata gitu
6: nyata.
5: Bu ya, enggak mengada-ngada ya bu ya.
6: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
5: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciami.
9: Radio Peace Ciami.
8: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Italian malah Bu Yayah ge teu bisa nanaon kapaksa pasrah harita teh.
1: Aduh.
0: Hayang sia ngajamret kumisia atuh. Ieu pipina ye hap. Ieu kumisna.
1: Hajong. Sedat. Culangung sia. Awas. Aing rek kagorowok minta tulung ye.
0: Pek bae. Pek bae. Tapi moal aya gunana. Tah. Ieu. Naon ieu? Hah? Sok kagorowok. Tapi memeh bijil sora dikorok geus digorok. Nepi kana punuk sia digorok ku aing. Ubet. Sok kagorowok sia. Kitu we atuh. Ukur a i u a o a o. Pan sia teh ngeseubeuh. Ngahina nya cahanya campah ka aing jeung ka bapa aing. Mang Rasim. Aing ngabandungan kalakuan sia sia Ubed. Mentang-mentang sia lega sawah, lega kebon, lega tanah, lega sapi. Hah? Mentang-mentang jadi jelema beunghar. Hah? Ka bapa aing Mang Dasim ukun harkat jelema miskin teu dihargaan ku sia padahal bapa aing teh geureu babantuna sia teh ka urang dieu komo ka keluarga sia mah aing anakna nu ngaran Dasim ya si Rusli baris males pati ka sia jeung keluarga sia kabeh anu jahat ka bapa aing. Baheula keur leutik aing teh teu bisa kukumaha teu bisa ngalawan rumasa aing jeung si bapa jelema ripuh jelema tukang janten jadi kekeh sedanjeun tapi ayeuna ya ngomong sia sa ngakorowong dikoro bagianana gorowong sia anjeun memeh gorowong dikorok makin gorawong ku bedog aing coba bedog geus nampeu ye gan Ubed ngarahuh da nya atuh memang salila ieu pangna meureun Rusli kitu teh akibat pagawean manehanana sadar oge gan Ubed teh tapi manehna teu bisa kumaha teu bisa minta tulung ka sasaha. Congo bedog geus antel ti tadi oge malah makarasa rada peureus da diteken ku si Jihek.
2: Wah. Aduh. Mangkas ente kudu loba omon-omon. Teu kudu loba ngobrol. Gerak tuduhkeun di mana nu dadoek? Di mana duite duite duite? Hayo tuduhkeun. Mun teu dituduhkeun nyawa gantina. Ngobet, ha?
0: Gan Ubed mikir neangan akal kumaha carana supaya bebas tina balai. Tapi batan kapikir mah kalah kabeki kaweur da congo bedog geus antel tungtungna. Rek ka Bu Yayah pok ngomong.
1: Kumaha ibuna? Kumaha ibuna? Kumaha du ieu? Nyi Yayah. Nyi Yayah kumaha ieu? Kumaha ieu? Alah.
0: Nu ditanya nyaeta istrina Ibu Yayah ukur wogodeg teu ngajawab da sungutna dicocokkan Ibu Yayah oge harita teh.
2: Boro sia kehet. Bebel sia. Boro. Ngayang dipodaran sia teh. Kok ngae ha? Ngayang dipodaran ha?
1: Ha? Dong dong tap aduh. Tong tarik teuing aduh.
2: Ah. Sangeutik digoreskeun ye. Aduh. Ngalang berbaik bodoh aduh mbak alah
1: aduh aduh alah
0: si Jihek nyentak
1: aduh
2: sang buruk-buruk duduk ke dimana duit nyimpen nah di hanapun kasur di nak lomari di nak pesak dimana
1: sang buruk buruk
2: mbak aduh
1: aduh aduh. Dina lomari
3: gan ubah.

0: asa-asa nuduh kenana da puguh lebar atau mangkaning menangku kumpul ke ongkos munga haji maksud nate lain duit seetik-seetik atuh menangku kumpul di lapisan kan ubed teh puguh duaan jeng ibu yayah pemajikan anak maksud nate ini ka Mekah rita dek neka laksanakan munga haji. Waduh benar tidak lomari
1: ya nalo lomari.
0: Hai coko tu dina lomari jek si jihe ka Rusli atuh ko jengkang Rusli kana lomari tapi dikunci terlomba omong terus dicokel ke bedog burobot praye pantol lomari muka terus esina diawut-awut pakaian nu alalus janung alungken pakaian nu alalus janung alungken malah ayah nu dibantingken kana bengetkan ubed. Kurang ajar ye iya mah baju wungkul syadi jejak kuain gimana cenanya ya puguh wegan ubed teh menikah kerot tapi teh bisa ngomong dan nyaho dirina diancam tung-tung nantu mamprak karena kadar nyerah karena takdir rumah sakir eleh jajaten. Rusli can mangihan duit si lomari dibudalkan kabeh lila-lila breh aya kotak letik di jen cina kai jati barang dibuka esina duit lamaran meni gepokan cakakak Rusli seri. Kang ayak naon Rusli kapangi Kang iya duit ngelobak iya nusia bodus teh iya hasil hasil ngahina baturnya hasil ngejual barang-barang anjirnya ongkoh dek init ke haji mal bener no kima ye mending orang paling kuaing. Waduh wadahan karena endong buru-buru eta duit teh jeng perhiasan karena endong ta duit bisik murang jeng si jihek Rusli ngagugu terus ngajewang enong anu ngagawin gigirin lomari bus peti duit kena enong dipelong mekugan ubed aribu yayah ngalengenek harita keneh teeling-eling tina awaking ku hanyeluk na kabina-bina si jihek ngarti ngunkan ubed diantep gitu bisik ngagorowok manten cek sungut na disetokkan di lama harita sungut nagan ubed di dedetan kulamak deui. Ngalah tengah gerawak sok jempek pembeli beban kadinya mua kadengek ku sarerea. Jempek sia aduh puguh we gan ubed dan tepi ka ileg-ilegan panona burial bencalik ari Rusli pok ngomong. Ubed diciwit sia ya kumisna ku aing kumisna sia ye dijenggut sia ku aing nu coklom ge ye aing hayang neungeul hayang neungeul jehek kagok aing mah sok karep mo karep mo Rusli aing penasaran kenes ya sok sia iya kumis yang duduk di sia lunas gan iya duit minangka buruhan di bui gitu ayah buruh napan. Wayah nawenya dah maneh teh tukang ngisah batur sarang jeung sana ku omongan jeung petak laku maneh malu nubung har magningnya padahal loa duit gitu kanu miskin teh. Ah ku aing aya nama wayahna duitna dipaling tah badan moal dipaehan antep geus kitu ngan wayahna kumis mah bakal biak sabeulah. Untung tadi kurut ku bedo ku kuring, lamun kuring jahat disembok jeung bibir-birna ngarah suwing sia teh.
1: Puguh wegan Ubed muring ngisnahan ka nyeri.
0: Cipanona tepi kareumae tapi teu bisa nyuara da sungutna dicocokkan. Engkeus Rusli, euy. Ulah kamelenaan teuing, hayo balik bro.
1: Jeuk si Cihek bari turun tina ranjang.
0: Aduh, lapar Kang. Mingan heula kejo nya ah. Tapi ngulah didahar di dieu, urang bekel wae. Sok sak ngaya-ngaya pasti jelema beunghar mah loba hakaneun ye. Duit tangkas pun pun sebenang, duitna perhiasan geus beunang. Nya lah. Tapi kuring lapar ye hayang ngasaan we di jelema beunghar atuh.

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obat ieu teh apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu ngeten Bapak teh nyobian ka dieu. Alhamdulillah tilu dinten di cobian. Alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Ena mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
3: Alpa Propolis.
2: Alpa Propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangeuna kumaha Bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alpa Propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku Alpa Propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten, mulai 3 dinten obat. Bapak tos karaosa rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teh aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah. Gitu.
6: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
7: iya,
6: kedua kali
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68 iya, usianya ya
7: iya.
6: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
7: Enggak. Asli.
6: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
7: amin,
6: matanya
7: amin.
6: Sehat total ya Pak ya.
7: Iya amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Tapi ngulah didahar di dia, urang bekel wae. Sok sak ngayak-ngayak pasti jelma benghar mah lobak hakanen ya. Duit nang kas pun sebenang, duit nang perhiasan kas benang. Nah, ya. Tapi kuring lapar ya, hayang ngasaan wae di jelma benghar atuh. Aduh. Aduh. Pokokna mah wadahan kana jingjingannya. Harita keneh Rusli jeung si Jehe kakarata kana lomari makan, mangisangu, pais lauk emas sambal oncom lalabna surawung jeung antanan. Pres-pres kana jingjingan terus dibawa ku si Jehe karita teh. Dua nana terurun ti imah ngaliwatan panto dapur keres. Ini teuing ka mana leosna, taya anu nyahungeun. Nu penting Rusli jeung si Jihek ngarasa bungah lantaran sakabeh anu geus dirancanakeun lumah.

0: cungungung, anjing babaung, sorak koreak peting koreak bebence tidak krepe, harita peting beki jempring hawa karasana tiis. Adigan Ubed jeung Bu Yayah keur nanangan tungaranu lain lumayan. Bu Yayah can eling-eling karaleban ku duit anu dipaling teh ya, nyaeta kursi rusli jeung siji hek. Sedengkeun kan Ubed adug-adugan hayang lesot tapi leungeun jeung suku di talian pageuh pisan, rek ngakero teu bisa sungutna mani geus cangkel balas dicocokan ku lamak ukur pisa ngupat jroning hatena.
1: Kurang ajar. Aduh. Kurang ajar. Aduh, gening kieu akibatna. Alah. Ya Allah. Moga-moga jelema edan teh sing dibebok kerudah. Oh, sial, sial, sial, ay, sial, pisan, ay. Suganti mau tadi paling kabeh kurang ajar, sial, aduh, lebok kente telo kurang ajar, aduh, sinus liya. Awas ya, awah anak lah bapana ku aing si dasini, pencet ku aing lah, kagok lah. Dibagi ngeganti duit sia, dicapal sawah nu ku aing. Dibeakeun ku aing kabeh lah pokona mah. Si Dasim tah atah pangawalah ka si Rusli. Kitu susumarna dina hate teh aya pisan kasadaran Gan Ubed teh kalah aral menang musibah teh. Gan Ubed atuh puguh we nyaho panjangna peuting. Ari karanapan bari disiksa kitu mah. Samenit asa saminggu, sajam asa sabulan, hayang puru-puru isuk, hayang geura aya anu nulungan. Lampu tempel geus pareum da angin asup tina janela, malah panto dapur molongo aya anjing asup prongtrang ngaletakan katel, malah kadengena teh kakarata kana pago. Gan Ubed puguh beuki nalangsa. Amak nyedek tenaga midek malah tepi ka rumah Cipanon mun budak mah hayang ceurik-ceuritan lolongseran tina awaking ku jengkel jeung hanyakal ka minabina harita teh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: Penpen,
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah.
4: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ini ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
4: 20 hari. Ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes ya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya. Punya. Nah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya, ya. Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Bisa, Pak.

0: Dekung si Dila geus tepi ka imah Mang Uhim, kasampak teh keur ngilok pare. Disaksian ku Banar anu sok meulian pare. Clek pare ngutas ditimbang dituna deui. Pok Banar ngomong.
1: Haha. Ya, tak gintal punyul 10 kilo kabehna teh.
2: Nya duit tamang.
1: Nya duit nanya.
2: Nya. Nya nek nya gintal punyul 10 kilo kabehna teh.
1: Ya duit aja Bang Yeung.
2: Duit aja. Dah dah dah.
0: Banar pare ngilang duit. Sok dibikin ke Mang Uhim. Ku Mang Uhim ditampanan. Tapi pok haji gopur nyarita.
3: Cek cek cek cek cek cek. Kelanan Mang Uhim. Kelanan Mang Uhim. Cek cek cek cek cek. Kela kela.

Waktos naparantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya. Urang teundeung dihandeuleum hieum, urang tuna dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, barangnya

0: Mendra Mendra Winulan Sastra Tinuara Panjang Ingawus Sinenggi Kanda Purwantara.
1: Wasane Purwa Opo
0: Purwa Hartosipun Wiwitan
1: Tara Opo
0: Tara Hartosipun Kraton
1: Kraton Manakyasu
0: Karaton ingkang dianggo jejer sinarita boten wonten
1: mana
0: kejabi di jonggring salaka di karaton Bale Mercukonda sawarga Maniloka yang otipati jagat nata batara guru sampun wontening setingil binatu rata lengah hingga dampar genta pinalipiting sosok cari negana waratna
1: dah ya iji
0: lemek babut prangwedani ginanda widajebat kastori lan sinebaran sari-sari
1: dah leres
0: kasumpingan resin rada pada nguningakan wireh iya jabang tutuka putrana Arimbi putrana Bima sampun masing pati tumakaning perlaya di cetroku naga persona sadayana bingung nu temange tungtung susah manah nu taya sudana para widadari pating jararit para dewa pating karoceak yes. Ningali kaayaan jabang tutuka mastaka neremek di cetroku naga persona iya kajadi

0: kalian teh ngahajak terdugi ka nagara Pringgandani margi Bima bilih kumaha onam. Nanging otipati dina manahna regreg bari meredih kana asihna Gusti menta kana murahna nu maha kawasa. Ia serangan kasawarga maniloka di nagara Gilingwesi. Ia eta meredih supaya engga aya jalan kaluarna pikeun ngungkulan ieu kajadian. Sok sanaos para cuata marasa ngejuap tapra lumanten bayaro-baya sami-sami menekung kana maha agung mujabrata kahiyang maha sukma. Margi dina waktus ieu serangan baka kudua kutilu teacan ti nagara Pringgandani nyuhunkeun pertanggungan jawab ku ayana jabang tutuka sampun masing pati tumakaning perlayan.
1: Allah bless.
0: Ya di ieu bale mercukona sasat yang otip pati Batara Guru Seja ngahaturanan lingih nyuhunkeun saur manuk ti para dewata supaya ikhtiar

0: sampingan Resi Narada.
1: Duh, leres.
0: Ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun alis manis melas melis leuleuy kedah pangandika. Kakang Panji Narada. Kapayun linggihna Kakang Panji. Allah dalah.

0: rada kaulan adi guru. Samukawis puja stuti sampean ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi hati pun dihikmas taka. Nuhun adi. Kadua na urang saling maklum tina non rupiha kalepatan laras. Katiluna sejak nguningakeun kajadian mangga gerap pedar bejer beas ulah bade di dinding kelir gendang siloka gerap pedar sacara basna kumaha kajadian eta budak anu ngaran Jabang Tutuka putra na Arimbi ti Pringgandan margi ramalan yen eta naga persona teh tetep rubuh nate bakal ku eta budak
1: walah leres
0: nanging dina waktos ayeuna katinggal ku kaula sadayana pada ngungun ngangluh mangga uningakeun we ti kawit dugi ka wekasan aduh adikku bade disiksik dikunyit-kunyit di

sadaya-daya. Itu layona bari dikumahakeun. Margi akang teh emut kana ancaman Bima upami ieu urang kalih aya bancang pakewuh Bima bakal ngamuk di sawarga. Tah ieu teh adi guru urang teh sasat netes semplek nincak semplak.

0: jadi eta budak teh ku akang teh ngahaja ka pansaur adi teh cing sing hareupkeun ieu budak nyata kana ka persona atuh puguh we da teu logika ongko piraku ongko dewa-dewa sadayana teu aya nu kiat nandangan balad-balad naga persona atuh komo budak
1: komo budak kali atuh
0: aipek teh dinyatakeun laras we budak anu nembe Yuswa 3 taun satengah teh ngadon dicetro ku si naga persona remek mastakana nyangakeun adi guru akang teh anu dipikapaur pisan mah sajaba na, naga persona teh eta bapana budak eta Bima ngamuk
1: eta
0: ieu anu diwayagah teh kumaha urang jalan kaluarna dina waktu saeuna
1: kulo tangtos

0: jadi eta budak Bima teh korban dicetrok ku si naga persona leras. Aduh, nyagakeun kedah kumaha? Mangga urang sami ngemut bae.
1: Sae urang.
0: Sadayana anu kumelendang di alam dunya boh di dieu diwajibkeun ikhtiar. Leras. Sajabina ti ikhtiar teh disarengan ku bari meredih kana asihna Gusti. Leras. Menta kana murahna nu kawasa.
1: Teh gini.
0: Sangkan urang dilancarkeun kalayan dicaang padangkeun ieu pikiran.
1: Allah.
0: Anu keur baluang kudu kumaha jalan kaluarna?
1: Beres.
0: Timala. Tina mimiti sinaga persona menta widadari. Nepi ka ngagalaksak sagala diruksak.
1: Allah.
0: Leras. Ayeuna katurug-turug budak. Eta teh meunang nginjeum sabab ramalan yen rubuhna naga persona teh ku eta budak tapi geuning kalah tibali kalah korban anu mawi
1: eta ulah
0: takang panjen rada kaula di mana ayeuna budakna mangga bade di uningaan
1: leres
0: Indra kaula bawa ka dieu.
1: Thank you.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Remah.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok lieur ibu.
0: Sok lieur aya
1: lambung.
0: Ibu tos ka mana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae kitu dipariksa ka puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya nek tina bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Dieuna nuju diihtiyarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpha Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alpha Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah. Alhamdulillah lah petuangan teas gitu ya namang. Karena asal mah gitu kita tuh bisa tanggah gitu. Asal ya terapet gitu beteng kayak namang alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar. Dag-dag dig-dig lah teh capek gitu. Enggak nanteng teh ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete 2 kali sore. Jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alpha Propolis di manten, Bu?
1: Dino radio.
0: Ibu murang kalina. Kumaha ninggal Ibu Remah saatosna konsumsi Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun Ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan Ibu saatosna konsumsi Alpha Propolis tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh,
5: desa sebelah.
4: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah
5: ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Begitu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio 2,4 Radio Peace FM.
7: Yang agni bulan, kalau yang ngahatulkan semahong arsarwaya, semua putra ini nedampah sampian pangerasa.
8: Nuhun Indra. Oh iya tah.
7: Dedeh teuing kasep. Jabang tutuka. Yakin sawarga Maniloka bakal pinagih jeung kaansuran mun ki masarana. Aduh. Nyagakeun adik.
8: Kedah kumaha jalan kaluarna nyagakeun eh bobot pangayon timang traju abot enteng ari sinar panjenengan.
7: Nyagakeun pangersa.
8: Kakang Panjinrada kaulan. Wayahna we. Dina waktu ayeuna mah ieu budak teh urang godog dina kawah candra di muka. Urang abuskeun kana hiji peti besi anu dicampuran waja perak timah jeung sajabana. Asupkeun kana citakan jalma. Genset dina eta citakan bari dicampuran besi persani waja perak jeung sajabana. Oh, maksana urang godog dina kawah sandra di muka. Ieu budak teh kulit daging sungsuam jeung sajabana teh urang hijikeun we jeung eta besi persani waja perak. Urang bentukeun deui jadi hiji jalma anu dewasa saperti urang. Oh kitu leres. Mangga haturanana Yamadipati atawa anteurkeun ka Yamadipati ka kawah candra di muka. Para dewa sadayana sami singkir sabab lamun teu digawe bareng ieu teh hesrek ngawujud. Menta paheuyeuk-heuyeuk leungeun pantai antai tangan gotong royong sararea para dewa. Oh mangga adik mangga sae da Arjuna ge Kakang Semar Astra Jingga Dawala ngantosan we di ditu dugi ka Arjuna mah dugi ka eta teh teu eling dugi ka kalepek teh emut ningali ieu jabang tutuka sasat alokna ngemasing pati tumakaning perlaya
9: leres
8: nya urang ubaran we hate-hatena numawi urang lebetkeun heula we ka kawasan dra di muka urang godog sae

0: jeng sumping Kakang Semar.
1: Nuhun
0: Kakang Munget. Kakang Sabda Palon, Kakang Hurta Herto, Kakang Ismaya.
2: Ah nah, nepi ka dibabad kitu.
3: Ismaya
0: bilih teu acan aya anu uningaeun.
3: Leres dahna kulah.
0: Kaula kenging kaprihatinan sawarga Maniloka Kakang Semar. Lajeng
3: deh
0: nyuhunkeun kamandang ti salira hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh. Kaasah ku pangabisa, kapatri ku pangarti. Kaula teh geningan kalah tamah riweuh kaayaan sawarga Maniloka teh. Katinggalna ari salira mah geuning istuning bebereketekan we mangih naon-naon kajadian teh. Teu matak jadi arajeng subaha kana diri eta teh naon parabotna. Nah, make kudu kaget. Leres. Lamun teh mah kuring kaget, reuwas jeung sajabana heuh da di dunya. Eta teh mangrupakeun romantika kahirupan nu aya di alam marcapada. Ngan ari hate leutik pada tara ka bawah. Margi sadayana oge teu aya nu di aku.
4: Pageuh maneh sama acep
0: pancet. Lepas tina pengakuan mah kaituna ge bebas bamblas angine weser weser wes.
3: Weser wes bamblas nyawa. Tenang.
0: Pangna nepi ka Nabi Adam digubrakeun ka alam dunya teh.
3: Cami.
0: Bongan dinya teh sawatara nyeun kasalahan.
3: Leres, leres. Eta
0: ai dunya deui alam pana. Malahan aya oge nu nyaritakeun yen dunya teh panggung saniwara.
3: Leres
4: panggung saniwara cenah Pak Haji.
0: Ai ruksakna manusia di alam marsapada di alam panggung saniwara teh pongana atuh bet nyieun nagara di jero nagara. Nyieun panggung di jero panggung. Sidik ieu teh dunya teh panggung saniwara dar ngadon nyieun sinetron deui.
3: Pake nyieun acara deui atuh kurang.
0: Jadi sararakti na kiai teh nganukur dina sinetron.
3: Leres.
0: Leres. Naon sababna nu matak boh agama, boh pelaturan nagara ulah dijieun kedok atuh. Ulah dijieun seremonial ngungkul, ulah nyieun nagara di jero nagara, ulah nyieun saniwara di jero saniwara. Saha-saha jalma anu mapadane atawa nandingan ka Allah eta musyrik hukumna dar jara di sutradara bari palsu. Lain soal sinetron dina TV ieu mah. Tapi eta dina kanyataanana loba panginitan keur melaan nagara jeung bangsa tapi kaituna mah loba keur kapentingan pribadina taeta anu jadi ruksak mah anu jadi awut-awutan teh anu matak jadi harengheng ku dedengean teh. Leres numawi ah kuring mah tara kabawakeun. ari ayeuna ku ayana jabang tutuka maot margina salira dugi kabear budi teh naon sababna leres sababna leres sabab di hareupeun urang aya kasusah teh di tukangna aya bunga. Setiap aya nanyak pasti aya mudun. Di balik kejadian, di balik ajab, di balik musibah teh aya rahmat jeung pitulung. Ngan urang sararea diwajibkeun ikhtiar. Leres anu mawi kaula ngahaturanan linggih sampean oge muga we ngiring doa restu. Mudah-mudahan eta jabang tutuka putrana Bima anu ayeuna nuju digemleng di kawah sandra di muka cing tiasa sapamunut inuluran sapada jati nekanan supaya aya jalan kaluarna ieu serangan ti sinaga persona anu menta keukeuh menta widadari. Mudah-mudahan we mudah-mudahan mudah-mudahan sok buktikeun we dina gawe nya ngaran-ngaran dewa jeung salira salaku ais pangampihna kabeh anu aya di sawarga ulah jadi anggota NATO. Pertahanan organisasi pertahanan Atlantik Utara islain eta NATO dewek mah NATO naon no action talk only. Ulah loba saur tanpa bukur, ulah loba carita tanpa nyata, dan penting mah jaman kiwari mah kenyataan.
3: Nyanya, kenyataan.
4: Eta tuh sedikit bicara banyak bekerja. Ya.
0: Sedikit bicara banyak kerja. Nah,
3: gitu. Eta urang mah.
4: Gitu cenah Den.
3: Gawe we.
0: Hatur nuhun kana kamandang ti salira kasepuhan. Ah, gitu. Jeung urang teh sanajan bari jeung dewa ulah boga rasa pinter.
3: Ulah kuminter urang.
0: Ulah boga rasa pangkawasana. Sabab naon? Pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Leres. Ya. Dawuh, lamun urang boga rasa pinter tah komo batur.
3: Komo kusanes.
0: Jeung ulah boga rasa terlambat dina neangan pengabdian atawa migawe pengabdian ka Gusti nu kagungan. Dina ngelmu cing inget ilmu diturunkeun di dunya teh teu beda ti curug diteuleumkeun dina laut. Tah baseuhna curug teh tah di dunya teh ilmu teh ngan sakitu
3: ngan saeutan
4: ngan saanclok
0: ngan saanclok
3: saanclok
0: nu matak di dieu ulah boga rasa geus pinuh ku ilmu jemar ku panalar geuning eta buktina mah anjeun sanajan Sang Hyang Otipati aya ai kasusah mah nanakeun urang teh makhluk
4: aya wae kasusah mah geuning
3: teh wae ting
4: ting make seurina teh pan.
0: Ngaran-ngaran makhluk mah kudu lepas tina pengakuan diri. Ren yen hirup teh teu boga naon-naon.
4: Eta. Diblongkeun
0: we. Nuhun Kakang Semar sawangsulna. Muga we pangubarankeun Arjuna ulah dugi ka ngansam ka para dewa. Menta supaya disadarkeun ku Kakang Semar keun soal eta mah keun. Oge si cepotang tuna oge bakal pokal ngomongna bakal sabolong bentor ngomongna menta supaya ditahan we kitu di sawarga maletah teh sae sae a da si eta mah tara bisa ditahan di mana-mana ge pak beledug
3: dari mana
0: heuk

0: sen kedah ngagodong. Ia jabang tutuka dilebetkan kena hiji peti. Nyata dicampuran besi persani wajah perak.
1: Duh, lelek.

pansen kedah ngagodong. Ia Jepang tutuka dilebetkan kena hiji peti. Ia tadi campuran besi persani wajah perang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Nah, ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaos teh, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu poyang unggah sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngewodo dada gitu. Dada teh asap mah nyeri, cuma sok finish ngewod gitu kita, dada, yeah, dada di punggung kita, kita. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur, engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak ya panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos kamana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos kemana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus kabel mah cocok, lengit, ya asam urat dia lelengit, nyeri ya punggung, punggung, alhamdulillah lengit, cangkeng, cangkeng alhamdulillah tuh, ayana.
0: Ayana kumaha masih kena karaoke sesek na.
1: Ayana mah masih kena, tapi ente mah bisa ngepel, bisa kamah juga alhamdulillah.
0: Di badan lancar.
1: Oh, badan lancar, tadi mah kamah juga pas capek.
0: Gitu.
1: Oh,
0: ayana mah saat usah konsumsi alpa propolis.
1: Alpa propolis alhamdulillah.
0: Ibadahnya lancar.
1: Lancar, alhamdulillah lancar. Ubah kiri malah mulu langsar teriut pak. Udang mulu langsar. Udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abis. Iya, ya. Mentak abis meser. Wah, mending berbelak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming, konsumsi apa propolis itu tersep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tersep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
0: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol ini, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tersep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol ini.
1: Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming, di botol ke seberapa? Karawas hasiat, nak.
1: Kahiji.
0: Oh, di botol
1: ke seberapa? Langsung ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal ima.
0: Mohonnya. Jadi ya, botol pertama saya perubahan Pak Omingnya.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan gitu anu sajen gitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atur nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: amin.
0: Pak Oming tambah rezeki napanya
1: amin
0: nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah setelah memakai obat tetesema ini, gimana bu? Ada perubahannya bu?
5: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya. Berarti cocoknya bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
5: Amin.
4: Ayo bu, barangkali ada pesan-pesan bu.
5: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tesma ini.
4: Terima kasih bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

di muka. Nyata pada ngalebetkeun ieu murang kalih kana hiji peti besi, peti waja kalayan anu dicampuran besi persani waja perak sareng sajabina. Nyumponan kana pansen Hyang Otipati Jagatnata. Para dewa, maksud kaula ayeuna ngawitan mana petina anu parantos dieusian wajah perak.

0: lain ku cara ranggih nyai di sawarga.
1: Ku sagala aya alat teh kulan.
0: Ulu.
1: Di sawarga mah ada alat-alat teh aja.
0: Bedanya datang artis mah kitu cenah ge. Oh.
1: Sumping selebritis mah
0: beda. Heeh, beda ai datang selebritis mah.
1: Jangan surak we deui teh.
0: Mun sida wala tali selebriti sele cau.
1: Ya.
0: Doana we euy eta budak itu.
1: Heeh, mudah-mudahan.
0: Mangkaning diamanatkeun pisan.
1: Oh, atuh kantenna.
0: Mun jan kulan
1: dibiatkeun ka Kang
0: teh. Yeuh. Gening sumuhun.
1: Gening si kabayan.
0: Sarua hayang dicitak deui. Dina kawah Candra di muka.
1: Sina jadi bandros kanya.
0: Urang jeun martabak maneh. Ah, tong sok mana karep ah. Lain eta teh engkena kumaha eta teh? Heh, engkena. Heh, apan digenset teh dina citakan.

kacangih gitunya urang sawarga. Abong para ahli unggul. Paranto sing bararak bekwe unggul kawah teh kulan. Dacan muncul tuning. Muncul deuleuh hayo. Para dewa sakabeh.

panas keneh belegu. Dulu awak aing jadi beureum. Aduh. Ampun. Coba teuing kulan. Naon? Hoyong geura ninggal kulan duh. Oh, tenang, tenang. Can cantik is euy. Doana we kulan. Ampun teuing sugane atuh. Ayeuna pek teh dibuka teh jadi bandros. Tong ka mana karep ngomong teh? Cicing, cicing. Alah. Oh. Rupa-rupa di jero teh nya euy bala-bala. Surabi. Hot dog. Hamburger. Hambur duit ger pasea.

0: Eh.
1: Dadahane. Atawa jadi emas kabe. Kurang buka pot. Kurang sokot.

0: Iya Madipati
1: Wulan. Pangeresa nyangakeun.
0: Payus dina waktu ayeuna anjeun narima layang pangajen anu saluhur-luhurna. Nampi anugerah tanda penghargaan ya Madipati.
1: Matur nuwun.
2: Sukses pada melantik.
0: Sukses pagawean teh ya Madipati.
1: Leres. Nyangakeun ieu parantos ngawujud Raden Jabang Tutuka.
0: Dina laresan dieu ka para dewa sadayana mangga cing rapih ngajajar merbayaksa sarari kepikeun merdih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan sadayana disuhunkeun ngadua mantengkeun emutan kana kagungan tur husu supaya ieu roh budak Jabang Tutuka dipulangkeun deui kana ieu wujudna kalayan kodrat irodat anjeuna kalayan pitulung anjeuna kalayan rido oge izin anjeuna teu kantun rahmat anjeuna barokah anjeuna da urang mah teu daya teu upaya dayana upayana teu ngabuga-buga lintang ti urang mantengkeun frekuensi kasucian supaya eta rohna tiasa mulang deui kana ieu wujud anu parantos sagede kieu.
1: Leres mangga.
0: Mangga
1: Akang Panjinrada.
0: Kulan mangga urang sami-sami bersihkeun manah urang ngadoa.
1: Mangga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
4: Sareng Pak Heru.
3: Kulinggih palimana, Pak?
4: Daerah Tegallega.
3: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
4: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
3: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Abi sapertos ka daya perubihan gitu. Nah, satos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
3: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
4: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina malah.
3: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
5: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah kitunya saya tos aya perobian gitu tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
3: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
4: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
3: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
4: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
3: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak?
4: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu asiatna.
3: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
4: Amin ya robbal alamin.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: TSA
8: bukan
7: TSPA
8: bukan
7: TESA
8: bukan
7: ya terus apa dong
8: makanya kalau mata udah kerasa nggak enak jangan didiamin mulu obatin dong
7: obatin pakai apa
8: Nih cobain. Tetes mata, tesma aini.
7: Hah? Tetes mata, tesma aini?
8: Iya, tetes mata, tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
9: Tetes mata, tesma aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
7: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata tesma aini, mataku sudah tidak buram lagi.
8: Coba baca ini.
7: Tesma aini alias tetes mata tesma aini.
8: Wih, tuh kan tetes mata aini memang top.
9: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.
10: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sadayana para dewa menekung kanu maha agung mujabrata kahyang maha sukma kalayan nyebat asma'na Allah nu kagungan sifat murah sifat asih
1: murahna di alam nyata asihna di alam gaib.

0: sukses digawe dewa ieu kabeh. Ya. Alhamdulillah boga pahlawan aing di dunya. Dipringgandani boga angkatan perang euy, angkatan udara deuli cung. Alhamdulillah, moga-moga jaya salalamina nya. Aduh euy. Jabang tutuka kauleum. Candreng seui pasualan daun. Saat sana hidup mulang kapringgandani daun. Wayahna rengsekeun heula we sinaga persona. Ieu meureun kang sejarah atanapi. Ramalan teh kieu urang teh kudu ngaliwatan heula hese cape susah payah. Oh, leret. Rumit jalan ka sawarga mah di. Numawi di dieu urang kedah sobar tawakal oge. Rengsekeun naga persona diestokeun. Cing persanten. Putra cabang tutuka maksa ngarengsekeun ieu pasualan. Para dewa sadaya kulak kulak kulak kulak kulak mangga gera pakaulan gera syukuran kanu maha agung meredih dina ati kalayan gera kararaul cing dek neneun kahadean naon anjeun ka ieu budak hidup eyang ieu Batara Bayu daw kaul ti eyang pingaraneun hidep Bayu Putu.
1: Bayu Putu.
0: Bayu Putu. Sajabada ti jabang tutuka teh ngaran hidep teh Bayu Putu. Nuhun ditampi. Ya. Bayu Putu ngaranna ge euy duh. Oh. Agan, Mang Ciput, Mang ieu aki ieu kaul yeuh. Naon? Pingaranan hidup teh Sutisna. Eh, salah. Ti emang ada yang ngaran hidup teh Wilson. Ah, nah, saya teh kemana karepe monyong ah. Kumaha lamun ditarurutan ku dalang sejen? Pajar heueuh. Aya nu percayaan dalangna teh euy. Dina medalna teh meureun geteh. Siapa medalipun Raden Sutisna? Putra Pringgandani. Hidup ti eyang Ibrahim aja. Tau, pingaranan hidup kerincing wesi.
2: Kerincing wesi.
0: Kerincing wesi. Kerincing wesi. Kerincing wesi.
3: Ti eyang Batara Samu ya pingaranan hidup kancing jaya.
0: Kancing jaya. Hingga, hingga, hingga, hingga.
4: Ti emang kancing cetet.
0: Wala tong sok kitu ah. Karena ada lumayan. Heuh tong miheulan aing cukup blog. Geus komplit geuning pakaian hidep eta. Daw. Geus diterapan pakaian yang madipati parantos sagala rupi da parantos kumplit kulan. Diantarana diantawisna sinjang wasunona watekna watekna sadajan aya hujan moal kahujanan aya angin moal kaanginan aya panas moal kapanasan tarumpah kansana. Syukur tarumpah kancana teh nyaeta gunana pikeun tinggalan das pikeun nojer ieu murang kalih bakat tiasa ngambah jumantara. Aduh aduh aduh, aduh. Ya hayang sakali-kali mah dewek ah. Dibawa ka luhur. Oh. Sakalieun dek dibawa ge aing ku Pa Koan. Ku Pa Hoan. Dek dibawa tumpak ka panu deukeut teh ning. Sieun rag-rag je jantung aing mah. Aduh, ampun. Hayang aing mah cita-cita hayang bisa ngapung teh hayang Noel panon poe.
3: Tiang kasep Batara Besuki pingaranan hidup teh badalungan.
0: Badalungan, badalungan, badalungan.
4: Timang badalohor.
0: Alah, lain ngaruksake mere ngaran teu si eta mah. Purabaya tiang kasep.
3: Purabaya, Purabaya, Purabaya, Purabaya. Arim Bisuta,
0: Arim Bisuta, Arim Bisuta.
3: Bima Putra, Bima Putra. Pandu Putu, Pandu Putu.
4: Syukur bagja. Ki abdi nami deui.
3: Kura-kura ninja.
4: Ti Mang. Power Ranger.
0: Sajabina ti kura-kura ninja teh pura-pura teu wawuh.
4: Tiang kasep sa catet ngaran hidup teh Gatot Kaca.
0: Gatot Kaca.
4: Bagja adi bagja. Tah ayeuna sok rengsekeun heula. Eta pakaian anu teuteurak ku pakarang tea geuning Yamadipati.
0: Oh leres leres leres.
4: Baju krean tak kusuma geura pakekeun
0: sae sae sae sae.
4: Glung supi siwa prahasta kuncalkan sana alas-alasan kancing Garuda Mungkur. Raksukan krean tak kusuma pengawasane horanana Braja Hingkang Tumama.
0: Ditampi ditampi eyang.
4: Sok geura rengsekeun sinaga persona
0: amit
4: los.
0: Hoyong sareng-sareng Paman Arjuna.
4: Pek geura sujud itu katuang rama paman anu ngantosan di bale irung. Oge Bapak Semar Astajingadawala.
0: Sae, sae, sae.

cuata peralawanten bayar banyak. Ayah pada mansat karena mega duta mana. Urang sami-sami lalajo jabang tutuka Gatot Kaca dek numpes trik Pangindrajala dek numpes Angkara Murka nyaeta naga personal.

Sadayana para dewa samireus ningali ieu putrana Bima parantos jadi hiji jajaka anu jangkung gede si Mardana itu kayaanana. Halu mampah ngeprek soder merak ngibing sosoderan tina kentingane pun solontongan alia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mohon paregal kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mohon diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu karaos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: 102,4 FM Radio Pi.
5: Radio Pi.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Halo mampah ngeprek soder merak ngibing sosoderan. Tina kentingannya pun solontongan alia.

Emut kene kamang, magas trajinga. Aduh, laras pisan ngeneun. Aduh, coba ceuing mena. Teu sangka teuing dipringgandani di Amarta deuleuy boga angkatan perang euy. Angkatan udara. Duh. Alhamdulillah.

0: Kang Dawala somohon ade kemana manggaring
1: aya nu nagih eta mah iya.
0: Aduh mana paman Arjuna palih ditu kulan ngantos ayeuna teh ieu alhamdulillah Bapak Semar palih ditu tenang kan menang pansen ayeuna deuleuh malas pati kanaga persona

0: tutukan. Sadayana pada mireus tikawit pangawakan swanten oge karupi. Ngandika, tobat dawala boga jago urang euy. Mudah-mudahan jaya salalamina atuh. Nya boga ieu angkatan udara di Amarta. Alhamdulillah. Nuhun agan badalungan. Iya, muni seueur eta kakasih tadi duh. Upami tiasa nulis dicatet geuna. Nya.
1: Kaula hoyong geura wangsul nepangan ibu tapi rek ngarengsekeun heula pas sok regan ieu. Si naga persona anu keukeuh menta widadari. Sanggeura geus ditotog matana ku kaula sakali.
0: Ih. Alah. Mang waden waktos dicetrok eta ku oray ku naga. Komo tuang Rama pamanwa juragan Arjuna?
1: Ya.
0: Ngelepak baru kana teh. Ngagugulung tuang Rama pamane mang teh. Nya.
1: Wah henteu.
0: Nah da abdi oge agan. Nah nai leuleus anu taya papadana. Sami leuleusna masarang abdi, ngan abdi mah leuleusna can dahar. Iya. Eta raksukan teh raksukan naon agan cenah wartosna tuturak ku pakarang. Kere. Kere antakusuma lain kere kre urang. Sia teh kemana karep? Sinjang Wasunona. Iya. Urang mah sinjang sarunge anger. Ah pokona mah beres ye tina sagala rupina nepi ka mulus rahayu gemleng salamet ye budak euy.
2: Tenang.
0: Kitu tah Den?
1: Ieu. Menta bantuanana we timang sepot Mang Dawala.
0: Eta sewanten percis ye tuang Rama. Atu dateng maruteng anak meraku kunjungan da uyah matara TS ka Singapura. Dawala. Tongah heureuykeun eta euy. Bisi diturutan ku budak teh ieu Gatot Kaca. Uya mah tara teh ka luhur eh kitu tuh ka Singapura.
1: Alah. Bantuan mana ayeuna aki sebar?
0: Paling ditu
1: dek menta dua restu kaula.
0: Jauh beletok ke tepuguh-puguh. Kumaha ieu teh? Saha nu teu bungah geura sok? Kabungah jeung kabagjaan dewek teu bisa digambarkeun ku carita sarajan sakumaha endahna basa.
3: Bener.
0: Komo warga nagara Pringgandani jeung Amarta ngabogaan angkatan udara anu sakitu kokoh jeung kuat. Heuh. Marukana teh. Eta teh selaku dinamisator. Di nagara engkena teh purah nakis serangan ti luar jeung ti jero nagara. Oh. Tak wae sakitu tangtuna oge meureunan urang salaku warga masyarakatna perlu ngabantu. Anu disebut mandunggal teh ya. Kemanunggalan, kemanunggalan. Sahak jeung sakawajiban. Luyu jeung ayeuna urang sasat ngagejerak teh di Lanud. Lanud Sulaiman. Pokalna kulawarga besar Lanud Sulaiman anu disesepuhan ku bapa dan Lanud. Dan Lanud Sulaiman bapa kolone PNB Bambang Edi Purwanto. Ya tadi nararaga bilang kalah TNI Angkatan Udara anu ka 60 Dirgahayu. TNI Angkatan Udara. Ya.
1: Oh.
0: Mudah-mudahan jaya di udara, jaya di darat, jaya salalamina.
2: Amin.
0: Kitu cek dek oge.
1: Oh.
0: baru kana bayangkeun lamun urang utang tara. Rekumaha nasib urang keur magarepek belah wetan geus beunang ku batur. Dijieun pangkalan. Cana ayeuna di Papua hayang misahkeun nagara separatis teh. Untung Aceh teu beunang. Dalamun beunang mah dibelah kaler meureun jadi pangkalan, belah wetan pangkalan bebari tak urang ti dikepungna teh dileu. Nya, heuh, tah dina lebah dieu leuweu. Bangsa urang anu sasatna. Heuh. Urang mah di Jawa Barat pan.
1: Heuh.
0: Panai Jawa Barat mah Siliwangi.
1: Heuh.
0: Mata Gatot Kaca teh ngagerem di dieu meuning.
2: Oh, bener.
0: Di Jawa mah. Di Jawa mah henteu teu ngagerem. Paling di Jawa mah yoy. Tadi urang mah Gatot Kaca bibat teh. Tah naon nu ngagerem teh? Heuh maung heuh. Da kitu. Nya.
1: Heuh,
0: mudah-mudahan teh urang sararea salaku warga masyarakat cing sadar. Sadar teh sadar bernegara, sadar bermasyarakat, sadar beragama. Ai sadar bernegara da ieu teh nagara urang keur urang hak urang wajib dibumule ku urang hasilna teh pan keur urang-urang keneh. Nya dina widang kaangan kaamanan teh pan urang oge boga rasa tanggung jawab salaku warga nagara. Polisi aya siling oge cing jadi polisi di imah teh. Umaha teteh maksudna heueuna ari nulakan panto jeung janela rek nitah wae polisi. Meureun kudu tanggung jawab urang.
1: Heueuh
0: tah. Nya kitu. Murukana ulah lalawara deuleuh sia jadi warga nagara. Homo pemuda-pemudi mepan aya sataun sakali sok aya keun sumpah pemuda sok dipeeling. Naon pangna nepi ka disangakeun ka pemuda apan eta teh tanaga teh anu pasti kana bela kasenteng teh pemuda. Disebutna ge tulang tongong nagara. Cenghar keneh otakna bela kasenteng keneh. Jadi di mana aya naon-naon nagara teh meureun pemuda teh kudu tanggung jawab sarerea heuh.
1: Heuh.
0: Pek ayeuna aki-aki nu geus tokroh-tokroh da mah bisa perang. Lamun téh mah aya serangan di luar nagara. Kitu. Nya. Nini-nini aki-aki tah pamuda andalan urang sarerea teh. Nu matak jauhkeun tina narkoba teh eta teh panyekok batur. Supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah. Di mana lemah mentalna? Tah, bebari penjajah teh asupna. Di ala heula pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah. Ektasi, magadon, inuman keras cenah taleler.
1: Heuh,
0: kitu. Patak deui ah jauhkeun kitu nya. Heuh, mudah-mudahan ae atuh. Heuda ayeuna teh geringan euy didenge-denge teh geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung. Gengsi cenah lamun teu teler teh. Nya.
1: Heuh,
0: kitu. Eta tina inuman, can tina kahakanan, can tina pakaian, budaya-budaya nate dilelepkeun ka urang. Ai di urang jauh dirontok we deui. Nya. Oh iya. Ayeuna mah pan baju urang Sunda teh geus ku ieu we kudu ngadu domba. Baru jeung hideung make ikat panayagan padahal sapopoe teteh pantes urang Sunda mah baju hideung pangsi grepek make ikat da urang Sunda gengsi pan urang mah eta pan pada merong wae duli teuing nu urang lain ulah make pakaian anu lian. Heuh eta we geura pakaian budak awewe gadis geuning calana merecet geuning. Baju semet buja, bujana teh kadeuleu geuning. Heuh. Can ayeuna VCD porno. pornografi, porno aksi. Wah, dicekok ge aya aturan heueuh. Budak karek SMP oge tamat SMP aya diintip teh ku dewek keur nya teh nu kitu patuh teh. Salah bapakna atuh. Nah, der disadiakeun fasilitasna. Iya. Sadiakeun mah meja belajar. Ulah bebas teuing budak teh di imah teh. Ieu mah kumaha atuh da PS? Poho we kana budaya urang mah geuning euy. Jeung eta investor asing deui anu usaha di urang, padahal kudu adaptasi teteh jeung budaya nu aya di urang. Ari ngulu usaha mah di urang, aing ngadon hirup mah di urang, heuh. Kumaha? Heuh atuh dina cangkang-cangkang ciki gambar cepot. Aya oge dina truk ning pararenyon gambar aing. Aduh. Dina black-black kurupuk atuh. Dina cangkang ciki, dina cangkang poaci atuh Gatot Kaca. Dina cangkang ciki pantas gininya Anoman. Itu ieu mah kumaha atuh da Power Ranger keras sakti. Wah. Satria Baja Item. Doraemon. Nya Tinky Winky. La la la gitu nih. Aiku kitu nama euy tong boro anak batur, anak dalang we, anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek. Goblok jeung anak aing. Aduh, ampun. Ampun Gusti. Ngomong teh geus bahasa Indonesia we. Poho da kana Sunda teh. Bapak makan apa sih? Cing teh peuyeum. Apa itu peuyeum? Kita nepi ka teh wawuh jeung peuyeum teh sih. Kurang ajar. Aduh. Makan apa Pak pakai daun? Katimus. Apa itu katingang? Katimus. Geura pek pikir geus lain. Karamas geus. Dewek keur dahar we nguah coet ngakan karedok. Makan apa itu Pak? Cing teh karedok. Apa itu korodok? Wah. Padahal deuleuh martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan rusak pan bangsana. Bener. Heeh. Ya. Budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban.
2: Peradaban.
0: Sok. Ari budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah nya eta basa. Moal aya deui nu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia basana. Moal aya deui nu bakal apal kana basana bangsana. Tuh. Urang Batak, urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapalkeun basa Sunda. Rumah sa mah di dieu tuh Bapak Komandan. Bapak Dan Lanud. Basa dewek tadi datang teh, wilujeng sumping, Pak. Aduh, ngeunah pan. Eta teh saling hargaan. Nya. Sabab naon? Pangbeungharna basa Sunda mah deuleu. Tina dahar, wungku dahar, loba teteh. Loba basana dahar, tuang, yatu, lolodok, mam. Tetegek. Lolodok. Lawadang. Daang. Loba ta eta teh aya ajangna. Lamun apal mah sabab ceuk basa ceuk unak-unuk unak-usuk bahasa. Abdi keur neda bapa tuang. Bapa
3: Tuh.
4: Ari bapak aya, aya nuju tuang. Abdi geura nembe teh tos neda, bade ngiringan atuh tuang. Teh. Ulu itu domba aing keur nyatu. Nyatu kana domba mah teu kasar.
2: Kana hayang paraban.
4: Aya ieu mah tukang domba urang Sunda. Duh, cenah itu tinggalin dina mastaka domba tuh. Kitu kana domba.
2: Kana domba mah sirah we teh kayaknya.
4: Huluna we, urang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta, tong era kasar da basa. Cek dunungan teh cepot mawa naon maneh itu abdi teh ngabantun cokor domba sih teh teu kasar lamun kieu teh salah mawa naon teh cepot itu mastaka domba manawi tangkurak sia bade gitu salah eta pisilakaeun ya. Itu aya teteh unak usukna euy. Nuju ngagule mastaka domba. Kitu. Sirah keur urang keneh keur pribadi teh mah duh numawi euy. Dewek teh dola sirah teh rada leneng teh. Tetep we ka domba mah hulu. Nya kitu ngamumule basa teh deuleu. Alhamdulillah pan ku aya na mieling ka 60 taun ieu TNI angkatan udara. Aduh. Alhamdulillah. Ya. Tepang ieu sareng Bapak Letnan Kolonel Sukarno. Bapak Mayor I Made Hartawan. Bapak Mayor Juwardi Hidayat, Bapak Kapten Syamsul Komar, sareng ibu-ibu Pia Ardia, Garini, sanaos bari jeung lungsur banyu tadi banyak, ieu rejeki teh ti Mikail, sabara juta urang nu bakal untung ku ayana hujan. Tak ulah boga rasa rugi nya Pak Haji Rahmat aya sareng si etehna sumping ngintun jeruk nuhun muga-muga cing langkung mah jeung usahana
2: amin
4: Pak Lurah Wilson aya
2: aya
4: Pak Lurah Wilson di Jati sangkan urip bade nyalon deui bade naik deui sok ke jadi lurah deui jadi lah nya didukung didoakeun
2: Bapak Kiai Ence
4: Bapak Kiai Abah Ence alhamdulillah
2: Pak Eni Sepatuloh
4: Pak Eni Sepatuloh Pak Lurah Nandan Cilampeni alhamdulillah Pak Haji Sidik mun sagala dikirimkeun nuhun ah. Nya.
2: Pak Haji Bahro
4: Pak Haji Bahro aya. Pak Haji Mustofa ti Cikoneng Pak Haji Apo.
2: Aya.
4: Alhamdulillah nuhun ulujeng sumping ah. Bapak Haji Oro.
2: Aya.
4: Ketua HP DKI Kabupaten Bandung. Ti Sangkan. Sumping. Asep Kang Asep Dampa.
2: Aya.
4: Ngintun lauk. Alhamdulillah. Pak Syep Halim eta Kang Risman MC ngadu domba aya di dieu Kang Baran Mantri Baran
2: aya
4: Raden Insinyur Acai aduh anu sok nungtun domba Bapak Hoan Bapak Hoan muni cakah cikih kaitu ka dieu dibelaan hujan dibelaan kumaha ngiring ngarojong ngiring ngadoakeun ieu ka angkatan udara Bapak Hoan di Sumber Sari nuhun ah kana kasayanana muga-muga we eta kasayan teh jadi ibadah
2: amin
4: nya cing digentos rahmat pitulung Allah
2: amin
4: Jang. Oge ieu ti Akang salaku penggemar domba ngahaturkeun nuhun ka bapa dan lanud. Wireh Akang teh dibere lahan pikeun ngadu domba.
2: Oh
4: kitu akan. Tah.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Pijin dengan teh saha Ibu teh?
6: Ibu Sartuna.
5: Alamatna Ibu?
6: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
5: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
6: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
5: Naon karaos?
6: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
5: Oh, jeung sagala aya panyawati Ibu teh. Asa atusna ngaleueut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
6: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
5: Tos CF sabaraha botol Ibu?
6: Mendek geus sabotol.
5: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueut Alfa Propolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat sareng Ibu atau napi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueut Alfa Propolis Bu, mangga.
6: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
5: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nyembuhnya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: 0813-8000-6860.
9: Telah hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Halu mampah ngeprek sodir merak ngibing sosoderan. Tina kentingannya pun solontongan alia.

0: Emut kene hamang,
1: mangastra jingga.
0: Aduh, laras pisan ngeneh. Aduh, coba teuing mena. Teu sangka teuing dipringgan Dani di Amarta deuleuy boga angkatan perang euy. Angkatan udara. Duh. Alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung. Upi kasesek ieu salira.

0: yuswa 3 taun satengah menita sagede kieu.
1: Iya.
0: Panecitak dina kawasan teh di muka deui. Nuhun, nya emot keneh ka Mang.
1: Mang Dawala.
0: Sumuhun, Aden.
1: Ka mana Mang Gareng?
0: Aya nu nagih eta mah. Iya.
2: Aduh.
1: Mana Paman Arjuna?
0: Palih ditu kulan ngantos ayeuna teh.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Bapak Semar,
0: palih ditu tenang kan. Munang pansen ayeuna deuleuh. Males pati kana gapercona.

0: tutukan. Sadayana pada mireus tikawit pangawakan swanten oge karupi. Ngandika, tobat dawala boga jago urang euy. Mudah-mudahan jaya salalamina atuh. Nya boga ieu angkatan udara di Amarta. Alhamdulillah. Nuhun agan badalungan.
1: Iya,
0: meni seueur eta kakasih tadi duh. Upami tiasa nulis dicatat geuna. Nya.
1: Kaula hoyong geura wangsul nepangan ibu tapi rek ngarengsekeun lepat sogregan ieu. Si naga persona anu keukeuh menta widadari. Sanggeura geus ditotog matana ku kaula sakali.
0: Ih. Alah. Mang Waden waktos dicetrok eta ku oray ku naga. Komo tuang Rama paman wa juragan Arjuna?
1: Ya.
0: Ngelepak barukana teh. Ngagugulung tuang Rama paman e mang teh. Nya.
1: Wah henteu.
0: Nah, da abdi oge agan. Nah, nai leuleus anu taya papadana. Sami leuleusna basarang abdi, ngan abdi mah leuleusna can dahar. Iya. Eta raksukan teraksukan naon agan cenah wartosna tuturak ku pakarang kere kere antakusuma lain kere kre ureun sia teh kamana karep Sinjang Wasunona iya urang mah Sinjang Sarunge anger pokona mah beres e tina sagala rupina nepi ka mulus rahayu gemleng salamet ieu budak euy.
2: Tenang.
0: Kitu ta, Den?
1: Ieu. Menta bantuanana we ti Mang Sepot Mang Dawala.
0: Eta swanten percis e Tuang Rama. Atuh dateng maruteng anak maraku kunjungan da uyah matara TS ka Singapura. Dawala. Tong ngaheureuykeun eta euy. Bisi diturutan ku budak ta ieu Gatot Kaca. Uyah mah tara teh ka luhur e kitu tuh ka Singapura. Alah.
1: Bantuan mana ayeuna aki sebar?
0: Paling ditu dek menta dua restu kaula. Jauh beletok ketu pugu-pugu. Kumaha ieu teh? Saha nu teu bungah geura sok. Kabungah jeung kabagjaan dewek teu bisa digambarkeun ku carita sarajan sakumaha endahna basa.
3: Bener.
0: Komo warga nagara Pringgandani jeung Amarta ngabogaan angkatan udara anu sakitu kokoh jeung kuat. Heuh. Marukana teh. Eta teh selaku dinamisator di nagara engkena teh purah nakis serangan ti luar jeung ti jero nagara. Oh, tak kuasa sakitu tangtuna oge meureunan urang selaku warga masyarakatna perlu ngabantu anu disebut mandungal teh ya. Kemanungalan kemanungalan sahak jeung sakawajiban. Luyu jeung ayeuna urang sasat ngagejerak teh di Lanud. Lanud Sulaiman. Pokalna kulawarga besar Lanud Sulaiman anu disesepuhan ku bapa dan Lanud. Dan Lanud Sulaiman bapa kolone PNB Bambang Edi Purwanto. Ya tadi nararaga bilang kalah TNI Angkatan Udara anu ke 60 Dirgahayu. TNI Angkatan Udara. Ya. Oh. Mudah-mudahan jaya di udara, jaya di darat, jaya salalamina.
2: Amin.
0: Kitu cek dek oge. Oh. Marukana bayangkeun lamun urang utang tara. Rekumaha nasib urang keur magarepek belah wetan geus beunang ku batur. Dijieun pangkalan. Cana ayeuna di Papua hayang misahkeun nagara separatis teh. Untung Aceh teu beunang. Da lamun beunang mah dibelah kaler meureun jadi pangkalan, belah wetan pangkalan bebari tak urang ti dikepungna teh dieu. Ya, heuh, tah dina lebah dieu leuh. Bangsa urang anu sasatna. Heuh. Urang mah di Jawa Barat pan. Heuh. Panai Jawa Barat mah Siliwangi. Heuh. Mata Gatot Kaca teh ngagerem di dieu meuni.
2: Oh, bener.
0: Di Jawa mah henteu teu ngagerem. Paling di Jawa mah yoy. Yeah. Tadi urang mah Gatot Kaca bibat teh. Tah naon nu ngagerem teh? Heueuh maung, heueuh. Da kitu. Nya. Heueuh, dah mudahan teh. Urang sararea salaku warga masyarakat cing sadar. Sadar teh sadar bernegara, sadar bermasyarakat, sadar beragama. Ai sadar bernegara da ieu teh nagara urang keur urang hak urang wajib dibumule ku urang hasilna teh pan keur urang-urang keneh. Nya. Dina widang kaangan kaamanan teh pan urang oge boga rasa tanggung jawab salaku warga nagara. Polisi aya siling oge cing jadi polisi di imah teh. Kumaha tetep maksudna heueuna ari nulakan panto jeung janela rek nitah wae polisi. Meureun kudu tanggung jawab urang. Heueuh, tah. Ya, kitu. Murukana ulah lalawara deuli saya jadi warga nagara. Homo pemuda-pemudi mepan aya sataun sakali sok aya keun sumpah pemuda sok dipeeling. Naon pangna nepi ka disangakeun ka pemuda apan eta teh tanaga teh anu pasti kana bela kasenteng teh pemuda. Disebut ge tulang tongong nagara. Cenghar keneh otakna bela kasenteng keneh jadi di mana aya naon-naon nagara teh meureun pemuda teh kudu tanggung jawab sarerea heuh. Heuh. Pek ayeuna aki-aki nu geus tokroh-tokroh da mah bisa perang lamun teh mah aya serangan di luar nagara. Kitu. Iya. Nini-nini aki-aki tah pamuda andalan urang sararea teh. Kitu. Nu matak jauhkeun tina narkoba ta eta teh panyekok batur. Supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah. Di mana lemah mentalna? Tah, babari penjajah teh asupna. Di alah heula pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah. Ektasi magadon inuman keras na taleler itu matakade ah jauh ke nukitunya mudah-mudahan ya atau hudayana tegeringan di denge-denge tegus jadi bahan komoditas ke kampung-kampung gengsi cenala muntah teler teh ya itu eta tina inuman can tina kahakanan can tina pakaian budaya-budaya na teh dilelepkeun ka urang ai di urang jadi rontok we deui nya oh iya ayeuna mah pan baju urang sunat teh geus ku ieu we kudu ngadu domba baru jeung hideung make ikat panayagan padahal sapopoe teteh pantes urang Sunda mah baju hideung pangsi grepek make ikat da urang Sunda gengsi pan urang mah eta pan pada merong wae duli teuing nu urang lain ulah make pakaian anu lian. Heuh eta we geura pakaian budak awewe gadis gini calana merecet gini baju semet buja bujana teh kadeuleu gini. Heuh. Can ayeuna VCD porno.
2: VCD porno.
0: pornografi, porno aksi. Wah, dicekok ge aya aturan heueuh. Budak karek SMP oge tamat SMP aya diintip teh ku dewek keur nyeteh nu kitu patu teh. Salah bapakna atuh. Nah, der disadiakeun fasilitasna. Nya sadiakeun mah meja belajar. Ulah bebas teuing budak teh di imah teh. Ieu mah kumaha atuh da PS? Poho we kana budaya urang mah geuning euy. Jeung eta investor asing deui anu usaha di urang. Padahal kudu adaptasi teteh jeung budaya nu aya di urang. Ari ngulu usaha mah di urang, aing ngadon hirup mah di urang, heuh. Kumaha? Heuh atuh dina cangkang-cangkang ciki gambar cepot. Aya oge dina truk ning pararenyon gambar aing. Aduh. Dina black-black kurupuk atuh. Dina cangkang ciki, dina cangkang poaci atuh Gatot Kaca. Dina cangkang ciki pantes geuningnya anoman. Itu ieu mah kumaha atuh da Power Ranger, keras sakti. Wah. Satria Baja Item. Doraemon. Nya Tinky Winky. La la la gitu ning. Ai ku kitu nama euy tong boro anak batur, anak dalang we, anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek. Goblok jeung anak aing. Aduh, ampun. Ampun Gusti. Ngomong teh geus bahasa Indonesia we. Poho da kana Sunda teh. Bapak makan apa sih? Cing teh peuyeum. Apa itu peuyeum? Kitu. Nepi ka teh wawuh jeung peuyeum teh sih. Kurang ajar. Aduh. Makan apa Pak pakai daun? Katimus. Apa itu katinggang? Katimus. Gerapek pikir ku silaing. Karamas. Dewe keur dahar we nguah coet ngakan karedok. Makan apa itu Pak? Cinta karedok. Apa itu korodok? Wah. Padahal deuleuh martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana, mun budaya geus awut-awutan rusak pan bangsana.
2: Bener.
0: Heeh. Ya. Budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban.
2: Peradaban.
0: Sok. Ari budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah nya eta basa. Moal aya deui nu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia basana. Moal aya deui nu bakal apal kana basana, bangsana. Tuh. Urang Batak, urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapalkeun basa Sunda. Rumah sa mah di dieu tuh Bapak Komandan. Bapak Danlanud. Basa dewek tadi datang teh, Wilujeng Sumping, Pak. Aduh, ngeunah pan. Eta teh saling hargaan. Nya. Sabab naon? Pangbeungharna basa Sunda mah deuleu. Tina dahar, wungku dahar, loba teteh. Loba basana dahar, tuang, yatu, lolodok, mam. Tetegek. Lolodok. Lawadang. Daang. Loba ta eta teh aya ajangna. Lamun apal mah sabab ceuk basa ceuk unak-unuk unak-usuk bahasa. Abdi keur neda bapa tuang. Bapak
3: tuh.
4: Ari bapak aya, aya nuju tuang. Abdi geura nembe teh tos neda, bade ngiringan atuh tuang. Teh. Merenahna Kang. Ulu itu domah aing keur nyatu. Nyatu kana domah mah teu kasar.
2: Kana hayang paraban.
4: Aya ieu mah tukang domah urang Sunda. Duh, cenah itu tinggal di nama staka domah tuh. Kitu, kana domah. Hulu na we urang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta tong era kasar da basa ceuk dunungan teh cepot mawa naon maneh itu abdi teh ngabantun cokor domba jeung teu kasar
2: na ka domba
4: lamun kieu teh salah mawa naon teh cepot itu mas taka domba manawi tangkurak sia bade gitu. Salah eta pisilakaeun. Ya. Itu aya teh teu unak usukna euy. Nuju ngagule mastaka domba. Kitu. Sirah keur urang keneh keur pribadi teh mah duh numawi euy. Dewek teh dola sirah teh rada leneng teh. Tetep we ka domba mah hulu. Nya kitu ngamumule basa teh deuleu. Alhamdulillah pan ku aya na mieling ka 60 taun ieu TNI Angkatan Udara

0: Sanaos bari jeung lungsur banyu tadi banyak. Ieu rejeki teh teu timika ieu. Rejeki akan mun nu hujan. Sabara juta urang nu bakal untung ku ayeuna hujan. Atak ulah boga rasa rugi. Nya. Pak Haji Rahmat. Aya. Sareng si etehna sumping. Ngintun jeruk. Nuhun muga-muga cing langkung mah jeung usahana. Amin. Pak Lurah Wilson. Iya. Hah? Pak Lurah Wilson dinya ti sangkan urip. Bade nyalon deui, bade naik deui sok ke jadi lurah deui jadi lah. Iya didukung, didoakeun.
1: Bapak Kiai Ce.
0: Bapak Kiai Abah Ce. Alhamdulillah.
1: Pak Eni Sepatuloh.
0: Pak Eni Sepatuloh. Pak Lurah Nandan Cilampeni. Alhamdulillah. Hah? Pak Haji Sidik. Mun sagala dikirimkeun nuhun ah. Iya.
1: Pak Haji Bahro.
0: Pak Haji Bahro aya. Pak Haji Mustofa ti Cikoneng, Pak Haji Apo. Alhamdulillah nuhun ulujeng sumping ah. Bapak Haji Oro. Ketua HP DKI Kabupaten Bandung. Tisangkan. Sumping. Asep Kang Asep Dampak. Ngintun lauk. Alhamdulillah. Pak Asep Halim. Eta Kang Risman. MC ngadudoma aya di dieu. Kang Baran Mantri Baran. Raden Insinyur Acai. Aduh, anu sok nungtun-nungtun doma Bapak Hoan. Bapak Hoan muni cakah cikih ka itu ka dieu. Dibelaan hujan, dibelaan kumaha? Ngiring ngarojong, ngiring ngadoakeun ieu ka angkatan udara. Bapak Hoan. Di Sumber Sari nuhun ah. Kana kasayanana moga-moga we eta kasayan teh jadi ibadah.
1: Amin.
0: Nya cing digentos ku rahmat pitulung Allah.
1: Amin.
0: Jang. Oge ieu ti Akang salaku penggemar domba ngahaturkeun nuhun ka Bapa dan Lanud. Wireh Akang teh dibere lahan pikeun ngadu domba.
1: Oh kitu
0: akan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
3: Ieu teh sareng Bapak saha, Pak?
4: Bapak Atang.
3: Bapak Atang?
4: Tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
3: Oh, mohon di Purwasari berarti, Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
4: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
3: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
4: Aya setahun mah.
3: Kumaha Bu katingalan si Bapak pada saat teh damang teh?
5: Sering dirawat.
3: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
4: Ya tos ka mana-mana.
3: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
4: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung.
3: Mohon.
4: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
3: Berarti bapak teh tos laminya Bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihanna teu Pak?
4: Kitu jeung kitu
3: Mangukur
4: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
3: Mohon.
4: Nya saentos eta na mah nya biasa wae deui.
3: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
4: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu kanggo lambung nya eta apa propolis nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu meser ta sabotol tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu aya nama anu sarina tara mam aya nama mam ge kersa gitu makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu berkat alfa propolis
3: alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa biasa mah mam teh

0: sawae.
1: Ya.
0: Taena mah tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu oge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teu paal.
1: Baal mohon kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakintan
2: nya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Ya. Dinten ka sabaraha Bapak aya probihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya probihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3, alhamdulillah. Tos karaos probihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu Bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
2: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabotol nutos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae panyawat ieu vertigo? Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical aya puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: mangluk mah.
1: Cing urang icari kangkung na teh. Kangkung. Geraya kangkung, kangkung, kangkung, kangkung, kangkung Bandung. Kangkung nagan.
0: Parade kangkung.
1: Kangkung Tinanjung, Tinanjung Cibogo Hilir Tanjung Sari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak Sahan Amin apa?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dinten langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareangatna.
0: Bapak tos ka mana wae ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio, anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kotoringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana mana terus bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertos turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sedinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tami lancar bunya amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu tos berobat tos beres tos itu
2: salami eta aya perobihan atau tapi kumaha
3: ayeuna aya perobihan di landonganku alfaporis tos meser 2 ayeuna meser D2 jantan CF 4
2: Bapak konsumsi alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna
3: nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha alfaporis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga alfaporis teh ti manten Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser alfaporis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pajawat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminnya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said ya, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Tuh, panyawat tuh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
1: Waduh, nyesek wae lah pamitan ieu teh biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon tahu kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Wah, ka rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos 1 tahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon. Tah kituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah saat tosna konsumsi alpa propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ieu mam raoseun terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
0: Pada janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya, mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun banyak. Atur nuhun Bah, pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
2: Bapak Uding.
1: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
2: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
1: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
1: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
2: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
1: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
2: Obati iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tirado iya, nanti bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag tekana biasa sok pijetan. Enak mah henteu gitu.
1: Entah ayeuna teh bapak di landongan ku
2: alfa propolis.
1: Alfa propolis teh uninga ti manten bapak.
2: Di radio
1: cara ngangena kumaha bapak?
2: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum tilu kali pagi, siang, malam.
1: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
2: Bapak mentos seep sabotol.
1: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji, ini kumaha tak karaosna?
2: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat, bapak tos karaosa rampang gitu.
1: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
2: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
1: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
2: Amin, amin.
1: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gebrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Mohon. Seueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Mohon. Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama karaos pisan itu jual te ayah nu paragel nih gitu. Ka payun-payun nanti ya inu lalinu teu araya puyengna kada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana kamari-kamari mah aya kene ieu teh. Hasum wae teh.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah ieu teu aya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui
0: teh. Mun. Oh berarti bapa teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah kitu menter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Peace.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tas hampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Siap sabaraha botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Ma'a ini. Bapak saha namina Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Ma'a ini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
5: Tes Ma'a ini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Ma'a ini sabotol kumaha Pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu, jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng sok anu jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
4: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan kasaksian Bapak anu tos nganggo tes Ma'a ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes Ma'a ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma'a ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti palih mantan?
3: Ti Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi ya, parti aya gitu, da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna di landongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu pami mah pami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku alfa propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat sarasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Meni rajin kekosrekan wae.
5: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
4: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cina siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kien urang canak heulanya. Tah, iya ce, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya teh ce.
5: Tetes mata, tes mak, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
5: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
4: Oh, gitu. Aman ieu teh, ce?
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok, ka puskesmas, tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngaku naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh. Ayeuna tiis, enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene aja tuh Pak.
2: Atau rada hampang Pak.
1: Iya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun, alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, bapana damang, panyawas strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
6: Iya betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
6: Sudah.
5: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
6: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa Pak?
6: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak.
5: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an lah.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya. Punya. Nah ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Ya cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tipe pengguna jabut netes alpa propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol alpa propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening. Aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah, tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ieu asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteng kitu. Dusun Kereteng sareng di lingkup dengan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawasa pertawas abdi kianya mangga nyobian ngagaleh alpa popolis nah, abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos kamana wae ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngangotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu
0: alhamdulillah pisan ya ibunya
1: kobi geuningan gitu.

0: Informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, nama Bapak siapa?
3: Bapak Sukedi.
2: Bapak Sukedi, alamatnya
3: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
2: Pekijangan Bulakamba,
3: RT Loro RW 5,
2: Kabupaten Brebes.
3: Kabupaten Brebes.
2: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
3: Iya, Tesma Aini, iya.
2: Beli yang kedua berarti apa ya?
3: Beli yang kedua, iya betul.
2: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
3: Hampir habis.
2: Oh, hampir ya, habis.
3: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
3: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
2: Lihat orang ada dua.
3: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
2: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
3: Iya, bayang, iya. Barang
2: pakai
3: obat tetes
2: mata
3: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
2: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
3: bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
2: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
3: Perubahannya kita merasakan diri betul.
2: Tidak
3: baru sebotol ada. Sebelum habis itu padahal.
2: Ke berapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
3: Ke 4 hari.
2: 4 hari udah merasakan perubahannya.
3: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
2: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
3: Ini ya betul sudah cocok.
2: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
3: Tidak mengada-ngada.
2: Asli gitu Pak ya.
3: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
2: iya.
3: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
2: Beli kedua botol ya Pak ya?
3: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
2: Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
3: Iya, amin.
2: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
3: Amin.
2: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
3: Amin.
2: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
3: Amin. Iya.
2: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melan teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregel kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten Bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Oh. Nah, ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Mae seueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu karaos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar panya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong.
4: Tetes mata, Tesma Aini
3: sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados kitu nya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung maintenya asa atas nariren ya wae nyanak mobil mainten teras kanu ya lutut janten kumaha itu aduh nyaralina teu biasa kumaha langkung-langkung di atas nanggung sabarak kintal gitu nah teras atas teh naik kanu ieu kanu pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 saat aliran latino mobil we.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Ya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna ka dahui deui ka terasek dugikeun ka antos direrenan ka rumah sakitnya ka dokter ya asa tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugikeun ka nang pingsan saurna teh dugikeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teu dua kang 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameleun kitu nya. Tuang oge nah da sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Mohon, alhamdulillah.
2: Namanya obet, tilu dintan, panyawate atas ararista, duka kemana,
1: Pak Umid, saya seberapa botol ya, Pak?
2: Kurang, namanya sabotol, gacacan, iya, gacacan saya.
1: Jadi, atas karawas, siatnya, Pak, ya?
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsi, Pak?
2: Ya, konsumsi mate, ending-ending, genep tetes, siang genep tetes, tonton pada bobo genep tetes.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga Pak.
2: Mun si abdi kitu nya khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin, amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih.
4: Dan gatal lagi. Coba mana lihat.
5: Tuh,
4: kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong.
5: Tetes mata, Tesma Aini
4: sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Telajame, desana ke Kota Waringin, Kabupatenna ke Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 63
1: tahun. Bu, nggak pernah karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sataan sareng ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus susungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan ka inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya, amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: T-S-A
5: bukan.
4: T-S-P-A
5: bukan.
4: T-S-A
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
4: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
5: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah, abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terasa rawat kenying sekali itu acan karaos naun-naun. Terasa abdi dongkap ka dieu meser Papa Boris sampean abdi sapalih nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di ka dieu meser deui abdi kasiki gitu. Terasa disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka desa kandenan. Da namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieu na gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nya Pak lokasina.
1: Mun tebih kitulah. Ibu Aminah namina teh sami sarang

0: Propolis di Pamancar SM Radio Ciamis.
1: Apa propolis ya Pak? Mohon pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya,
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas.
5: Yang ini ya ionya madan kadelu.
4: Sebelumnya
5: babar pisang. Babar pisang itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya.
5: Oh, gitu. Yeah.
4: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya. Yeah.
4: Udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini yang ya anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
5: Ketiga.
4: Ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya
4: Bu ya, Ibu merasakan
5: iya
4: sendiri gitu kan ya.
5: Enggak
4: apa namanya perubahannya nyata gitu Bu ya.
5: Nyata.
4: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
4: Ya. Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60.
6: Terima kasih, Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daye persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Itu penghapus dosaku, mengganti hukumanmu di
0: Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali membersamai ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini, yang tentu juga waktu pagi, waktu yang berkah ya sahabat MK, yang dimana dapat kita kembali hadirkan rasa syukur kita kepada Allah, yang tentu kita dapat kembali menjalani sebuah kehidupan sahabat MK di hari yang baru ya tentunya, dan juga dapat kembali menjalankan kehidupan serta amanah-amanah yang hadir dalam diri kita sahabat MK. Dan juga tentu sahabat MK, dalam menjalani sebuah kehidupan kita dapat menghadirkan dua sifat yang Allah cintai sahabat MK, yang dimana dua sifat itu adalah sifat Al-Hilm dan juga Al-Anah, yang dimana dua sifat ini Allah cintai, yang dapat kita hadirkan sahabat MK dalam kehidupan keseharian kita, yang dimana menjadi jalan ataupun juga kendaraan kita untuk dapat menebar kebermanfaatan ataupun juga kebaikan sahabat MK. Karena tentu sahabat MK, kebaikan yang besar yang kita hadirkan seringkali gagal bukan karena niatnya yang buruk sahabat MK, melainkan tentu karena cara penyampaian yang tergesa-gesa atau mudah tersulut emosi, yang tentu dua sifat ini dapat kita hadirkan sebagai kendaraan kita untuk memaksimalkan amalan kebaikan dan juga menebar kebermanfaatan untuk sekeliling kita sahabat MK. Maka mari sahabat MK, di kesempatan kali ini ataupun juga di hari ini kita mulai upayakan, kita maksimalkan dengan dapat menghadirkan dua sifat yang Allah cintai nih sahabat MK, yaitu sifat Al-Hilm, tidak cepat marah, dan juga Al-Anah, tidak tergesa-gesa tentunya.

0: Selain itu juga sahabat MQ, di kesempatan pagi hari ini juga kita kembali hadirkan semangat kita untuk menambah keilmuan kita kembali sahabat MQ, yang dapat kita maksimalkan dari kesempatan-kesempatan yang ada. Salah satunya hadir dalam sajian program manajemen kolbu pagi sahabat MQ, yang alhamdulillah kembali mengudara di kesempatan pagi hari ini di hari Ahad tanggal 24 Mei 2026 ataupun juga bertepatan dengan 7 Zulhijjah sahabat MQ, 1447 Hijriah. Insya Allah sahabat MQ di kesempatan pagi hari ini akan dibersamai bersama sahabat siar Bahri Alamsyah yang akan membersamai selama 1 jam ke depan sahabat MQ, yang tentunya insya Allah kita akan simak bersama sajian ilmu dan hikmah di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar sahabat MQ. Tentunya Anda yang saat ini sedang menyimak ya sahabat MQ dimanapun berada, Anda juga dapat bergabung serta berinteraksi menyampaikan atensinya, baik salam silaturahim, doa terbaik, ataupun juga menyampaikan ya sahabat MQ, melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu di kesempatan pagi hari ini. Anda dapat melaporkan di tempat Anda seperti apa, dan Anda dapat sampaikan di layanan interaktif kami baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224102 sahabat MQ, 0811224102 tentunya. Sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan sajian program MQ pagi ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MQ FM Bandung melalui radio tentunya. Selain itu juga Anda dapat menyimaknya melalui streaming kami yang dapat Anda ketikkan di website ya sahabat MQ, www.mkfmnetwork.com sahabat MQ, www.mkfmnetwork.com, silakan sahabat MQ, ataupun juga Anda dapat menyimaknya langsung melalui aplikasi kami yaitu aplikasi MQ FM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dan nantinya dapat Anda ketik dan juga cari ya sahabat MQ, MQ FM. Selain itu juga sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung juga melalui beberapa media sosial kami, di antaranya melalui YouTube yang bisa Anda cari terlebih dahulu dengan mengetikkan MKFM Live Kajian, lalu juga melalui Facebook di Radio MKFM Bandung dan di Instagram di live kami sahabat MK dengan mengetikkan @MKFM Bandung tentunya.
1: Bersihkan diri dari segala dosa.
0: Terusus sajian program manajemen kolbu pagi hari ini juga sahabat MQ dapat Anda simak melalui beberapa jaringan radio relay MQ pagi yang tentunya turut serta menyambungkan sajian program manajemen kolbu pagi hari ini. Di antaranya Anda dapat menyimaknya di 92,3 MQ FM Yogyakarta, 104,5 MQ FM Dabo Singkep, 104,9 MQ FM Subang, 92,1 MQ FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MQ juga Anda dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta juga menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan sahabat MQ, Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com, sahabat MK. Ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK.
1: Di akhirat, di waktu...
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, saat lagi juga kita akan terhubung bersama guru kita yaitu Kiai Haji Abdullah Gymnastiar langsung dari Mekah Al-Mukarramah, sahabat MK. Namun sebelum kita terhubung bersama guru kita, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita maksimalkan dan juga kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK.
1: Mendidik nafsuku yang...
0: Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariyah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Setiap ketika, wahai
0: Tuhan. Selain itu juga sahabat MK, tentu kita ketahui bersama saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, sahabat MK, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari sahabat MK, kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau juga dapat hubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan

0: Sebelum juga kita terhubung sahabat MK bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar di pagi hari ini, kami juga akan sapa terlebih dahulu Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensinya di kesempatan pagi hari ini tentunya. Yang pertama yang sudah berkirim atensi tentunya di pagi hari ini sahabat MK, sudah ada Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur yang bergabung. Lalu juga ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang menyampaikan laporannya, siaran radio MKFM dari Ciamis terdengar jernih, mencrang, jelas sekali, alhamdulillah. Dan juga menyampaikan dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat setia pendengar radio dan kepada kru MKFM. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Mudah-mudahan juga doa yang sama, doa yang terbaik untuk Ibu Citra tentunya di kesempatan pagi hari ini.
1: Benaranmu, ya Allah Tuhanku.
0: Selanjutnya juga sudah bergabung berkirim atensi dari Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang di pagi hari ini juga melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi dari Perum Samolo Cianjur dapat tersimak dengan baik dan jelas, alhamdulillah. Dan juga menyampaikan salam silaturahim dan doa terbaik untuk semua guru-guru, kru, sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur sudah juga bergabung di pagi hari ini melaporkan, menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini di Perum Samolo Cianjur dan juga menyampaikan doa terbaik tentunya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan doa terbaik menjadi jalan ataupun juga salah satu doa yang Allah kabulkan untuk kita semuanya. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar di pagi hari ini. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita sahabat MK.

0: Perniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu, ilmu yang menjadikan kami ini menjadi hamba yang mengabdi padamu, ilmu yang menjadikan hidup kami bermanfaat bagi makhluk-makhluk-Mu. Karuniakan kepada kami, ya Allah, rezeki yang baik, rezeki yang menguatkan iman, rezeki yang menambah amal soleh. Ya Allah, bimbing agar semua kesibukan kami menjadi amal, amal yang Kau terima. Lindungi hidup kami dari hati yang busuk, niat yang salah. Lindungi kami dari ilmu yang tidak manfaat. Lindungi kami dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. Apakah Allah sedang memperhatikan kita?
1: Ya.
0: Kita bahas sedikit ini berdasarkan, tidak usah dicatat dulu santri, asal tahu saja. Nanti sampaikan hadisnya ya. Kepada para jamaah semua, mudah-mudahan bisa menerima dengan baik ya. Dan berdasarkan Transparency International, indeks korupsi dunia yang dirilis ini pada tahun 2026 Februari kemarin, Indonesia berada pada peringkat 109 dari 180 negara. Jadi Indonesia termasuk negara yang tidak baik dalam nilai kejujuran. Skornya 34 per 100. Jadi kalau paling jujur itu 100 ya, maka Indonesia di bawah setengahnya. Dan ini menurun 10 peringkat dari posisi sebelumnya tahun 2024. Jadi negara ini faktanya adalah negara yang harus diperbaiki karena kejujurannya sangat buruk. Jadi korupsinya merajalela. Negara yang paling bersih dari korupsi yaitu Denmark, nilainya 89. Finlandia 88 nilai. Ini puncaknya ya, ranking terbaiknya. Dan Singapura 84. Indonesia 34. Malu. Kita harus malu karena ini memalukan. Negara terkorup yaitu Sudan Selatan, Somalia, Venezuela, ini nilainya 9, saking rendahnya ya. Kita jangan melihat, wah kalau kita bagus dong, kita 34. 34 itu di bawah setengah nih. Ini mengindikasikan tingginya praktik suap dan korupsi di sektor publik. Semua yang korupsi ini adalah orang yang pernah sekolah, pernah mengenyam pendidikan, bahkan bukan pendidikan rendah saja, ada yang sampai S1, S2, S3 yang korupsi ini. Jadi pendidikannya tinggi-tinggi juga. Dan dari kampus-kampus yang juga ternama secara duniawi. Jadi kalau kita sekolah, hanya sekedar ingin masuk perguruan tinggi negeri saja. Dengar ini para santri, juga orang tua murid, terutama yang menitipkan santrinya di Darut Tauhid. Ini yang koruptor-koruptor itu orang-orang yang berpendidikan secara duniawi, pendidikan dalam dan luar negeri. Kalau diurut-urut, nanti akan ketahuan kampus mana ini asalnya sekolah. Ternyata pendidikan tinggi sangat tidak menjadi jaminan kalau tidak dilengkapi dengan pendidikan keimanan dengan benar. Kemarin waktu rapat dengan para pimpinan sekolah Yayasan Darut Tauhid, ya, tolong Pak Ketua Yayasan, dulu ketika kita pertama kali membangun sekolah Darut Tauhid, goal utamanya adalah perbaikan akhlak. Disebutnya orang yang akhlaknya baik itu adalah orang yang bertakwa, karena akhlak itu timbul dari keimanan, yakin ke Allah, dan kepatuhan serta kepasrahan, senang kepada yang Allah sukai dan meninggalkan yang Allah tidak suka. Sehingga pendidikan awalnya kesana, dan banyak orang tua murid sampai berjubel waktu itu menitipkan anak-anaknya di Darut Tauhid walaupun fasilitasnya sangat sederhana. Bahkan ada yang nanya, di mana kelasnya? Kelasnya baru akan dibangun. Dan murid-muridnya tahu bahwa orang tuanya juga tahu bahwa goalnya adalah perbaikan akhlak, buah dari makin kuatnya iman, makin bagusnya amal solehnya. Santri-santrinya dulu tawadu, jujur, bagus-bagus. Seiring waktu, makin banyak nih santri, fasilitas makin bagus, tuntutan orang tua bukan hanya ingin perbaikan akhlak, tapi juga ingin masuk perguruan tinggi negeri, dalam dan luar negeri, ya, ada negerinya. Sehingga dikejarlah bagaimana ingin selain baik akhlaknya, kemudian masuk juga ke perguruan tinggi negeri. Tetapi porsinya untuk menghafal Quran, porsinya jadi dikhawatirkan menjadi tidak maksimal ini di dalam membangun akhlaknya kembali, sehingga dievaluasi. Oh, itu sekolah itu ada sekolah yang lulusannya tuh banyak sekali yang masuk ke perguruan tinggi negeri. Kalau ada sekolah seperti ini, alhamdulillah. Caranya lihat dulu bagaimana inputnya. Kalau yang masuk ke sekolah itu adalah bintang kelas dari setiap, misalkan ini SMA. SMA lulusannya masuk ke perguruan tinggi negeri yang bagus-bagus secara duniawi. Ternyata yang masuk ke SMA ini rata-rata ranking 1, ranking 2, ranking 3 yang memang sudah pintar-pintar. Jadi dipoles, dikemas, jadi masuklah. Sedangkan di Darut Tauhid ini kami tidak mengumpulkan yang pintar-pintar saja. Ada yang pintar-pintar, tetapi kami siapa saja, bahkan yang penyandang disabilitas juga, yang autis, dan ayo masuk belajar. Karena goalnya bukan masuk perguruan tinggi saja, ya. Kami berkeyakinan bahwa kalau ini anak soleh, ini anak disukai Allah,
2: Terserah Allah nanti dibimbing kemana sekolahnya, Allah akan memberikan yang terbaik. Karena wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi goalnya ini santri, ini anak didik adalah menjadi anak yang disukai Allah. Nanti terserah Allah mau disekolahkan di mana, Allah yang membiayai, Allah yang mengatur, tapi dia dapat sekolah terbaik yang membuat dirinya selamat dunia akhirat. Masuk ke tempat yang diinginkan secara duniawi, tapi kalau tidak kuat iman, dikhawatirkan seperti yang terjadi sekarang ini di negeri ini. Korupsinya masih merajalela. Malu, ya malu. Kan korupsi itu mencuri, ya. Saya tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Langsung merahnya wajah. Mencuri hak orang lain. Membegal. Merampok, merampas, kata-kata yang tidak baik. Orang tua tidak akan bahagia kalau tahu anaknya jadi seorang pencuri. Guru-guru juga tidak bahagia kalau muridnya jadi pencuri. Benar? Ini mohon kepada para orang tua yang nanti mau menyekolahkan anaknya di Darut Tauhid, ini mohon maaf ini ya, kalau hanya goalnya sekolah dengan ranking duniawi saja, mungkin sebaiknya cari sekolah-sekolah yang memang fokus ke arah sana. Tapi kalau mau menyekolahkan di Darut Tauhid, insya Allah kami fokus utamanya adalah memperbaiki akhlak dengan cara menguatkan keyakinan kepada Allah, keimanannya, dan menguatkan amal solehnya. Dengan harapan, jikalau anak ini dekat dengan Allah, penciptanya, nanti Allah yang akan membimbing. Karena Allah paling tahu siapapun di antara yang sekolah itu adalah makhluk ciptaan Allah. Kalau anak ini serius mendekat ke Allah, Allah lah pemilik kecerdasan, Allah lah pemilik tubuh, Allah lah pemilik masa depan anak-anak ini. Kalau anak ini disukai Allah atau disebut bertakwa, ya, maka Allah nanti akan memberikan jalan dia mendapatkan karir terbaik dalam hidupnya. Tidak selalu harus jadi pejabat, tidak harus selalu jadi orang kaya, tapi menjadi orang yang mulia, bahagia, dan selamat. Mungkin ada yang ditakdirkan jadi pejabat, mungkin ada yang ditakdirkan jadi tentara, aparat, jaksa, hakim, pengusaha, tapi semuanya pilihan Allah. Keren kan? Yang jadinya tuh penuh kehormatan. Hidupnya bahagia karena punya iman dan amal soleh. Hidupnya mulia karena mendapatkan takdir jabatan posisi itu benar-benar Allah yang mengatur. Kalaupun tidak jadi orang kaya raya, tidak jadi pejabat, tidak jadi orang terkenal, tidak apa-apa. Dia menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang mulia dan selamat. Karena iman dan amal soleh. Begitulah. Karena ada mulai orientasinya lebih kepada pengen masuk perguruan tinggi. Kalau ini saja maka tidak bagus. Harus dibekali masuk ke sekolah terbaik dengan iman yang kuat dan amal yang diterima. Setuju tidak nih? Ya. Ustaz Edi yang diamanahin mengelola ini, pegang ini baik-baik ya. Ya. Ingin dari awal, jadi orang tua juga sudah tahu. Kalau hanya sekedar ingin mengejar ranking, mungkin sebaiknya cari sekolah yang memang khusus mengejar ranking seperti ini. Tetapi kalau ingin mencoba anaknya menguatkan imannya, nah di antara pilihannya mungkin boleh salah satunya di Darut Tauhid. Itu pun sarannya harus istiqoroh dulu, karena bicara seperti ini mudah, tapi prakteknya harus lewat upaya yang kuat. Baik, nah bagaimana hadisnya tentang jujur? Nih santri, apa karakter baik yang harus dibangun di Darut Tauhid ini, apa namanya? Karakter baku. Pegang ini Ustaz Hedi ya, akan dites terus tentang karakter baku ini. Baiknya apa? Ikhlas, jujur, tawadu. Nanti akan ada terus menerus digalakan kantin kejujuran, keikhlasan, kejujuran, dan kerendahan hati ini menjadi pilar utamanya. Ikhlas itu artinya santri tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Goalnya adalah mukhlasin. Mukhlasin ini adalah hamba Allah yang dikaruniai keikhlasan sehingga setan pun tidak mampu untuk memperdayanya. Keren kan? Jadi orang yang setan juga tidak mampu memperdayanya. Kenapa kejujuran jadi pilar kedua? Karena lawan dari jujur adalah munafik. Munafik itu kerak jahanam, na'udzubillah. Ada munafik akidah, dia ngaku Islam padahal hatinya tidak Islam. Ada munafik amal, dia Islam tapi punya sifat munafik. Ini hadis Sahih Bukhari, hadis Bukhari riwayatnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan Sahih Muslim juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi." Hendaklah kalian jadi orang jujur, selalu jujur. "Alaikum bisidqi." Ini sedikit ini lebih dalam dan lebih luas dari sekedar jujur ya. Jadi orang yang benar, niatnya benar, ucapannya benar, perilakunya benar, hatinya benar. "Alaikum bisidqi," hendaklah kalian jadi orang yang selalu jujur. "Fa inna sidqa," karena kejujuran, "yahdi ilal bir," karena kejujuran mengantarkan kepada kebajikan-kebajikan. Jadi orang yang jujur, selalu berusaha jujur, dia akan jadi orang baik. Mudah menjadi orang baiknya, fondasinya jujur. "Fa innal birra yahdi ilal jannah," dan kebajikan menuntun kepada surga. "Wa ma yajalu rajul," dan tiadalah seorang berkata berusaha jujur ya, "yasduku wa yataharras sidqa," maaf ya, dan berusaha sungguh-sungguh untuk jujur, "hatta yuktab indallah sidqa," hingga dicatat oleh Allah menjadi orang yang sangat jujur. Inilah sidq. Ingat ya, orang yang diberi nikmat itu yang pertama apa? Nabiyyin. Yang kedua sidiqin. Tiga syuhada. Empat sholihin. Jadi ini nabiyyin sudah tidak ada. Sudah tidak ada lagi nabi. Yang ada adalah tinggal yang tiga tadi, sidiqin, syuhada, sholihin. Tapi rankingnya sidiqin inilah yang tertinggi. Makanya ini yang harus kita kejar nih. Jadi harus ada ya taharrus sidqa, yang ada upaya untuk terus sungguh-sungguh. Artinya tidak sekaligus, ini ada perjuangan terus nih. Bicara berusaha jujur, lagi dagang berusaha jujur, ketika ditanya harus jujur. Kejujuran ini tuh harus diperjuangkan. Jelas? Ya tafaros ini benar-benar, ya tafaros sidqo ini benar-benar harus selalu berusaha untuk jujur, karena keadaan itu berubah-ubah, situasinya berubah-ubah, dan orang-orang yang nanti sidikon ini adalah orang yang memang komitmennya sangat kuat. Saya sepanjang hidup akan jadi orang yang jujur terpercaya sampai saya mati. Ah, gitulah ya. Wa iyyakum wal kadhib. Ah, ini lanjutannya. Dan jauhilah dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Yahdi ilal fujur. Karena kebohongan, kedustaan mengantarkan, menuntun kepada fujur, yaitu kejahatan, kefasikan, dan wa innal fujura yahdi ilan nar, yahdi ilan nar, dan kedustaan mengantarkan kepada neraka. Jika seorang terus yataharral kadzib hatta yuktam indallah kadzaba, kalau dia terus bohong dan berusaha mencari jalan untuk tidak jujur, hingga dicatat oleh Allah sebagai pendusta yang besar. Ini luar biasa ini. Jadi jujur itu menjadi fondasi orang itu baik atau tidak. Kalau orang sudah tidak jujur, dengar ya. Misalkan ada seseorang yang tidak jujur, punya jabatan. Maka selama dia punya jabatan, dia, ini orang tidak jujur, maka dia akan terus mencari celah untuk melakukan ketidakjujuran. Kapan dia kerja baik? Karena dia selama kerja, waktunya kan sama, 24 jam sehari, dipakai tidur, dipakai macam-macam. Kerjanya 8 jam. Nah, 8 jam ini kepotong waktunya untuk mikirkan apa yang bisa saya curi dari amanah yang ada ini. Nah, sekarang dia sudah, katakanlah dia korupsi. Ini, kalau dia korupsi, udah makan waktu produktif untuk menyelesaikan pekerjaan. Kalau dia udah mencuri, dengerin anak-anak, dia akan mati-matian menutupi kejahatannya. Betul? Kan pembohong itu dia akan menutupi kebohongannya. Dan menutupi kebohongan ini makan waktu, makan pikiran, makan tenaga untuk membuat kebohongan baru. Bayangkan, untuk licik aja makan waktu, untuk menutupi kelicikan juga makan waktu. Jadi kapan kerjanya? Benar? Enggak akan benar, itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Maka kalau bangsa ini masih banyak ketidakjujuran, masih lama bangsa ini jadi baik. Karena enggak pada kerja. Kerjanya juga ngambil, udah gitu menutupi kebohongannya, dan dia akan suap sana, suap sini, supaya tidak kebongkar, yang disuap juga menutupi, ah, kacau. Maka, santri, itu orang-orang yang tidak jujur itu berhenti tidak dari jabatannya? Jawab. Suatu saat berhenti tidak? Orang-orang yang tidak jujur itu mati tidak? Dibawa kemana kira-kira hasil malingnya itu? Dibawa enggak ke akhirat? Fisiknya tidak dibawa, tetap aja ada di dunia ini. Itu tanah saya, itu apartemen saya, itu rumah saya, segala enak, mati. dipakai oleh anaknya, berantem warisannya karena warisan dari harta haram, saling anaknya musuh-musuhan. Ini suatu saat ada seorang berdua ini, beliau security penjaga, curhat di suatu tempat ya. Jadi bapaknya pengusaha ini, bapaknya seorang pengusaha, ada seorang bos meninggal mendadak, sebetulnya tidak ada yang mendadak dalam rencana Allah ya. Anaknya ini kan tanya, kenapa ini kok harus jadi sepi gini kantor, perusahaannya mau ambruk. Kata penjaga ini anak-anaknya di tempat ini kerjanya mabok, berzina, sekarang tumbang perusahaannya pakai harta warisan bapaknya, dipakai perbuatan maksiat. Dimana di kuburnya nih si bapak, kasihan betul. Gimana di akhirat nanti? Mati, semuanya mati. Kita juga mati. Para koruptor mati, orang jujur juga mati. Bedanya, orang yang jujur oleh Allah dibahagiakan di dunia ini. Mungkin tidak banyak hartanya, Allah pilihkan yang cukup-cukup saja. Tapi bahagia, mulia, dan selamat. Ini ceramah ini benar-benar pakai perasaan deh. Sedih lah kalau lihat keadaan ini, anak-anak ini belum benar-benar taruh dalam kehidupan nyata. Harus serius bertekad dari sekarang, sedikit jadi orang jujur. Ustaz ini tidak harus lulus 100%. Ya, kalau nanti hasil ujiannya memang tidak harus lulus, tidak usah lulus. Anak-anak, kalau nanti tidak naik kelas, tapi jujur, yang bagus sih jujur naik kelas. Tapi kalau misalkan nilainya tidak memadai, tidak usah pakai licik, ya. Nggak usah pakai nyontek, nggak naik apa-apa. Yang penting jujur, daripada naik kelas tidak jujur. Kalau memang nanti tidak lulus 100% karena memang tidak mampu lulus, gak ada masalah. Kita tidak usah ingin citra sekolah yang seluruhnya lulus bagus, padahal bohong, tidak boleh. Tidak usah memaksakan diri untuk mencari citra penilaian manusia, tapi hancur dalam penilaian Allah. Siap nih jadi orang yang jujur terpercaya sampai mati? Makanya nanti kalau ada kehilangan-kehilangan sesuatu di pesantren, karena ini pesantren beasiswa, kalau cukup bukti maka tidak bisa melanjutkan sekolah ya. Anak-anak itu bangunkan. Nah ya, berdiri yang ngantuk, masalahnya yang ngantuk kan tahu berdiri yang ngantuk ya kan ya, bagus. Kalau udah ngantuk, tidur, gak ngaku, jadi tidur gak yang ini? Nah, tidur gak? Yang depan ini tidur gak? Gak ngaku juga gak apa-apa, cuma kalau gak ngaku berarti gak jujur, ya kan? Sekarang ngaku kan tidak diapa-apa, hanya suruh berdiri. Berdiri supaya apa? Supaya gak ngantuk. Masalahnya berdirinya ngalangin yang lain. Sini, di pinggir sini, maaf ya. Tidak ada yang tidak jujur. Siap?
0: Siap tidak santri?
3: Ya.
0: Setiap yang tidak jujur akan mendapatkan, tidak dihukum, tidak dihukum, tapi yang tidak jujur akan mendapatkan hasil dari pilihannya. Kan boleh jujur, boleh tidak jujur. Kalau jujur, lanjut. Kalau tidak jujur, berarti milih berhenti. Bisa dipahami tidak? Zero toleransi terhadap ketidaksucian. Ustaz Edi, pastikan sekolah ini melahirkan santri yang jujur, ya. Tidak jujur, jikalau sudah paham aturannya, sudah membuat komitmen, kalau tidak jujur, apakah nyontek, apa mengambil barang teman, atau apapun, tidak jujur, ada skalanya nanti, berarti mengundurkan diri. Siap, santri? Benar? Teng nih, ya. Sudah ada aturannya. Gak apa-apa, nanti santri tinggal sedikit. Gak apa-apa. Tidak apa-apa. Jangan dipertahankan. Kalau sudah dididik, ya supaya tahu, dilatih, supaya bisa, dan dibina. Kalau tetap memilih tidak jujur, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Lebih baik santri sedikit tapi sinirin daripada banyak tapi tidak jujur. Mau apa? Besarnya juga nanti akan jadi orang tidak baik. Tidak ada toleransi terhadap ketidakjujuran. Nanti diajarkan dengan baik, ya. Rambu-rambunya diulangi lagi supaya paham. Mudah-mudahan, saya percaya sekolah lain sudah melakukan hal yang lebih baik dari yang disampaikan ini. Karena kalau ingin memperbaiki negeri ini, ya perbaiki pendidikannya. Kalau pendidikan ketidakpendidikan, karena semua yang bermasalah itu pasti dulunya sekolah. Karena untuk ya sebagian besar Pak harus sekolah S1, S2 dalam dan luar negeri. Menyedihkan, bangsa yang mayoritas Islam dikenal sebagai orang-orang tidak jujur. Padahal pelajaran Islam adalah jujur itu pilarnya. Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau diberi gelar Amin, seorang yang sangat jujur terpercaya. Setiap bicara pasti benar, setiap berjanji pasti ditepati, setiap diberi amanah tidak pernah berkhianat. Jujur pasti mujur, lahir batin makmur. Tidak jujur pasti babak belur dan ujungnya hancur. Bagus juga terlihat banget. Coba jujur akan mujur dan lahir batin makmur. Ya, lumayan lah. Teringat barusan, jujur mujur, lahir batin makmur. Tidak jujur babak belur, ujungnya hancur. Payah lah. Itu bukan puisi, ya. Terima kasih. Sejujurnya saya rendah emosi ini sesudah melihat ranking kejujuran Indonesia semakin rendah. 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini. Terima kasih. Insya Allah kita jumpa bagi warga Cibubur besok, ya, biasa kajian di Darussalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, lanjutkan, Ustaz.
4: Baik, waalaikumsalam.
3: Sama-sama kita telah mendengarkan kajian dari Gurunda kita. Marilah kita sama-sama mendoakan Gurunda kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

kawal hayatal yablu wakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Wahai Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunanmu dari apa-apa yang kami tidak tahu. Lindungi kami dari kemusyrikan, kemunafikan, ujub, takabur, kedengkian kepada orang beriman. Bersihkan hati kami dari segala penyakit hati. Allahumma ati nufusana, Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada kami jiwa yang takwa. Bersihkan jiwa ini ya Allah. Engkaulah sebaik-baik yang kuasa membersihkannya. Engkaulah pelindung, pemelihara jiwa ini. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Kami mohon kepadamu ya Allah, qalbun salim. Hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang sehat. Taqabbal minna ya karim. Innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian, semua nabi diutus, juga kitab-kitab suci diturunkan. Intinya adalah agar umat manusia mengenal siapa Allah Tuhannya. Itu yang terpenting, ma'rifatullah. Kalau sudah mengenal Allah, lalu bagaimana? Maka tauhid, yaitu hanya mengilahkan Allah. Ini sangat penting. Pesantren Darut Tauhid sebetulnya inginnya adalah menjadi rumah orang-orang yang bertauhid. Tauhid ada disebut tauhid rububiyah, yaitu benar-benar hatinya meyakini tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemilik selain Allah, tidak ada yang menguasai selain Allah, tidak ada yang menentukan selain Allah. Tetapi keyakinan seperti itu tidak cukup. Harus menjadi tauhid uluhiyah, yaitu hanya mengilahkan Allah, sehingga keyakinan tadi menghasilkan penghambaan hanya kepada Allah. Karena ada juga orang-orang musyrik yang mengatakan ini ciptaan Allah, tetapi dia tidak menghamba kepada Allah. Dia menghambanya kepada patung-patung yang katanya perantara. Nah, dalam Islam, ketauhidan itu benar-benar tidak hanya keyakinan tentang kekuasaan Allah, tapi mengilahkan Allah, kita menghamba sepenuhnya kepada Allah.

Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gymnastiar, sahabat MK, langsung dari Mekah Al-Mukarramah tentunya. Mari kita doakan bersama guru kita, sahabat MK beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan, Allah jaga beliau, dan juga tentunya Allah lancarkan ibadah haji yang sedang dijalani, sahabat MK tentunya. Dan juga tentunya sahabat MK, mudah-mudahan ilmu yang sudah dihadirkan di kesempatan pagi hari ini dapat Allah mudahkan kita untuk memahami serta juga dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pulih semula. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda sahabat MK yang sudah bergabung berkirim atensi di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami sapa Anda yang sudah bergabung, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali sahabat MK yang dapat kita maksimalkan dan juga ambil bagian di dalamnya tentunya. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah, mulai Rp1.000 per pekan sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini sahabat MK khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Syukurku bertambah. Selain itu, sahabat MK juga kita ketahui bersama saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan. Bukan sekadar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari sahabat MK kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact ataupun juga dapat menghubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Ada Ibu Ngadiah dari Mekarsari. Selanjutnya juga ada Ibu Lilis dari Balai Endah yang sudah bergabung juga. Selanjutnya ada dari sahabat Tata Yudi.
1: Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan anu berat nama penten setahunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio. Yo.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung kaparengke aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obok we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngin, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
0: supaya tuntas we nyapanya.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh kawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Karena setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat pamedina sampean pamit ngomongnya teh ada acan dipijat mah, ada acan tiasa obo, perarana, perarangkul, terus dina ieu dina soca, gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya aduh soca anak sepintas deui tuur nyeri teu aya gitu eno teh kanun sakedik deui lah atuh dina ye dina padaharan sok seueul sok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
2: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Nyeri sampean teh. Alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing nyari wasa kedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha ite namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu teda mengnaun kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kuma karaosna, Bu?
3: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada akan normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayah umur 14 tahun mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawit nama dijali ke nyari tuur, kawit nama kangkeng ke ayah, nama tos kata.
1: Tos sehat,
3: Bu.
1: Mohon, tos sehat, Bu. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bu. Iku gitu, na. Dilajeng teras ya, Bu. Konsumsina sehat lah, gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya, konsumsina kumaha pas jadi dinten?
2: Konsumsina, udah, mah. Nengah, kuranana, sadinten, tilu kali, sakali nateh, inek tetes.
1: Nah, Bapak, uninga Alpha Propolis di Manten, Pak.
2: Berada.
1: Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes. Kanu mana ayah. Mungkin ayah nanti ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mohon kesadarek-sadarek, dulu-dulu abdi. Ayah nunggu dukanya, kosa terus abdi. Sobiananya gali Alpha Propolis di Radio UNASKO. Ya, abdi oge, alhamdulillah. Terus tahunan gini, ngadi jad-jad deh, ayah nak gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun, Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis Bapak jeung Ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uhian ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawat aja nanti.
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras dari.
2: Tadi teh seurnya komplikasi panginten tehnya.
3: Mohon. Pisan. Sok seur nu karaosnya, sok seur leuleus.
2: Mun se mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh.
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Gitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka dupanya wae teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti 10 usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Aya
3: na. Seueur we pang anu karosna ena.
2: Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitra undang supados sehat sapertos teteh kieu teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
2: Cobian pangitenya.
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah sareatna ieu.
2: Aya karaos na nya.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ya ku sareatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
2: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kepungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Pada dang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu wae dirasakeun ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jeung ngalanongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wengi, genep teh.
1: Pak Dadang, uninga ti manten, Pak?